0: mendapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: 88,4 FM Perempat RR Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan kakak masih bersama Najwa pastinya di Medan pagi hari ini. Dan ini di pukul 7 sampai pukul 8 waktu dari cabar. Nanti kita di hari ini dalam sejarah ya. Ini tuh ada Hari Kelautan Nasional yang diperingati di setiap tanggal 2 Juli, yaitu berketepatan sama hari ini ya Bang Kakak. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat agar lebih peduli dengan lautan di Indonesia. Dan di Indonesia merupakan negara kelautan dengan 2/3 luas wilayahnya adalah laut. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Luas lautan di Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer dan panjang pantai sekitar 95,181 kilometer atau hampir 25% panjang pantai di dunia. Hal ini didukung dengan letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Maka untuk itu potensi Indonesia sangatlah besar dalam biodiversitas sumber daya hayati kelautannya. Dan pada peringatan Hari Laut Internasional ini, nasional ini, masyarakat dapat memperingatinya dengan cara melestarikan laut. Beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, serta tidak menggunakan bahan dan juga alat yang dapat mencemari laut dan merusak terumbu karang. Dan pastikan juga Kakak tetap bersama Raja di Medan pagi hari ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuik.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Raja Pasinya dan Kakak di Medan pagi hari ini ya. Dan kita masih di hari ini dalam sejarah untuk edisi 2 Juli 2026. Ini selanjutnya adalah Hari Jurnalis Olahraga Sedunia nih. Jadi ini tuh diperingati, ditetapkan oleh, mana nih kok hilang ya. Ditetapkan pada tahun 1994 oleh Asosiasi Pers Olahraga Internasional untuk merayakan hari jadinya yang ke-70. Untuk diketahui, jurnalis olahraga adalah jenis tulisan yang berfokus pada topik-topik yang berpusat pada olahraga. Dan jurnalis olahraga berkembang pada tahun 1800-an, khususnya tahun 1820-an hingga 1830-an nih. Jadi awalnya pemerintahan itu hanya fokus pada olahraga elit seperti balap kuda dan juga tinju. Dan awalnya juga pemerintahan ini hanya menyasar bagian besar kelas atas karena surat kabar berada di luar jangkauan massa. Namun perkembangan mesin cetak penny membuka pintu bagi produksi surat kabar yang terjangkau. Hal ini pada akhirnya membuat surat kabar lebih mudah diakses oleh lapisan masyarakat bawah. Dan hingga saat ini ya Bang Kakak, jurnalisme olahraga tidak hanya dimanfaatkan media cetak tapi juga radio, televisi, dan juga internet. Dan pastikan Bang Kakak untuk terus bersama Najwa ya pagi hari ini sampai nanti pukul 8 di hari ini dalam sejarah pastinya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: 88,4 FM, Permata Raya Medan, Suara Budaya Nusantara, Bang dan Kakak, Medan pagi hari ini ya. Najwa kembali hadir menemani di pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat di Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Pastinya untuk hari ini di edisi Kamis 2 Juli 2026. Dan topik kita pagi hari ini tuh adalah warisan tradisi kota Medan, Abang Kakak. Jadi warisan tradisi kota Medan ini banyak sekali pastinya, berbagai adat istiadat, kesenian, bahasa, kuliner, dan juga nilai budaya yang diwariskan secara turun-menurun oleh masyarakat. Jadi sebagai kota yang dihuni oleh beragama suku Melayu, Batak, Jawa, Minangkabau, Tionghoa, India, dan etnis lainnya, Medan sendiri memiliki kekayaan budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik kotanya. Ini yang pertama nih ya, Najwa infoin. Contoh warisan tradisi kota Medan itu tuh ada tepung tawar. Ini tuh budaya Melayu Deli. Jadi Abang Kakak, tepung tawar ini merupakan upacara adat yang dilakukan sebagai simbol doa, keselamatan, keberkahan, dan juga rasa syukur untuk kita semua pastinya ya. Dan tradisi ini biasanya dilakukan pada acara pernikahan, hitanan, penyambutan tamu, kehormatan, atau peresmian suatu kegiatan. Nih kira-kira kalau misalnya dari sudut pandang Abang Kakak nih ya, Najwa mau tanya, apa salah satu warisan tradisi kota Medan yang Abang Kakak ketahui? Coba kita angkat dulu nih ya, udah ada yang gabung. Halo Marco Bar.
2: Mari berbagi kabar.
1: Iya, Cynthia, selamat pagi.
2: Pagi, gimana kabar Najwa?
1: Sehat, alhamdulillah. Cynthia sehat?
2: Sehat juga. Mana siapa sih Julian? Sama Julian.
1: Belum ada orang itu. Najwa sendiri di sini.
2: Oh iya, ada kawannya.
1: Iya, enggak ada.
2: Iya.
1: Ya, Cynthia, pagi hari ini tuh kan topik kita adalah warisan tradisi kota Medan. Tadi kayak yang Najwa sebutin ada tepung tawar. Kira-kira kalau misalnya dari Cynthia, apa nih yang Cynthia tahu tentang warisan di kota Medan ini?
2: Kami, kalau kami suku Jawa, ada tradisinya ini, pecah kendi kalau dalam pernikahan gitu.
1: Oh, itu di Medan juga dilakuin ya?
2: Di Medan, iya ada juga sih sebagian sih gitu.
1: Oh gitu.
2: Sama ini, sama tepung tawar juga, ada Jawa, tepung tawar juga ada.
1: Oh, tepung tawar juga, itu sebenarnya gimana sih, Cynthia, tepung tawar itu?
2: Tepung tawar itu?
1: Iya, itu, jadi tepung tawarnya diapain gitu?
2: Tahu apa kita? Ke tangan di tutup-tutup gitu untuk orang nikah itu.
1: Oh gitu. Terus pakai air di apain ke tangan juga kan? Yang ada daunnya.
2: Adik Cynthia yang pakai itu juga orang nikah dia, itu adik gue Cynthia.
1: Oh gitu. Kita belum. Nyusul lah ya.
2: Iya.
1: Iya, oke lah. Jadi tradisi warisan kota Medan yang Cynthia tahu yaitu tadi ya. Sama kayak Najwa bilang tepung tawar, terus ada pecah kendi juga ya yang ternyata kata Cynthia di Medan juga dilakukan. Kalau di tempat kami sih ya kayaknya mirip-mirip karena kan sama-sama Melayu ya. Cuman kalau di pernikahan kami tuh ada namanya nasi hadap-hadapan.
2: Oh,
1: nah,
2: iya,
1: iya. Jadi nasinya itu dihias sama permen-permen yang dibentuk seperti bunga, burung merak, pokoknya segala macam. Jadi nanti pengantin pria sama pengantin wanita ini berlomba siapa yang paling cepat untuk mencabuti semua permen-permen itu, terus ngambil nasi paling banyak, pokoknya gitu-gitulah. Di sini ada.
2: Penazor orang apa? Melayu ya?
1: Najwa Batak sih, cuman karena Najwa dari Tanjung Balai, mayoritasnya kan ya tanah Melayu lah kita bilangnya. Jadi itu udah jadi tradisi walaupun kita Batak gitu, tetap tahu.
2: Bisa bahasa Batak?
1: Ih, enggak bisa.
2: Enggak bisa.
1: Enggak.
2: Iyalah.
1: Oke lah Cynthia, makasih lo udah join Marco Bar ya Cynthia.
2: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar ya. Oke deh Bang Kakak, yang mau bergabung di Marco Bar pagi hari ini, kita bahas tentang ini tuh tradisi, warisan tradisi kota Medan ya. Ini sudah bergabung lagi. Halo Marco Bar.
3: Selamat pagi Marco Bar, mari bercerita dan memberi kabar.
1: Iya, sehat Bu Ratni.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah ya. Oke deh, Bu Reni, pagi hari ini topik kita kan udah tahu ya, warisan tradisi Kota Medan. Kira-kira yang Bu Reni tahu tentang warisan tradisi Kota Medan apa aja nih, Bu Reni?
3: Apa ya? Nggak ngerti juga Bu Reni apa Kota Medan.
1: Oh, Bu Reni bukan asli sini ya?
3: Bukan, Bu Reni kan orang Aceh, lahir di Aceh.
1: Jadi Bu Reni udah tinggal di Medan berapa tahun kira-kira?
3: Oh, udah lama. Bu Reni kan mulai married kan di kebun. Bu Reni kan di kebun, jadi udah pensiun udah ke Medan ini gitu. Jadi Bu Reni nggak tahu apa ya, kayak di Medannya apa yang ngandu kali ya kan?
1: Gitu. Kurang cocok lah sama Bu Reni topik pagi ini ya.
3: Tapi ya nggak apa-apa dengerin ya kan?
1: Iya, nggak apa-apa.
3: Sebenarnya yang sebenarnya apanya kayak mana Medan ini?
1: Ini misalnya ada warisan tradisi tari serempak 12, pantun Melayu.
3: Oh, lagu-lagu itu.
1: Iya, kalau misalnya kulinernya lah, apa kuliner yang buruk nih?
3: Itu bubur pedas.
1: Iya.
3: Nah, itu kue apa namanya tuh? Kue roti jalan. Juga anyang, banyak lagi.
1: Iya ya, Bika Ambon juga ya kan, paling Bika hype Ambon. Di sini.
3: Oh, Bika Ambon termasuk juga ya?
1: Iya, Bika Ambon bukan dari Ambon.
3: Iya, memang Medan yang buat, iya. Enak Bika Ambon. Orang asal oleh-oleh dari Medan ini.
1: Iya, emang itu yang paling hype kalau misalnya udah ke Medan, bawa oleh-oleh pasti Bika Ambon ya kan, Bu?
3: Iya, saudara beratnya asal ke Medan, beli Bika Ambon sampai 4 biji
1: dibeli banget. Ih, mantapnya.
3: Banyak ya kan?
1: Apalagi lapis legit ya.
3: Iya. Tapi orang Aceh enggak kalah apa juga kue-kuenya.
1: Enggak kalah enak ya kan?
3: Mantap-mantap deh juga orang Aceh.
1: Oke.
3: Ya, lagu-lagunya berani suka lagu ini ya Melayu ya.
1: Iya, karena Melayu.
3: Dari gajah sebenarnya udah tahu. Itu lagu-lagu yang di perempat itu, lagu lama semua itu. Lagu Melayunya. Cuman diperbaharui lah kata-katanya ya kan.
1: Iya.
3: Dulu Rani suka ini tuh. Itu lagu apa? Semenjak kita berpisah itu. Rani senang kali itu lagu itu. Ada di situ semenjak kita berpisah lagu itu.
1: Coba kita lihat.

0: belum. Hidup-hidup ini.
1: Minum ya, udah. Iya, oke.
0: Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Lancar-lancar rezekinya. Banyak rezekinya. Udah gajian kan?
1: Udah belum ya.
0: Selalu lancar-lancar rezekinya. Dapat mendapatkan jodoh yang setia. And soleh.
1: Amin.
0: Pilih ya. Jangan asal pilih. Untuk masa depan tua. Ya kan?
1: Betul.
0: Pilih yang sembarangan rugi nanti kita.
1: Betul. Oke, Bu Ratni.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abang Kakak, Nina juga putar dulu satu lagu dari Vita Alvia, ada Sa Jojo. Selamat mendengarkan. This DJ is

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Lalu kalau Mata FM, Prokmat dari Medan, Suara Budaya Nusantara masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Medan pagi hari ini ya. Tapi kali ini ada juga sendirian karena udah rame kali nih yang ada di studio. Ada siapa aja nih?
1: Ada banyak.
0: Iya, siapa banyaknya?
1: Ada Julia di sini, Kak. Terus ada Vera. Mm-hmm. Lalu ada Billy dan Zaki.
0: Iya, mic kita tidak ini ya. Cuman dua tapi personelnya empat ya di sini. Yes. Oke, gimana? Sehat enggak pagi hari ini?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Udah pada sarapan belum nih?
1: Udah dong.
0: Udah ya.
1: Kamu udah sarapan
0: belum? Belum, diet saya. Oke deh. Nah, kebetulan pagi hari ini tuh topik kita bahas tentang warisan Kota Medan. Ya. Walaupun mungkin kita di sini enggak ada yang pure dari Kota Medan, kira-kira ada yang tahu enggak? Mungkin dari Juli dulu deh. Warisan Kota Medan yang Juli tahu apa tuh kira-kira?
1: Istana Maimun.
0: Jelasin lah
1: arsitekturnya. Ya apa mau aku jelaskan?
0: Iya, jelaskan itu. Apa itu istana Maimun? Di mana letaknya?
1: Udah kayak belajar sejarah kita. Gak tahu aku kapan berdirinya, Kak.
0: Dia asli Medan loh padahal. Iya kan?
1: Malah aku tahu. Aku pernah masuk sana.
0: Serius?
1: Gak pernah. Sumpah.
0: Bisa-bisanya ya.
1: Tuh lah. Ajal aku keluar makanya.
0: Ih, gak mau lah. Ajak pacarnya lah. Oke, Istana Maimun ya. Salah satu bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan pastinya ya. Itu juga merupakan warisan tradisi Kota Medan. Kalau misalnya dari tari-tarian, ada gak Julia yang tahu?
1: Sabar ya. Apa ya? Ini tari serampang 12.
0: Iya benar. Coba jelasin Juli itu apa?
1: Tari serampang 12 itu seni tari tradisional Melayu Deli yang sangat terkenal. Tari ini mengisahkan tentang proses pencarian jodoh.
0: Iya, benar. Menggambarkan perjalanan cinta ya.
1: Iya.
0: Dan ini tuh juga menjadi salah satu ikon budaya Melayu di Sumatera Utara dan sering ditampilkan dalam acara adat maupun penyambutan tamu. Nah, kalau misalnya kemana nih? Ke Vera dulu nih. Apa kira-kira yang Vera tahu salah satu warisan tradisi di Kota Medan?
2: Enggak tahu sih, Kak.
1: Nah ya, di sebelahku nih loh, Kak.
0: Oh Zaki. Iya, Zaki aja deh. Zaki. Kita move ke Zaki aja. Udah, Zaki udah ketemu. Warisan tradisi di Kota Medan.
3: Istana Maimun sih, Kak.
0: Yang lain udah. Dong, yang lain dong.
3: Apa yang ini ya?
0: Apa, entah kuliner, atau musiknya, atau pakaiannya yang Zaki tahu. Ayo, ayo.
3: Kuliner di Kambon.
0: Iya betul. Jadi mungkin ada yang sampai sekarang masih ngira kalau di Kambon tuh dari Ambon ya. Padahal di Kambon tuh dari Medan. Medan. Yeah. Benar. Udah pernah coba belum di Kambon?
3: Udah, Kak.
0: Enak.
3: Lumayan lah.
0: Lumayan lah. Man lebih enak sama roti yang dari Siantar itu.
3: Iya, iya. Kalau itu benar.
0: Masih terbahas ya. Oke, itu aja yang saya kita tentang kulinernya.
3: Tentang kuliner, iya sih, Kak.
2: Nah, apa bedanya durian Medan sama durian lain?
0: Kalau durian Medan dari Kota Medan. Kalau durian lain dari kota lain. Udah pernah kalian nyoba yang di sini? Yang durian hype di Kota Medan ini udah pernah nyoba?
2: Ucok. Gak tau aku, tapi pernah aku lewatkan, ramai kali di sini.
0: Ya singgah lah, emang enak sih, Najwa pernah coba kalap, jujur kalap. Enak-enak semua. Ya, ya lumayan. Kayaknya bervariasi sih. Kalau misalnya mau yang enak, bagus, legit, pasti ada harga, ada kualitas ya. Okay. Gitu. Oke, Vera tolong kamu cari ya. Kita ke Billy dulu. Oke, Billy gimana pagi hari ini, sehat?
4: Sehat.
0: Sehat, ya oke lah. Kita mau tanya ke Billy nih. Kira-kira apa yang Billy tahu tentang warisan tradisi yang ada di Kota Medan?
4: Martutu Aek.
0: Tuh apa itu? Apa martutu aek itu, Billy?
4: Upacara adat yang mandiin bayi yang baru lahir serta pemberian nama dalam tradisi masyarakat Batak Toba.
0: Iya betul. Itu terus apa lagi?
4: Itu biasanya martutu aek itu dia kepercayaan dari Ugamo Malim.
0: Ugamo Malim itu apa lagi?
2: Lucu kali. Ya
4: Ah, itu seperti agama-agama tetua gitu.
0: Oh, agama tetua. Jadi tradisi dari masyarakat ya, turun-menurun memandikan bayi. Sebenarnya Najwa di sana juga ada. Jadi dia tuh kayak turun tanah sih. Ibaratnya bayi yang baru lahir dimandiin terus dicukur ya, kayak Akika juga, tapi nggak tahu ya sama atau nggak, mau dikoreksi ya Bang Kakak. Oke, apalagi nih yang Billy tahu kira-kira selain itu?
4: Itu aja sih kayak.
0: Oh, itu aja. Yaudah kita ke Vera dulu deh. Nah, udah Bu Vera.
5: Udah nih.
0: Apa tuh?
5: Tari tortor dan gondang Batak.
0: Iya, coba Vera jelasin coba sedikit.
3: Coba tarikan Vera.
0: Gak bisa ditengok.
1: Dipraktekkan.
0: Apa-apa tuh?
5: Itu apa, seni pertunjukan Batak, Kak.
0: Biasanya itu di acara-acara apa?
5: Biasanya acara mau acara
1: pernikahan.
5: Biasa, pernikahan maupun duka kayak gitu.
0: Iya. Jadi memang tarian-tarian Batak nih beragam ya. Mau lagi berduka ataupun juga lagi happy, pasti gak jauh-jauh dari tarian dan juga gondang sembilan. Kayaknya kita buka layanan telepon ya. Kira-kira ada gak nih abang kakak yang mau bergabung dan menyampaikan, tahu gak sih warisan tradisi di Kota Medan apa aja. Mungkin ini kalau misalnya dari Najwa nih ada musik tradisional nih. Jadi musik tradisional Melayu tuh dengan alat musik seperti gambus, rebana dan juga gendang masih sering dimainkan dalam upacara adat, pertunjukan seni maupun festival budaya nih ya Bang Kakak. Selanjutnya juga ada pakaian adat nih. Ada yang pernah lihat gak pakaian adat Melayu?
1: Enggak.
0: Jadi ya Bang Kakak, busana adat Melayu di Delhi ini didominasi warna kuning keemasan yang melambangkan kebesaran, kemuliaan dan juga kehormatan. Dan pakaian ini tuh dikenakan pada upacara adat, pernikahan dan juga kegiatan resmi kebudayaan. Nah kalau misalnya Jessy pernah coba pas main ke sana Maimun ya dulu pas masih SMP, lagi study tour, kita coba-coba baju adat yang ada di sana. Oke deh Bang Kakak, kayaknya itu dulu ya. Jadi untuk Bang Kakak yang masih mau bergabung di Warkobar pagi hari ini barengan sama Najwa, Billy, Vera, Zaki dan juga Juli, masih bisa menghubungi di layanan telepon kami. Dan pastikan tetap di 88,4 FM Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
6: Delapan delapan koma empat MHz Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Peace, love.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

88,4 FM Perempat RR Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak, sampai di sini dulu pertemuan bersama Najwa untuk hari ini di edisi Kamis 2 Juli 2026. Pastinya terima kasih Najwa ucapkan untuk antusias dan atensinya abang kakak, dan yang sudah bergabung di Marco Bertadi juga ya. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada rekan Najwa selalu bis yang menemani siang harinya abang kakak ya. Tapi sebelum itu, ini bakal just music dulu selama 1 jam. Dan pastinya juga untuk tetap di 88,4 FM Perempat RR Medan, suara budaya Nusantara. Najwa izin pamit dari ruang dengar abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah mendengarkan Jazz Musik.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya

0: mengenal Gulfasida karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau kasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue merasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
1: Kue rasidah ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasidah ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasidah, makanan khas Melayu.
0: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300 tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur. Ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi membam

0: mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih, menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasidah ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah itu bukan gak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender. Ah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya tuh kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah. Melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu memakannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah terigu protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya. Yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng, gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan di daerah Toba, ya kan, ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin pempek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang, ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba, rupanya kue kesapanya pempeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis gitu? Akhirnya dia pun merasa aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
1: Biasanya sajikan acara apa?
0: Biasanya pada perhelatan pernikahan begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa, campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli, dia tahu saya Melayu, dia beli kue Melayu. Ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah, Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di, Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titi Papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan, atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari ya kan. Itu tadi ada orang yang mau simpel buat, tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana, ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi saya, harapan saya ini semua orang, ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa, ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa, semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha. Ini sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyet dia rasanya. Lonyet itu kan lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang, ngelawan. Ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kue rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu. Atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang, ya kan? Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu apa namanya? Pulut itu sticky lengket. Jadi berharap apa nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya dikatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah begitu.
2: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

Naniura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!

Danau Toba. Siapapun yang memandang panorama danau ini akan berdecak kagum karena alamnya yang sangat indah. Sisa kedahsyatan letusan supervolcano Toba ini menjelma menjadi warisan manis di generasi ini. Masyarakat sekitar menyebutnya Tau Toba Nauli, yang artinya Danau Toba yang permai. Danau Toba memang tersohor dan menjadi danau yang terbesar di dunia, merupakan reservoir air tawar segar terbesar di Asia Tenggara. Kini danau ini seolah meradang. Ternyata masalah yang dihadapinya cukup kompleks. Eksploitasi keindahan disertai kekayaan alam sekitar meningkat signifikan tanpa disertai pemeliharaan yang teratur. Syukurnya ada harapan positif dari pemerintah untuk menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi prioritas Indonesia. Semoga keindahan Danau Toba tetap terjaga.

Iya, abang dan kakak. Wow, luar biasa lagi nih bahasa Indonesia jadi bahasa yang harus dipelajari di sekolah di Australia. Tujuan pembelajaran bagi Australia itu adalah untuk meningkatkan prospek komersial. Terus juga salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menguasai bahasa di negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Indonesia masuk dalam daftar 3 negara berkembang teratas. Bersama India, terus Malaysia, dan Australia menganggap 3 negara ini menunjukkan prospek ekonomi menggiurkan. Ya, jadi bahasa Indonesia menjadi salah satu dari 5 bahasa teratas yang harus dipelajari oleh sekolah-sekolah di Australia sana. Bahasa negara mitra komersial utama lain yaitu Cina atau Mandarin, Jepang, Amerika Serikat, dan juga Korea Selatan, abang dan kakak. Dilihat dari aspek budayanya, seorang guru bahasa Indonesia di Australia mengatakan bahwa di zaman media sosial rasanya terlalu sempit kalau hanya mengedepankan pendekatan tradisional, ya. Oleh karena itu, pendekatan budaya dan bahasa Indonesia lebih dikedepankan dengan budaya anak muda agar menarik minat siswa di sana. Itu dia abang dan kakak. Yah, luar biasa, salut untuk Indonesia ya. Semoga Indonesia makin jaya dan pastinya anak-anak bangsa juga makin banyak prestasinya di mata dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Istana Maimun. Kami bangga ada istana di kota kami. Bagaimana dengan kalian?
1: Bangga sekali lah tentunya, karena salah satu Istana Maimun ini tempat wisata di Medan ini dan terkenal juga ya, istana yang terpelihara, masih dijaga, masih bagus lah gitu, bertahan sampai sekarang.
2: Sejujurnya saya sangat excited teruja berada di sini. Satu pembelajaran budaya yang baik, saya suka berada di sini.

0: Ternyata, Istana Maimun yang menjadi tujuan wisata lokal dan luar negeri disukai banyak orang. Apalagi, Istana Maimun sebagai salah satu ikon Kota Medan harus mempunyai ciri khas dalam menyambut para pengunjung yang datang. Turis lokal dan mancanegara berkesempatan mengenakan pakaian adat Melayu Delhi serta pernak-perniknya dan berselfie ria di istana yang megah dan memiliki arsitektur yang unik dengan perpaduan beberapa unsur kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, Italia, serta India. Pengunjung juga dihibur oleh orkes Melayu sehingga berada di Istana Maimun serasa berada di masa lalu. Bahkan, salah satu situs resmi pariwisata di Indonesia menuliskan bahwa Istana Maimun sebagai salah satu dari sekian istana yang paling indah di Indonesia. Istana Maimun merupakan peninggalan Kerajaan Delhi. Didirikan oleh Sultan Makmun Al-Rashid Perkasa Alam Shah yang merupakan keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi. Istana ini dibangun pada 26 Agustus 1888 dan sampai saat ini masih terawat dengan baik. Apa ya yang dilakukan pihak Istana Maimun dan pemerintah daerah untuk melestarikannya? Bapak Tengku Hamudin dari pihak istana menjelaskannya.
1: Sebagai objek turis ya, salah satu ikon Kota Medan, boleh dikunjungi segala penjuru dunia. Istana Maimun, turis berkunjung kemari. Itu bukanya mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Seluruh dunia datang kemari. Tapi ada pula masa-masanya tutup kalau ada kemalangan. Kalau ada upacara-upacara adat, upacara perkawinan keluarga-keluarga. Saya lihat perkembangan Kota Medan ini sebagai objek turis setiap tahun meningkat kunjungan itu. Kunjung bertambah ramai, tambah ramai itu tidak pernah menurun. Tapi kalau yang ramainya kan hari-hari libur, nah itu hari Sabtu Minggu ramai. Kalau udah itu biasa-biasa saja. Salah satu penarik kita sebagai masyarakat Melayu, memang kita siapkan kesenian Melayu lah itu. Musik Melayu, pimpinan dari keluarga Tengku Sita Sarinsa, sekarang Tengku Liza namanya, sebagai penerus Sri Indra Ratu, kesenian daripada Kesultanan Delhi. Sampai sekarang masih dipelihara. Dan itu musik-musik Melayu itu hanya daya penarik pengunjung. Bahasanya Melayu itu masih ada. Sistem pengelolaannya Istana Maimun ini dikelola oleh sebuah yayasan. Yayasan Sultan Makmun Al-Rashid. Ketuanya pada saat ini Tengku Ismaili. Bantuan-bantuan dari pemerintah ya ada bu, misalnya perawatan pertamanan, sudah itu pemugaran sudah 2 kali atau 3 kali pengencetan dan pemeliharaan-pemeliharaan lain lah kita rawat dengan baik.

0: sahabat budaya, sudah tahu kan bagaimana pelestarian Istana Maimun dan budaya Melayunya? Sekarang kita dengar yuk apa himbauan dari pihak istana.
1: Masyarakat Kota Madia Medan kita himbau karena salah satu peninggalan sejarah adat budaya Melayu yang ada. Kita himbau kepada masyarakat supaya ingin datang kemari beramai-ramai maupun anak sekolah, pelajar, mahasiswa ingin mempelajari sejarah adat budaya, kita sambut dengan senang hati.
2: Istana Maimun.
0: Sahabat budaya, kami tunggu Anda datang ke Istana Maimun, istana yang sudah tua tapi masih terpelihara.
2: Istana Maimun.
3: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan. Nah, di Pro4 FM Ragam Budaya Nusantara, Abang dan Kakak masih terus kami hadirkan informasi tentang bagaimana kita harus mengenal ragam tradisi dan budaya Indonesia. Ya, seperti kita ketahui juga, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia tentunya memiliki kebudayaan dan tradisi yang erat dengan lautan, ya. Sebagai bangsa bahari, aktivitas dan perekonomian Indonesia sejak dulu sudah sangat bergantung dengan kekayaan lautnya. Sehingga leluhur bangsa Indonesia percaya bahwa laut merupakan sumber kehidupan, terus juga pertumbuhan dan kesejahteraan, serta menjadi tanggung jawab dan dilindungi bersama. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pesisir, membuat suatu kepercayaan dan tradisi untuk menghormati dan mengelola sumber daya lautan secara berkelanjutan. Salah satunya nih, Abang dan Kakak, adalah tradisi Sasinggama yang dilakukan masyarakat pesisir perairan Kaimana yang terletak di Papua Barat. Yuk kita mengenali tradisi Sasinggama, tradisi menjaga laut suku Koiwai Papua. Tradisi ini merupakan sistem yang digunakan oleh masyarakat suku Koiwai untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan melindunginya dari eksploitasi secara berlebihan. Tradisi tersebut khususnya di Pulau Siawatan dilakukan dengan pembukaan kembali wilayah laut atau sasi yang sebelumnya dijaga untuk tidak dilakukan penangkapan ikan, sehingga ekosistem yang berada pada wilayah sasi ini benar-benar dapat mengalami regenerasi, ya. Pembukaan diawali dengan prosesi pencabutan sasi gama oleh pemilik sasi dengan mencabut janur kelapa yang sudah terpasang selama hampir 4 tahun di lokasi tersebut. Terus nih, janur kelapa yang sudah dicabut kemudian dicelupkan ke dalam laut sebanyak 3 kali dan dilakukan sebagai tanda bahwa masyarakat sekitar secara resmi dapat segera memanfaatkan kekayaan laut yang berada di wilayah sasi. Dan biasanya nih, prosesi pelaksanaan pembukaan sasi ini dilakukan dalam waktu sepekan atau lebih, ya. Dan tradisi tersebut telah menjadi warisan budaya turun-temurun dari suku Koiwai dan khususnya di masyarakat pesisir perairan Kaimana. Tradisi tersebut dilaksanakan dengan berfokus pada pemanfaatan biota laut seperti lola, teripang, siput batu laga, dan yang menjadi komoditi utama masyarakat Pulau Siawatan. Selain dilakukan oleh masyarakat Pulau Siawatan, tradisi Sasinggama ini juga dilakukan oleh masyarakat suku Koiwai di Pulau Namatota, Pulau Adijaya, dan Pulau Kambala atau Pulau Besar. Sebenarnya apa sih makna dan filosofi dari tradisi Sasinggama? Yuk, mau tahu? Kita cari tahu lagi, ya.

Dan yang pastinya abang dan kakak, segala tradisi yang terjadi, yang dilakukan di masyarakat Indonesia itu pasti punya makna dan filosofi ya, termasuk tradisi Sasinggama ini ya. Tradisi Sasinggama ini merupakan suatu bentuk tradisi masyarakat pesisir untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam lautnya. Konservasi secara tradisional yang telah dipertahankan turun-menurun oleh masyarakat suku Koiwai Papua Barat ini menjadi suatu bukti penghormatan dan bentuk upaya perlindungan masyarakat pesisir sejak dahulu kepada alam. Dan selain itu, tradisi Sasinggama ini juga turut membantu upaya pemerintah daerah untuk menjaga kawasan konservasi perairan Kaimana yang menjadi rumah dari 937 spesies ikan, terus juga ada 492 jenis karang di sana yang hidup di bawah laut Kaimana. Itu dia ya. Yuk kita jaga lingkungan dengan turut melestarikan tradisi-tradisi yang turun-temurun dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat.

12:33 saat ini kami informasikan untuk Anda saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: 88,4 Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda Bang Kakak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, saatnya kami bergabung bersama Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran jaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
1: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka pameran budaya The Hungarian Indonesian Exhibition Threads of Wax di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta Barat pada Senin lalu. Pameran budaya ini merupakan hasil kerjasama antara Kedutaan Besar Hungaria dengan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Pameran ini menampilkan corak batik Indonesia dari berbagai daerah seperti Jogja, Solo, Lasem, Pekalongan, dan lainnya yang dipadukan dengan motif khas Hungaria. Dan ia pun memuji batik hasil karya desainer Hungaria yang sangat menawan dengan sentuhan warna yang sangat kuat dan khas menunjukkan batik Indonesia.

Beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud bersama Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersinergi dalam membangun ekosistem digital nasional yang berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan transformasi digital harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat sekaligus memajukan kebudayaan Indonesia. Fadli juga menekankan pentingnya regulasi dan tata kelola kecerdasan buatan agar mampu mendorong kreativitas tanpa mengancam keberlanjutan ekosistem budaya dan industri kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya. Dengan tema dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah. Walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, bang. Sama di sini juga lagi panas-panasnya. Gerah. Oke. Okay. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu ya, mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya.
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya. Oke deh, kalau gitu mungkin
2: di Bengkulu ada bujang sama gadis bedanya.
1: Bujang sama gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya. Di studio Perempat Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh iya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abang kah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang. Kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke siap. Silahkan dilanjutkan. Oh ya, oh, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar. Setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke, siap Bang.
1: Oke, baik. Oke. Silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat nih ya. Ada yang kita juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki ya. Boleh, dari Donga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival
3: gitu.
2: Ya.
3: Di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada suatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM dan lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Dan juga ini sedikit informasi untuk ya, sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul ya?
3: Betul.
2: Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau Inga Nahda sendiri memaknai nih maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri?
4: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu tuh merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu. Mm-hmm. Yang menjadi warisan dari turun-menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda. Supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya. Karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
2: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
3: Kalau untuk

0: Dan kan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga,
1: UMKM-nya juga
0: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan Tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara, ada tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingan ada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari Tabut itu sendiri?
2: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat pembuangan tabut itu.
0: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
2: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit dan jadi paham ya.
0: Kalau Dongai Yongki,
1: kalau dari
0: cukup mengikuti juga enggak nih?
1: Ya, dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
0: Jadi, langsung ke area ya, festivalnya.
1: Dikenalin sama keluarga itu, ya di sini festival Tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya, dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival Tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita tuh jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
0: Oke. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival Tabut kapan nih?
1: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti Tabut itu dari kecil ya, waktu SD.
0: Dari SD
1: ya,
0: SD.
1: Dari SD. Waktu Tabut itu masih di Lapangan Merdeka, di
0: Lapangan Merdeka,
1: di View Tower.
0: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
1: Polresta Bengkulu. Jadi ya awalnya kan nggak mau kan ikut itu karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu.
0: Masih bingung.
1: Iya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke Tabur itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
0: Oh, begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang Tabut sendiri?
2: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
0: Di malam puncak ya.
2: Malam puncak festival Tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang itu, festival Tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik, karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival Tabut itu. Mungkin dari keluarga Tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di malam puncak itu, di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol. Itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
0: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku bujang dan gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival Tabut ini?
1: Kalau kita sebagai bujang gadis Bengkulu ya, terutama kan bujang gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kayak. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja, tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya bujang gadis, kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami, ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
0: Iya, betul sekali ya. Memang festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya, dan juga sangat meriah kan.
2: Iya.
0: Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat

0: adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Ingan ada tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Ingan sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
1: Kebetulan di malam puncak kemarin kita Bujang Gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
0: Oh, ikut serta tampil ya?
1: Iya, ikut serta tampil. Nah, selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di tabut itu deh, di sport center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat. Ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja. Pokoknya mantap sih warga-warga.
0: Mantap. Begitu banyak pengalamannya.
1: Banyak banget.
0: Dan juga kalau dari mata Bujang Gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya tabut nih?
1: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya. Apalagi anak-anak sekolah tuh. Biasanya waktu ada tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah melipir ke tabut untuk jajan ya, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
0: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias enggak nih, terutama anak muda ya?
2: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di tabur itu ya, kayak ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali. Gitu ya. Kita bisa melihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival tabur. Bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya mengikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap Gen Z ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di festival tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
0: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar sahabat budaya sendiri yang pernah datang ke tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun ramai juga tuh gitu. Ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi? Dimana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh, dikit-dikit ya ke HP lagi, ke HP lagi, ke sosmed lagi begitu.
1: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh ya mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya festival tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
0: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
2: Betul.
0: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
2: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok atau Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita gak tahu keadaan di festival Tabu itu gimana keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara dol yang langsung ke telinga, itu kan kita nggak bisa ngerasakan secara langsung gitu,
0: biar lebih terasa lebih sakral dan lebih dekat juga
2: biar kita tuh langsung merasakan bahwasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu untuk menghadiri festival Tabun ini, daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
0: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai bujang dan gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
1: Iya, masih.
0: Masih ya, sampai
1: masa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan sih.
0: 2 tahun ke depan ya. Oke, dan juga sebagai bujang gadis Bengkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabun ini sendiri?
1: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut, ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalinya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
0: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
2: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai bujang dan gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya, dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
0: Apakah bujang gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabun tadi?
1: Bisa banget sebenarnya. Bisa banget. Untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang di anak-anak kecil ya.
0: Betul banget.
1: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami,
0: ada acara
1: itu
0: tersendiri
1: untuk
0: ya,
1: melestarikan budaya-budaya itu seperti Fantasi. Fantasi itu acara tahunan dari bujang gadis. Itu ada pemilihan bujang gadis kecil juga. Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
2: Iya, betul.
1: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya ke mereka.
0: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara bujang gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
2: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya, bujang gadis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
0: Provinsi. Di bawah Dinas Pariwisata ya.
2: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
0: Dari disparnya ya, begitu.
2: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
0: Tidak
2: karena
0: akan.
2: Ya sebagai bujang dan gadis Bengkulu ya, kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
0: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
2: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
0: Oke, dan juga nih Festival Tabun juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
2: Iya betul.
0: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
2: Ya, kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kayak kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan, atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat, atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita, sehingga
0: pakai bahasa daerah kita ya, juga,
2: sehingga
0: ya,
2: budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
0: Oke, Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang baik, Tabut Bengkulu.
3: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal?
0: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
3: Oke.
0: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
3: Ya. Oke. Lalu itu
0: nomor
3: tadi
0: WhatsAppnya di 0811-7816-544. Begitu,
3: Pak. Oke, siap dong Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928. Dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu, setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: Tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro 4 Bengkulu ya, beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke, mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabu ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Iya. Yeah.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa ini yang tugas di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal, ini dengan
5: Bang Kamal ya, apa maksudnya dengan Gadis Cantik dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya, maksudnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
4: Iya, selamat siang.
5: Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan, Tabut Bengkulu tetap lestari itu kan. Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya memang di tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap, selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat juga sampai selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke, ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Iya.
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Iya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
6: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Nah, kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan. Karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan, ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Nah, jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendap gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Okay, begitu. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, okay. Nah, langsung mati.
2: Udah
3: lagi.
2: Mati ternyata. Oke, okay, ya, mungkin udah. Untuk kesempatan menjawab yang tadi, pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu.
6: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
6: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah acara budaya yang turun-menurun, yang diwariskan dari leluhur kita, yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awalnya itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjang, menjara, hingga sampai ke
3: pembuangan tabut ya.
6: Ya, tabutnya tuh biasanya memperingatin kematiannya Al-Husain,
4: cucunya Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang. Tentang tabut tadi, dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
2: Ya, boleh, silakan langsung aja.
3: Boleh, langsung ya.
2: Ya.
3: Oke, halo, selamat siang.
7: Siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
7: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
7: Bang Noel, assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
7: Tapi pun.
2: Iya.
7: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
3: Iya boleh Bang.
7: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya. Nah kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih. Ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang. Itu satu. Nah yang kedua itu tadi kan kalau gak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
3: Iya.
7: Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya, kalau sawakun ya, bukannya kalau kayak Bujang Gadis itu bukannya per tahun ya. Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi Bujang Gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah begitu aja Bang Kamal.
3: Oke.
7: Terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana... Pertanyaannya bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri?
4: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu Kak ya. Karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu, sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme, ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu. Bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu. Bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya dan kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
3: Oke, jadi begitu Bang Noel, dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu, Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
3: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bengkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Dan juga pemilihan Bujang Gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih Bang, bukan pertanyaan Bang.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
3: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi. Yeah. Tentang Bujang Gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
6: Oke, untuk Bujang Gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu, Bujang Gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti Bujang dan Gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu. Tapi 2 tahun itu setiap Gadis ataupun Bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Betul. Maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga kalaupun dibutuhkan atau diajak
4: gitu. Diperlukan gitu. Jadi memang Bujang Gadis Bengkulu ini ya yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu Kak. Jadi
3: begitu.
4: Untuk setiap Bang Edo tadi ya.
6: Tetap ada.
4: Ya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan Bujang Gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ingat ya, 2 tahun.
3: Oke. Begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
3: Belum masuk lagi nih Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya.
3: Boleh.
2: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau gak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
4: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya Kak. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, merada, rak penja, rak sorban, gam, tabut, naik pangke, dan sehingga tabut terbuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu prosesi tabut, tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu, sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, baik, terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal.
3: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih Bang.
2: Telepon
3: tiba-tiba langsung mati lagi.
2: Telepon iseng ya.
3: Oke.
2: Untuk
3: gimana nih Bang?
2: Mungkin sambil menunggu juga, ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
3: Oke, mungkin ini ya. Lanjut lagi palingnya Bang, ngobrol-ngobrol ya sambil.
2: Boleh.
3: Nah, ini udah masuk nih Bang. Itu udah datang.
2: Oke. Okay.
3: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
2: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
3: Atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
2: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya, dari penelpon kali ya. Oke deh.
3: 3 kali baru masuk udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
2: Iya, boleh.
3: Dan ingat juga. Dan ingat ada juga, kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya yang masih muda ini, apa sih harapan kalian ke depan tentang festival Tabut dan juga tradisi Tabut ini sendiri? Dari ingat ada boleh mungkin?
6: Harapannya tentunya festival Tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya, dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga Tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik, agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus Mungkin itu ya.
3: Kalau dari Donga Yongki sendiri gimana?
2: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Noel.
2: Iya, dengan Kak Ayu ya.
8: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
8: Iya, Donga Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
8: Iya, saya dari Maluku Tengah, timurnya di Indonesia. Saya langsung ke narasumbernya tentang Tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Sudah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lagi bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
3: Siang, Kak.
8: Ya, panggil kakak saya nggak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya Tabut sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti prosesi itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
4: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara festival Tabutnya ya, kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya, Kak. Asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga kerukunan Tabut itu. Karena yang tahu dari prosesi ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu. Enggak, ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
3: Pakaian bebas
4: aja. Iya, pakaian bebas, asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
3: Okay. Ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel.
2: Yeah.
3: Kalau untuk ritual Tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri Bang, kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga Tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton, sangat boleh sekali Bang.
2: Okay.
3: Dan lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton, tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual. Mereka sendiri.
2: Oke, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya.
3: Ya, benar sekali.
2: Untuk masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inganah deh. Silakan.
4: Oke, untuk harapan sendiri terkait festival Tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inganada tadi ya kayak, karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari festival Tabut itu, agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu festival tabur ini ada yang kita tungguin gitu, bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tetapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu, mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan festival tabur ini lebih baik lagi gitu.
2: Oke, siap. Dari Ingana ada, mungkin ada tambahan untuk closing statement-nya?
6: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Nunga Yongki dan juga Ingan Ahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
9: Amin.
2: Amin. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah lagi. Dunga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Dunga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Tabang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Surabudaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Surabudaya Nusantara berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: 88,4 FM Pro 4 masih terus bersama Anda. Iya. Singkong ya. Kalau dengar nama singkong, taunya itu adalah tumbuhan yang berasal dari Indonesia, ya. Tapi benar nggak ya, umbi-umbian yang ini, satu ini itu berasal dari Indonesia? Jangan keliru dulu, ya. Selain nasi, singkong juga termasuk komoditas yang banyak dikonsumsi sebagai makanan pokok di Indonesia, khususnya singkong rebus. Jadi berbagai macam olahan singkong yang populer, ada combro, kue talam, lapis singkong, ada parui ayam, pokoknya banyak lagi, ya. Banyak yang mengira umbi yang satu ini berasal dari Indonesia, ya. Padahal tidak, tanaman tropis ini ternyata berasal dari Brasil di benua Amerika Selatan. Seiring waktu, singkong pun tersebar ke seluruh dunia, dimulai dari Afrika dan masuk ke Indonesia pada abad ke-18. Dan penyebaran singkong ke seluruh daerah di tanah air ini memakan waktu cukup lama loh. Diperkirakan pertama kali diperkenalkan ke suatu kabupaten di Jawa Timur pada tahun 1852. Dan sampai 24 tahun kemudian singkong gak ada sama sekali di Jawa karena konsumennya juga sangat rendah. Tapi daerah lain masih menanamnya secara besar-besaran. Tingkat konsumsi singkong mulai meningkat pesat pada abad ke-20. Dan saat itu ia mulai dijadikan makanan pokok pengganti nasi. Dan seiring waktu ya, karena memang sudah dijadikan makanan pokok, pembudidayaan singkong semakin meluas dan sejalan dengan pertumbuhan penduduk Pulau Jawa yang kian tinggi pada masa itu. Apalagi produksi padi juga cukup tertinggal waktu itu ya. Setelah tahu bahwa singkong bukan dari Indonesia, yuk kita mengenal bentuk dan juga jenis-jenisnya, sahabat budaya ya. Fisik singkong. Singkong bernama Latin Manihot utilissima, sejenis umbi akar atau akar pohon dari suku Euphorbiaceae. Dan di Indonesia namanya juga cukup banyak, antara lain ketela pohon, ubi Prancis, ubi kayu, ubi sampah, dan kaspe ya. Dan ini bisa tumbuh mencapai 7 meter dengan cabang agak jarang. Ada beberapa jenis singkong. Yang pertama itu singkong mukibat. Singkong mukibat ini itu berasal dari desa Ngadiluih, Jawa Timur, dan dihasilkan dari penyambungan antar batang atau kulasi. Ada singkong emas yang dilahirkan dari rekayasa bibit singkong Thailand yang dikawinkan dengan singkong karet lokal, dan ini perdana dikenalkan di Bengkulu ya, dan ditanam sendiri oleh petani di sana. Dan kemudian ada singkong gajah. Nah, ini datang dari Kalimantan Timur dan pertama kali ditemukan oleh Profesor Ristono, seorang guru besar matematika di FMIPA Universitas Mullah Warman. Kemudian ada singkong mentega. Nah, singkong mentega ini juga disebut singkong kuning karena teksturnya itu lebih kenyal ya dan legit. Ada singkong mangku juga yang terakhir. Singkong ini berasal dari Jawa Barat dan ukurannya terbilang kecil dengan diameter batang 4-5 cm. Oke deh, itu dia. Jadi jangan keliru lagi ya, singkong ternyata bukan berasal dari Indonesia. Jangan keliru.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan

Menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Sukong adalah salah satu alat musik tradisional khas Betawi. Alat musik ini biasanya terdapat di kesenian gambang kromong. Sukong juga merupakan alat musik tradisional yang cikal bakalnya dari tradisi Tionghoa. Jika dilihat dari bentuk dan cara memainkannya, alat musik sukong ini menyerupai alat musik rebab yang berasal dari Arab. Hanya saja dari segi ukuran, sukong lebih kecil dan hanya memiliki dua dawai. Alat musik sukong dimainkan dengan cara digesek. Bagian badan sukong ini terbuat dari batok kelapa, sedangkan busurnya terbuat dari batang pohon yang elastis. Dan rambut yang biasa digunakan dalam busur menggunakan rambut dari ekor kuda jantan yang berwarna putih keemasan. Alat musik tradisional sukong umumnya digunakan untuk mengiringi kesenian Betawi seperti ondel-ondel dan juga pementasan lenong. Sebagai alat musik yang memainkan melodi, sukong dapat menghasilkan irama dari lagu-lagu Betawi seperti Kicir-kicir dan Jali-jali.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Sahabat budaya, batik yang menjadi ciri khas milik Indonesia kini telah berkembang dengan beragam motif. Di Medan punya ciri tersendiri dengan motif daerah yang ada di Sumatera Utara, seperti motif Toba, Melayu, Karo, dan sebagainya. Hal ini membangkitkan semangat bagi pengusaha muda yang merintis usahanya dari mulai berdagang kain dan baju batik, sehingga kini mempunyai usaha membatik sendiri. Dia adalah Muhammad Rozak bersama istrinya, Ana, membangun usaha dari awal berumah tangga hingga kini sudah memiliki usaha membatik sendiri. Bagaimanakah perjalanan usaha mereka? Mari kita dengarkan bincang-bincang rekan kami, Rina, berikut ini.
1: Awalnya kenapa bisa mau terjun ke dunia perdagangan atau dunia pembuatan batik?
2: Kalau saya pahami di Sumatera ini, Sumatera Utara khususnya kan motif banyak di sini. Motif itu beragam di sini kan. Jadi kebetulan saya asli Jogja gitu kan Bu. Jadi adalah basic batik ini ada. Makanya saya coba untuk mengembangkan di Sumatera Utara khususnya Medan ini dengan motif Melayu, motif Toba, motif Karo gitu kan. Bahwa kita kembangkan menurut motif yang ada di sini, mau kita coba gitu Bu. Jadi awalnya dulu itu tahun 2006, coba-coba terus kami juga berlatih ke Solo, ke Jogja juga, ke Pekalongan juga untuk melatih cara membuat batik biar lebih pandai. Motifnya kita campur-campur juga, maksudnya campur-campur itu sama yang di Medan ini kita Melayu sama Toba misalnya, kita campur atau Karo sama Nias bisa, pokoknya nanti khusus di Medan ini kita motifnya memang khusus motif Medan. Tapi dulu pertama-tamanya memang kita berlatihnya di Pekalongan, di Jogja gitu, di Solo kita berlatih Bu. Dibawa ke sini gitu kan. Terus kita coba, karena kan batik ini enggak instan ya Bu. Dia enggak model instan. Kalau instan itu kan kayaknya cepat kali buatnya, padahal itu prosesnya kan lama. Sebenarnya panjang gitu kan. Dari pewarnaan atau cap, nah, terus kita bikin motifnya. Terus kalau mau cap kita bikin motif kayak mana untuk motifnya di sini kan, itu prosesnya panjang. Apalagi mewarnai satu kain batik itu ada berapa warna, misalnya kita butuh 3 warna, berarti kan itu 3 kali pengerjaan. Makanya prosesnya enggak instan kalau batik ini. Jadi sulit sih enggak Bu, tapi memang harus dipelajari gitu Bu. Belajar-belajar, semakin belajar mungkin akan semakin pandai atau ahli gitu.
1: Kalau ingin batik Medan ini menjadi batik yang lebih terkenal di kotanya sendiri, nah usaha apa yang sudah Mas lakukan?
2: Kami ada kerjasama ini Bu dengan Dinas Koperasi Pusat, lebih luas di Jakarta dia Bu, tingkat nasional. Nah ini kami ada titip barang ke mereka untuk dijualkan, jadi diperkenalkan sama mereka, ini batik motif dari Medan seperti ini ya. Itu salah satu itunya, caranya seperti itu Bu.
0: Sahabat budaya, perjalanan usaha Muhammad Rozak bersama istrinya, Ana, boleh dibilang tidak mudah. Kesabaran dan kegigihan serta doa yang selalu mereka panjatkan membuahkan hasil yang mereka rasakan saat ini. Namun mereka masih harus bekerja keras karena di kota Medan sendiri banyak tumbuh usaha-usaha membatik. Oleh karena itu, mereka harus berpikir lebih tajam lagi untuk memajukan usaha batiknya. Apa yang dikatakan Ibu Ana?
3: Alhamdulillah sih, kalau untuk pemasaran kita udah cukup banyak lah permintaan. Cuma memang kendalanya sih di tenaga kerja. Kadang-kadang permintaan terpaksa harus kita cancel karena keterbatasan tenaga kerja Bu. Kalau untuk batiknya sendiri, karena kita ada pembuatan bukan hanya untuk batik cap, tapi juga untuk tie-dye dan untuk tulis dan cap, kami kedepannya pinginnya itu membuka batik khusus printing. Printing itu untuk seragam-seragam sekolah.
0: Apa yang dikatakan oleh Ibu Ana membuktikan bahwa kerja keras mereka berhasil. Meskipun sampai saat ini mereka masih membenahi produksinya agar lebih baik lagi, agar para pelanggan kain batik buatannya tidak mengecewakan pelanggannya. Apalagi dalam pemasarannya, pelanggan mengharapkan baju batik yang cantik tetapi tidak mahal, seperti yang dikatakan oleh Ibu Rista Sagala berikut ini.
4: Bagus dipakai gitu, motifnya pun netral gitu kan, cocok, harganya pun murah gitu. Terus banyak juga pembeli karena harga itu terjangkau. Batik Medan gitu. Ada campur juga, Jawa juga ada itu ya kan. Pokoknya laris lah, banyak orang beli karena terjangkau, enggak terlalu mahal gitu. Enak dipakai, pas lah di badan gitu. Modelnya bagus-bagus gitu, enggak pala ketinggalan zaman lah modelnya itu gitu.
0: Begitulah pendapat pelanggan Bu Ana yang selalu membeli batik buatannya. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana Ibu Ana dalam menjalani usaha batiknya sejak tahun 2013 hingga kini, serta harapannya ke depan.
3: Tapi itu namanya juga usaha ya, pasti selalu ada hal-hal yang harus kita coba untuk atasi dengan lebih bijak. Ya harapannya kita pengennya sih batik kita ini lebih dihargai lah istilahnya, karena khususnya yang kendala kami selama ini itu orang diharga. Mereka menyamakan dengan produk yang printing, yang udah jadi buatan mesin dengan buatan tangan kan beda.
0: Ternyata masyarakat kita masih harus lebih mengerti tentang pembuatan batik dari pengrajin yang berusaha memenuhi motif yang menjadi keinginan masyarakat. Demikian sahabat budaya, topik kita hari ini mengenai merintis usaha membatik di Medan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi ada manfaatnya buat Anda.

sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga mulang sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, mulang sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nifas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya, 88,4 MHz Purwakarta FM, Suara Budaya Nusantara. Abang Danaka, di kesempatan hari ini Pro Dangdut kembali hadir untuk Anda ya. Di termin ketiga atau di part ketiga program 4 RM Medan hadir untuk Anda. Kalau tadi ada Nur Asma Lubis yang menemani Anda di part 2 ya, Nusantara 2. Kita hadir untuk Anda di Pro Dangdut sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yuk kita asik-asikin lagi harinya ya, walaupun agak gerah-gerah gitu ya Kota Medan dan sekitarnya. Mungkin beberapa saat lagi akan turun hujan ya, karena mulai mendung juga ya. Tapi kalau mendung bukan berarti hujan ya. Dan kalau misalnya hujan, sedia payung sebelum hujan tentunya. Payung hitam is Dahlia. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan ya di 061-846-3115. SMS dan WhatsApp-nya juga boleh, silakan di 0811-614-4248 ya. Pro Dangdut makin asik makin yahoo gitu. Apakah ada yang masih bertahan di pintu teater 4? Yuk kita buka pintunya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahoo. Mau dong Pro Dangdutnya atas Rizky. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam bungkus. Bang Lumi ternyata sabar juga ya menanti
1: iya.
0: Di situ.
1: Ya sabar emang sabar harus itu. Bukan sabar itu dikasih Tuhan itu loh.
0: Menanti di pintu surga gitu ya. Judul lagunya ada.
1: Aduh.
0: Oke, judul lagunya apa nih?
1: Lagunya Gelora kan sih dari Ade Irma.
0: Gelora. Ya. Gelora cinta.
1: Cinta gitu.
0: Gelora. Kau cinta. Masuk ke dalam.
1: Itu bola.
0: Gelora. Gelora cinta. Oke, nanti kita carikan ya. Dari siapa tadi?
1: Ada Irma kan gitu.
0: Ada Irma ya. Oh, ada ya, Irma.
1: Gelora.
0: Ada Irma, Bang. Ada Irma kakaknya siapa?
1: Hah? Ada Irma kakaknya mungkin siapa sih kakaknya ya?
0: Santi. Oke, Gelora ya. Siap. Ya,
1: ada Kang ya?
0: Insyaallah ya, kalau perempat mah diada-adain semuanya.
1: Wih, was mantap kali Kang. Jadi saya selalu kan Kiki ya, mantap kan Kiki, Kang Kiki, mantap Kiki Kang Kiki ya. Saya selalu Kang.
0: Sama-sama Bang Lumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lubuk Pakam digoyang. Berikutnya nih siapa nih? Saya tebak-tebak buah manggis nih. Pasti ini dari Galang. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin jauh. Wadah.
0: Rupanya dari Mabar.
2: Salam.
0: Iya, nih Cynthia. Iya. Cynthia tadi pasti pagi tadi masuk di Markobar ya?
2: Kok tahu.
0: Kok tua gitu jawabannya?
2: Kok tua.
0: Oke, Cynthia lagunya apa nih pagi sore hari ini?
2: Apa dari lagu dari apa? Siti Badriah.
0: Sibad, apa judulnya?
2: Apa aja boleh pilih judulnya.
0: Aduh, kamu tuh ya kalau lagi gini tuh kadang suka ngeselin. Siti Badriah ada banyak sih, ada Mama Minta Pulsa, Andy Lau, Barabere, Berondong Tua, Harapan Cinta, terus juga Harus Rindu Siapa, Keenakan.
2: Coba yang Harus Rindu Siapa aja.
0: Harus Rindu Siapa ya?
2: Harus Rindu Kamu.
0: Oh. Yeah.

0: Ya kan masih sakit gigi. Ya ampun.
1: Enggak, sayang aja lah, sayang. Yang sayang aja.
0: Sayang. Opo kowe kriungnya gitu ya, kriungnya. Oke deh bungkus, yuk.
1: Yo, makasih Mas Iki.
0: Sama-sama.
1: Sehat terus.
0: Sehat terus, tertawa terus. Iya, baiklah untuk lagu-lagu yang akan kita hadirkan untuk Anda, mudah-mudahan bisa menyemangati mood Anda ya. Yang sedih, yang galau jangan ya. Karena vibe kita tetap harus positif, kita harus tetap stay tune di Pro 4 ya, di Pro Dangdut tentunya untuk Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mengenal tradisi Mangulosi dalam pernikahan adat Batak Toba. Mangulosi merupakan tradisi nenek moyang suku Batak yang dilakukan secara turun-temurun dalam rangka pelaksanaan upacara adat pernikahan. Yaitu dimulai dengan pemberkatan pernikahan, dilanjutkan dengan penyambutan dari kedua belah pihak utusan atau juru bicara semarga yang disebut dengan Raja Parhata dengan menggunakan bahasa Batak Toba yang berisi ucapan penyambutan keluarga pihak pengantin pria dan ucapan terima kasih dari pihak pengantin wanita kepada pihak pria karena sudah diterima dengan penuh kehormatan dan kebahagiaan. Lalu pembagian jambar, yaitu pembagian daging yang diserahkan keluarga pria yang diberikan kepada pihak wanita sebagai tanda penghormatan keluarga pria kepada pengantin wanita. Dan terakhir yaitu mangulosi, yaitu pemberian kain ulos kepada pengantin dari orang tua sebagai simbol doa restu dan kasih sayang dari orang tua terhadap anaknya tercinta.

0: Baik, kita lanjutkan kembali untuk Prodangdut hari ini Abang dan Kak ya. Masih banyak waktu ya sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang juga mengirimkan pesan WhatsAppnya ya di 0811 614 4248. Ada Kak Ira Tarigan, Kak Ira Tarikmang. Prodangdut, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Ira Tarigan di Prapat ya, lagunya Puing Puing dari Bang Haji Roma Irama, katanya gitu ya. Kang Gigi, selamat sore, semoga sehat selalu, amin amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Kak Ira Tarigan ya. Sekali-kali telepon juga dong Kak Ira ya, pingin juga dengar suaranya lagi gitu. Baik, untuk Abang dan Kakak kita buka kembali telepon untuk Anda ya. Selamat sore, halo Prodangdut. Iya, sudah angkat tangan. Baik, di 0618463115 kembali berdering. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Makin asik makin nyahut. Assalamualaikum Mas Piki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galang gimana? Galang.
1: Galang lagi mendung, lagi galau. Ini Rin lagi makan.
0: Kok suaranya agak bindeng gitu ya?
1: Ini lagi makan, mulutnya penuh.
0: Oh, mulutnya penuh.
1: Mau bak bontot, jadi Rin makan lah.
0: Emang dari mana mau kemana?
1: Wiritan mama tadi.
0: Oh, wirit. Jadi makan nasi.
1: Jadi dibangunin deh, ini bontot gitu kan. Apa bontotnya ma, ayam penyet. Ah, makan lagi gitu.
0: Makan nasi wirit gitu ya?
1: Iya, enak loh Mas Piki. Mau Mas Piki?
0: Oh, kejauhan lah. Berapa jam dari Galang kemarin? Keburu dingin ayamnya.
1: Tapi kalau maupun nanti paling gak cukup. Cuma satu mangkok kecil kok rasinya Mas Piki.
0: Waduh, kasihan banget hidupnya ya.
1: Mama aja yang wiritan gak makan dalam waktu adik-adiknya kurang kok gitu.
0: Nah, itulah. Itu kalau hati seorang mama itu walaupun sedikit ingat sama anaknya kan.
1: Mas Piki tahu gak kalau kemana-mana tuh ingat loh Mas Piki.
0: Iya. Seorang ibu itu bisa apa namanya, bisa menghidupi 10 anaknya. Tapi iya, 10 anak itu belum tentu bisa menyenangkan hati orang tua. Bener gak sih? Iya, relate banget kan.
1: Jadi tersindir deh Ririn.
0: Makanya sama kita saling mengingatkan.
1: Kalau mama Ririn kan gitu kan, buat borukulah di rumah. Kayak anak-anak loh katanya.
0: Iya
1: kan,
0: memang harus
1: begitu. Mama gak bawa makanan itu, langsung bangun tidur itu kan langsung nanya makan ini gini, bangun gitu. Jadi tadi jadi mau gak gitu, makan lah ya kan Mas Piki.
0: Makanya kalau di undangan itu yang paling banyak ngumpulin makanan bawa plastik kresek itu ya ibu-ibu lah biasa.
1: Oh, mama Ririn gak pernah kok. Malu lah kok ah.
0: Iya.
1: Oh, paling kalau misalnya papa ya, kalau wiritan itu sering kan.
0: Kalau wirit gak apa-apa lah. Tapi
1: karena Ririn, aku gak mau makanan, nanti udah nungguin pun. Ay, gitu kan. Iya. Jadi dibawa biasa, adik menunggu ya? Baruku gitu.
0: Oke, lagunya apa nih, silahkan.
1: Lagunya dari Ayu Tinting mas sudah ada diminta.
0: Belum.
1: Iya deh, lagunya judulnya.
0: Judulnya apa?
1: Iya deh.
0: Kok iya deh judulnya?
1: Iya.
0: Cepatlah.
1: Iya deh judulnya loh. Ah, Ayu Tinting.
0: Iya ngerti. Oke deh. Iya deh.
1: Kan? Iya deh. Iya deh Mas Piki.
0: Ayo.
1: Ada kan Mas?
0: Insya Allah diadadain.
1: Terima kasih Mas Piki. Kok ketawa? Nanti kalau Rin tungguin nggak ada, awas Rin naik lagi.
0: Ayo, siap.
1: Buat Mas Piki sehat terus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang kita ambil adalah betapa mulianya hati seorang ibu ya. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Kumaha damang aa?
2: Damang oh, eh.
0: Kumaha damang aa?
2: Ketahuan.
0: Langsung
2: damang wae.
0: Jadi sinyalnya itu, auranya tuh udah kebaca, oh, ini pasti operasi nih gitu. Walaupun belum ngomong itu kerasa banget gitu.
2: Namanya Ras.
0: Iya.
2: Damang-damang wae, A.
0: Alhamdulillah.
2: Amin. Damang wae.
0: Alhamdulillah nih. Opa lagi ngapain?
2: Enggak lagi di
0: masih di kamar juga jam segini.
2: Iya.
0: Suaranya kok nggak jelas nih.
2: Lagi nyambel ikan.
0: Oh, nyambel ikan, masya Allah. Iya.
2: Ikan nila.
0: Ikan nila, ikan tenggiri. Dibawa ke Pasar Baru. Ada Prodangdut RRI. Makin asik, makin yahut. Agak nyambung sedikit U-nya. Iya, cakep. Terus? Suaranya kok kecil nih Opa, coba dideketin lagi ininya, apa namanya handphone. Nah ini baru ada suaranya.
2: Ikan tenggiri.
0: Cakep.
2: Dimasak pakai santan.
0: Artinya?
2: Biarlah aku sendiri.
0: Karena sakit hati dengan adanya mantan.
2: Mantan gak punya.
0: Karena
2: gak punya.
0: Iya. Oke dah. Baik, Opa, lagunya apa nih, Opa? Iya, jadi apa lagunya?
2: Lagu itulah, udah cocok lagunya. Masak.
0: Oh, angka 1. Siap.
2: Oke lah, salam lebih sampai 24.
0: Iya.
2: Salam sehat selalu dan jadahnya ya. Semoga cepat dapat hasil. Oke?
0: Amin.
2: Itu malam siapa?
0: Malam ada Marlon Matius Simanjunta. Iya, Marlon nanti sore ya. Oke, iya, siap. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Dadakan, kita hadirkan kembali lagu-lagu di Prodangdut yang sudah lumayan banyak ini ya. Selamat mendengarkan Permata FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Masa lalu adalah tonggak sejarah yang ikut menentukan sebuah masa depan. Namun ada kalanya bayangan masa lalu harus dicampakkan jauh-jauh, bahkan dikubur dalam-dalam.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tahu usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: Ya, 88,4 MHz Purwakarta FM, Suara Budaya Nusantara. Bang Danaka, jelang pukul 15.59 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
1: Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Alkisah, ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

0: Kita balik lagi di Pro Dangdut hari ini, Abang Dadakan Medan. Sedang diguyur hujan ya. Mudah-mudahan berkah selalu, rezeki kita juga melimpah ya Abang Dadakan, dengan harapan dan doa-doa terbaik kita ketika kalah hujan datang ya. Baik, untuk Anda di Pro Dangdut masih request lagu-lagu yang bisa Anda pilihkan ya di 0618463115. WhatsApp juga boleh di 0811614428. Maksudnya Pro Dangdut makin asik makin yahut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore juga. Dengan siapa?
1: Cantik manis gitu loh.
0: Kok suaranya hujan? Emang lagi di sungai?
1: Iya, hujan.
0: Cantik manis. Hujan.
1: Itu ya, deras juga sih.
0: Itu di seputaran daerah mana? Seputaran daerah mana?
1: Ya?
0: Seputaran daerah mana? Skip kah?
1: Skip.
0: Iya. Skip, aman-aman aja lah ya kalau hujan.
1: Ya, banjir juga sih kalau deras.
0: Iya.
1: Banjir juga alaman.
0: Mudah-mudahan
1: ya. Pasar tuh pun banjir.
0: Mudah-mudahan hujannya nggak lama, gitu ya.
1: Iya, hujan-hujan deras.
0: Oke deh. Pengen diputerin lagu apa nih, Mami? Mami ya.
1: Kiki. Lagu ini, lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Dari Hamdan ATT ada?
0: Hamdan ATT ada sih. Mau yang mana?
1: Harta dan Cinta.
0: Hah?
1: Harta dan Cinta.
0: Harta dan Cinta. Yaudah, nanti kita carikan ya.
1: Iya. Yang penting Hamdan.
0: Hamdan, aku merasa.
1: Cocoklah Kiki nyanyikan itu ya kan.
0: Orang terkaya di dunia.
1: Itu beda loh.
0: Iya, kayaknya ya kayak kayak hati.
1: Ya Kiki nanti Kiki kan orang Bandung.
0: Yo.
1: Kalau Kiki orang Bandung, itu Kiki tahu dengar CBD.
0: Apa?
1: CBD.
0: CBD?
1: Iya.
0: Kenapa dengan CBD?
1: Belum pernah.
0: Belum.
1: Oh.
0: Ada apa itu?
1: Ya, cantik manis kan ke sana.
0: Oh, daerah
1: CBD.
0: Daerah mana?
1: Hah?
0: Daerah mana?
1: CBD.
0: Ciwidey.
1: Ciwidey.
0: Ciwidey. Itu,
1: ya,
0: itu bibirnya kurang Sunda itu, cuman
1: iya Sunda ya kan.
0: Ciwidey udah dong, udah kesana, ke Walini, ke situ Patenggang gitu.
1: Jadi Kiki di Bandung di mana?
0: Saya di Bandung
1: Utara. Timur.
0: Iya, Bandung Timur Utara lah, gimana ya nyebutnya? Di seutara lah, utara maksudnya ke Cibenin gitu.
1: Tapi di Ciwidey itu dingin loh.
0: Kalau Ciwidey itu Bandung Selatan, dia jauh juga dari saya. Dia lebih kurang 3 jam, 4 jam lah kalau dari saya.
1: Iya. Gitu. Saya kan udah pernah ke sana gitu.
0: Oh, ngapain aja ke Ciwidey?
1: Ya, bawa ini. Ya, karena ada pesta aja.
0: Oh, iya.
1: Pesta apa anak abang kawin.
0: Iya, kalau di sana itu memang cuacanya, bukan cuaca sih, udaranya sejuk gitu ya, banyak pepohonan.
1: Iya, sejuk sih. Enak loh daerahnya itu.
0: Betul sekali. Iya. Oke deh, kita puterin lagi nih.
1: Kabupaten kan itu.
0: Iya, Kabupaten Bandung.
1: Iya.
0: Oke, Mama cantik manis, ditunggu lagunya ya.
1: Karena Kiki Sunda yang saya tanya kan gitu. Ya, buat Kiki.
0: Yuk.
1: Nanti malam siapa yang siaran, Ki?
0: Ada Marlon Matius Simanjuntak.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh ya, buat Kiki siap selalu ya, Dek.
0: Sama-sama.
1: Dadah, bye-bye.
0: Yoi. Terima kasih. Walaupun hujan-hujanan gitu ya, Mama cantik manis tetap pantengin Pro Dangdut ya. Yang ingin bergabung boleh silakan di 0618463115 ya, di sesi kedua hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Saya cek dulu nih apakah di WhatsApp sudah ada yang mengantri juga. Karena kehujanan ya. Jadi yaudahlah, nanti kita pilihkan juga lagu-lagu yang asik ya, sambil juga menunggu bagi Anda yang ingin bergabung atau yang tadi bergabung kembali, bolehlah ya, enggak apa-apa. Baik, selamat sore dan selamat mendengarkan kembali Probat FM. Suara Budaya Nusantara.

0: Hi for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for Yay Info.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
4: Iya, dangdut adalah kita. Makin asik, makin yahut ya. Nampaknya lampu menanda masuk lentelpon ya. sudah bunyi kembali ya. Kita coba untuk membuka lentelpon untuk Anda. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
5: Halo, Pro ya. Dangdut. Makin yahut.
4: Makin asik, makin yahut. Dengan siapa di mana nih?
5: Ini dari Pak Andi dari Pantai Labu.
4: Pak Andi, Pantai Labu. Gimana nih Pantai Labu cuacanya?
5: Panas, cuma anginnya kuat.
4: Oh, angin. Jadi di sana masih angin-angin gitu ya. Di sini udah hujan loh ya.
5: Lari-lari lawa.
4: Oke deh, Pak Andi, lagunya apa nih silakan?
5: Lagunya Evita Mala.
4: Judulnya?
5: Judulnya itu kurang tahu, cuma duet deh sama Sah Dewa.
4: Gimana?
5: Duet dia lagunya sama Sah Dewa.
4: Oh, duet. Duet biasanya kalau Evita Mala itu kandas paling juga ya.
5: Sama
4: Sah Dewa.
5: Sama
4: Sah Dewa. Oke, nanti kita carikan ya.
5: Ya. Dengan siapa ini?
4: Saya Kiki.
5: Oh, oke, ayah.
4: Iya.
5: Ya.
4: Baik, Pak Andi, ditunggu lagunya ya. Iya, ada Pak Andi di Pantai Labu ya. Pantai Labu, Evita Mala dan Sah Dewa. Coba kita cek dulu. Oh, Imron Sah Dewa maksudnya. Iya, kandas ya Pak Andi ya di Pantai Labu. Lagu kandasnya. Kandas. Oh, Imron Sah Dewa. Oke deh. Dan Anda Bang Daka yang saat ini sedang mendengarkan program 4. Ya, di seluruh Nusantara kita hadir ya. Untuk lagu-lagu di acara Pro Dangdut sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke deh, kita hadirkan lagu Evita Mala dan juga Aksai Pelangi Cinta ya. Biasanya kalau sudah hujan, tentu ada pelangi ya. Tidak mesti harus hujan turun-menurun, terus turun ya. Pastinya akan berhenti dengan segala waktunya ya Bang Nanaka. Baik, kita hadirkan untuk Anda dari Evita Mala, Kandas, dan Aksai dengan Pelangi Cinta.

0: basah-basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah-basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong.
1: Basah-basah.
0: Sakit nih, Bu.
1: Kalau mau nyuci motor, jangan boros-boros gitu airnya dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih, Ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, Ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli, Bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu, banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

Ya, 88,4 MHz Purwata FM, Suara Budaya Nusantara, Bang Dadakaya. Pukul 16:49 waktu Indonesia Barat ya. Masih di Prodangdut. Hujan rintik-rintik ya. Kita harus tetap semangat, Abang Dadaka. Baik, untuk Anda tinggal tersisa 2 lagu yang bisa kita putarkan untuk Anda ya di sore hari ini untuk menemani Anda suasana hari ini ya. Setelah pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan break sebentar ya untuk menikmati sajian musik di Jazz Musik ya, sampai dengan pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan kajian Mutiara Sore dan Religi Sore hari ini sebagai penghantar azan maghrib tiba, dan tentunya nanti malam ada Ragam Irama Nusantara ya, menutup kebersamaan kita di Depa 3 ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, keberagaman tarian tradisional di Sumatera Utara diantaranya adalah Tari Cawan. Tari Cawan disebut juga dengan Tari Tortor Sipitu Sawan. Tarian ini biasanya ditarikan oleh wanita sambil membawa dan menyeimbangkan 7 cawan di tubuh mereka. Makna dan pelaksanaan Tari Cawan atau Tari Tortor Sipitu Sawan. Secara harfiah, Tari Cawan berarti Tari 7 Cawan. Tarian ini syarat akan makna spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara penyucian, penobatan raja atau penyambutan tamu agung. Tarian ini juga dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena penari harus menjaga keseimbangan cawan agar tidak jatuh saat menari. Tarian Tortor Sipitu Sawan ini kerap menjadi bagian dari acara pelestarian budaya di Sumatera Utara seperti pada pagelaran di kawasan Danau Toba. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompa.

0: Eh, Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen dengar-dengar lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

88,4 MHz Perpat FM Suara Budaya Nusantara mengdanakan pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat ya. Beberapa saat lagi kita akan hadirkan untuk Anda kajian Islami Mutiara Sore dan tentunya masih bersama kami Perpat FM Suara Budaya Nusantara.

Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita, pemandu jalan kebenaran bagi kita, yaitu baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita membahas sebuah tema yang sangat baik untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu akhlak baik kunci dihormati dan dicintai. Sahabat Budaya Pro 4 FM yang dimuliakan Allah, tema ini sangat relevan karena setiap manusia pasti ingin dihormati, ingin disayangi, dan diterima oleh orang lain. Tidak ada seorang pun manusia yang ingin dibenci, dijauhi, dan diremehkan. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita memperoleh penghormatan dan cinta dari sesama manusia? Apakah dengan kekayaan? Apakah dengan jabatan? Apakah dengan ketampanan atau kecantikan? Jawabannya belum tentu. Banyak orang kaya tapi tidak dihormati. Banyak orang berpangkat tinggi tetapi tidak dicintai. Bahkan ada orang yang sederhana, yang hidup biasa-biasa saja, namun kehadirannya selalu dirindukan dan dihormati oleh banyak orang. Rahasia dari semua itu adalah akhlak yang baik. Sahabat Budaya Mutiara Sore Pro 4 FM yang berbahagia. Pengertian akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti perangai, tabiat, atau budi pekerti. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan secara spontan tanpa perlu dipikirkan lagi. Jika yang keluar adalah kebaikan, maka disebut akhlak mulia. Jika yang keluar adalah keburukan, maka disebut akhlak yang tercela. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbaiki akhlak manusia. Artinya, kesempurnaan ibadah seseorang harus tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Mengapa akhlak baik menjadi kunci dihormati? Sahabat Budaya Mutiara Sore Pro 4 FM dimanapun berada. Orang yang memiliki akhlak yang baik akan mudah mendapatkan penghormatan dari orang lain. Mengapa demikian? Karena manusia pada dasarnya mencintai kebaikan. Ketika seseorang berbicara dengan spontan, sopan, menghargai orang lain, jujur, amanah, dan rendah hati, maka orang lain akan merasa nyaman bersamanya. Sebaliknya, orang yang kasar, sombong, suka menghina, dan tidak menjaga lisannya akan kehilangan penghormatan meskipun memiliki banyak kelebihan. Perhatikanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang guru yang ramah akan lebih dihormati muridnya dibandingkan guru yang galak dan suka merendahkan. Seorang pemimpin yang santun akan lebih dipercaya, dicintai oleh rakyatnya dibanding pemimpin yang arogan. Begitu juga seorang pedagang yang jujur akan lebih dipercaya dibanding pedagang yang suka menipu. Ini membuktikan bahwa penghormatan tidak lahir dari kekuasaan, tetapi akhlak yang baik. Mengapa akhlak baik menjadikan seseorang dicintai? Sahabat Budaya Mutiara Sore Pro 4 FM dimanapun. Selain dihormati, akhlak yang baik juga menjadikan seseorang dicintai. Cinta tidak bisa dipaksa, cinta tidak bisa dibeli, tetapi cinta bisa tumbuh karena kebaikan sikap kita kepada orang lain. Orang yang mudah senyum biasanya lebih mudah disukai. Orang yang suka membantu akan selalu dikenang.
orang yang memaafkan kesalahan orang lain

0: akan mendapatkan tempat di hati banyak orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik bagi kita umatnya. Beliau dicintai para sahabat bukan karena kekayaan atau kekuasaan beliau, tetapi karena akhlaknya yang luar biasa. Beliau lemah lembut kepada anak-anak, lemah lembut kepada orang tua, menyayangi fakir miskin, memaafkan musuh-musuhnya. Karena itulah Nabi kita menjadi manusia yang paling dicintai sepanjang sejarah. Bentuk akhlak yang baik yang harus kita miliki. Pertama, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kejujuran adalah pondasi akhlak yang mulia. Orang jujur pasti akan dipercaya. Sebaliknya, sekali seseorang dikenal sebagai pembohong, maka kepercayaan orang lain akan sulit kembali. Contohnya, dalam keluarga, kejujuran menciptakan keharmonisan. Dalam bisnis, kejujuran menciptakan keberkahan. Dalam pergaulan, kejujuran menciptakan persahabatan yang kuat. Karena itu, biasakan berkata benar meskipun itu pahit. Kedua, menjaga lisan. Banyak perselisihan terjadi bukan karena tindakan, tetapi karena ucapan. Satu kalimat yang kasar dapat menghancurkan persahabatan bertahun-tahun. Satu kata yang menyakitkan dapat melukai hati seseorang dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan agar kita berbicara yang baik, atau lebih baik kita diam. Sebelum berbicara, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini benar, apakah ini baik, apakah ini bermanfaat. Jika tidak, lebih baik kita diam. Yang ketiga, rendah hati dan tidak sombong. Kesombongan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Orang sombong selalu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Padahal semua manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Rendah hati bukan berarti rendah diri. Rendah hati berarti mampu menghargai orang lain tanpa merasa dirinya paling hebat. Semakin berilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hatinya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin santunlah perilakunya. Keempat, sabar dan mampu menahan emosi. Akhlak baik terlihat ketika seseorang menghadapi masalah. Mudah senyum saat senang itu biasa, tetapi tetap santun ketika marah itu hal yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa orang kuat bukanlah yang menang dalam perkelahian, melainkan yang mampu menahan dirinya ketika marah. Karena itu, jika menghadapi masalah, janganlah terburu-buru berbicara. Jangan mudah menghina. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Sikap sabar akan meningkatkan penghormatan orang lain kepada kita. Dan yang terakhir, saling membantu kepada sesama. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Ketika kita membantu orang lain, sebenarnya kita sedang menanamkan kebaikan yang suatu saat akan kembali kepada kita. Bantuan tidak selalu berupa uang. Bisa berupa tenaga, berupa ilmu, bisa juga berupa nasihat. Bahkan senyuman yang tulus pun termasuk sedekah. Orang yang suka membantu akan dicintai karena keberadaannya membawa manfaat. Akhlak baik di tengah keluarga. Sahabat Budaya Mutiara Sore Pro 4 FM, dimanapun berada. Tempat pertama untuk menunjukkan akhlak kita adalah keluarga. Jangan sampai kita ramah pada orang lain, tetapi kasar kepada keluarga sendiri. Hormati orang tua, sayangi pasangan, didiklah anak dengan kelembutan, biasakan mengucapkan terima kasih, biasakan meminta maaf jika kita salah. Rumah yang penuh akhlak baik akan menjadi tempat yang penuh ketenangan dan kasih sayang. Akhlak baik di lingkungan masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat, itu juga sangat penting. hormati tetangga, menjaga silaturahmi, jangan suka menggunjing, dan jangan suka menyebarkan fitnah. Sahabat Budaya Mutiara Sore Pro 4 FM yang berbahagia, sebagai penutup, dari uraian yang kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa akhlak yang baik adalah kunci untuk mendapatkan penghormatan dan cinta dari sesama manusia. Harta bisa habis, jabatan bisa berakhir, kecantikan dan ketampanan juga bisa pudar. Tetapi akhlak yang baik akan selalu dikenang. Maka, marilah kita mulai memperbaiki diri, membiasakan dengan perkataan yang jujur, menjaga lisan, menghormati orang lain, menahan amarah, suka membantu sesama, bersikap rendah hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, menjadikan kita pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Dihormati karena kebaikan dan dicintai karena akhlak kita yang luhur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Kabar berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Iya, 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat ya. Waktu untuk kita masih di Religi Sore program 4 RI Medan ya Bang Danaka. Sore yang penuh berkah ya. Sebagian mungkin tadi ada juga yang terkena dampak hujan ya. Ya ada yang kena banjir, mudah-mudahan lekas surut ya. Dan tentunya waktu yang tepat untuk kita bersyukur menjelang malam Abang Danaka. Kita isi hari ini dengan penuh kesyukuran, dengan kegiatan yang positif dan doa-doa terbaik kita ya Abang Danaka. Dan ini sore yang bisa kita gunakan waktunya untuk introspeksi, untuk mengukur diri seberapa jauh ya waktu yang kita gunakan hari ini, apakah bermanfaat atau hanya sia-sia ya Abang Danaka. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan tentunya hari besok ya lebih baik dari hari yang sekarang kita nikmati.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus, terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukhunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Menggunakan di malam hari ini ya, jelang kumandang azan maghrib, insya Allah tepat pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu penghantar bergantinya malam ya, religi sore masih kita hadirkan untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kita ada dalam keadaan sehat selalu ya Bang Nenaka. Terus juga Anda yang sedang di perjalanan juga mudah-mudahan lancar, selamat sampai tujuan di rumah masing-masing ya. Tentunya dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya Bang Nenaka. Baik, untuk Anda jelang kumandang azan kita hantarkan salawat Hibzul Bilad di malam hari ini. Dan insya Allah tepat pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Selamat menantikan kumandang azan maghrib.

Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat, malam hari ini Abang dan Eka lagu-lagu religi islami kita cukupkan dulu ya. Jelang pukul 19 kita akan hadirkan untuk Anda kabar berita perempat, dan tentunya hari ini kita nikmati ragam irama Nusantara. Selama lebih kurang 1 jam ke depan kebersamaan kita di Day Part 3 ini ya. Selamat mendengarkan Perempat FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat. Abang Danaka, pada masyarakat Mandailing ada yang dikenal dengan sebutan Marsia Lapari. Marsia Lapari adalah sebagai bentuk wujud ketahanan pangan dan budaya gotong royong, di mana warga saling membantu menanam padi di sawah secara bergiliran. Tradisi ini mempererat silaturahmi, memelihara harmoni, dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Adapun ciri khas dari nilai Marsia Lapari, di antaranya dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya gotong royong biasa, tetapi dilakukan secara bergiliran ke lahan setiap anggota kelompoknya. Dilakukan bersama kerabat, tetangga, ataupun teman tanpa upah dan sukarela. Umumnya, yang mengerjakan pekerjaan berat adalah laki-laki, sementara perempuan menanam ataupun memanen padi. Saat istirahat, pemilik sawah biasanya menyediakan makanan dan minuman, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan masih bertahan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.

0: Miftah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal memakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkulu dengan nama Alam Tengkulu. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga. Nah, itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bah. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit, segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya

0: kurun 2 bulan ini kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkulba. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan memakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak kita kewalahan, jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
1: supaya
0: untuk memenuhi pasar lokal, nasional dan internasional tentunya, Bang.
2: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
0: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensi yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Bang. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
2: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang di telan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya. Malam hari ini pukul 19.26 waktu Indonesia Barat, Abang Nedaka. Kita hadirkan informasi malam hari ini ya, terkait tentang kuliner aja ya. Nah, kuliner pasti makanan ya. Ada kuliner Indonesia yang ternyata mendunia, Abang Nedaka. Di antaranya adalah nasi goreng ya. Nasi goreng telah lama menjadi identitas Indonesia. Hidangan ini tidak hanya mudah ditemukan ya di warung kaki lima hingga restoran berbintang juga ada, Abang Nedaka. Nasi goreng tapi makannya di gitu ya. Kalau Anda yang suka ataupun yang mengikuti tren ya, ada juga yang artis konten kreatif gitu ya, yang menginformasikan makan di mana sederhana tapi juga di tempat yang mahal ya. Nah, nasi goreng juga akan menjadi mahal ketika ditempatkan di tempat yang prestis, Abang Nedaka. Namun juga kita harus tahu bagaimana awal mula dari nasi goreng ya. Nah, diyakini dari berasal dari Tiongkok ya. Jadi ribuan tahun lalu sejumlah catatan sejarah menyebutkan bahwa hidangan ini berkembang di wilayah Yangzhou yang dikenal dengan pusat kuliner bergaya kekaisaran. Nah, saat itu masyarakat Tiongkok belum terbiasa tuh mengkonsumsi nasi yang sudah dingin ya, sehingga nasi ini diolah kembali dengan cara ditumis dan menggunakan berbagai bumbu bahan yang tersedia ya. Nah, selain mengurangi pemborosan makanan, dengan memasak cara tersebut juga menghasilkan cita rasa yang lebih kaya, sehingga nasi goreng mulai dikenal di kalangan masyarakat termasuk pada masa dinasti Tang. Nah, jadi zaman dulu itu sisa nasi digoreng kembali. Memang saya juga kalau di rumah gitu ya. Tapi kalau sekarang nasinya ya karena dijual begitu mengandalkan, jadi nasi yang bagus diolah begitu Abang Nedaka dengan bumbu-bumbu dari mulai bawang merah, bawang putih, cabai, terasi, dan kecap manis yang kemudian menjadi ciri khas nasi goreng Indonesia ya. Dan perpaduan bumbu tersebut menghasilkan rasa yang berbeda dibandingkan dengan nasi goreng dari negara lain, Abang Nedaka. Jadinya banyak variannya ya, ada nasi goreng kampung, nasi goreng Jawa, nasi goreng seafood, nasi goreng ayam ya, dan juga berbagai kreasi lainnya ya yang tentunya memiliki cita rasa yang berbeda ya, Bang Nedaka. Dan seiring penyebaran masyarakat Tiongkok ke berbagai negara pada abad ke-19, di Indonesia sendiri nasi goreng justru semakin dikenal dengan identitas kuliner nasional berkat promosi pemerintah dan banyaknya restoran Indonesia di luar negeri yang menjadikannya menu andalan, Bang Nedaka. Dan hidangan ini pun mudah diterima oleh masyarakat internasional karena proses memasaknya yang sederhana, fleksibel, dan dapat dipadukan dengan berbagai bahan makanan lainnya. Begitu, Abang Nedaka. Dan ini juga patut kita bangga. Nasi goreng Indonesia masuk dalam jajaran makanan terenak dunia versi CNN Travel pada 2017 serta diperkenalkan dalam World Expo Shanghai 2010. Perjalanan panjang tersebut menunjukkan bagaimana hidangan sederhana mampu berkembang menjadi simbol kekayaan kuliner Indonesia, sekaligus memperkenalkan cita rasa Nusantara ke panggung internasional. Informasi lengkap bisa Anda dapatkan melalui laman rri.co.id Medan.

0: FYI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.
3: Ladies and gentlemen, please welcome.

Ya, 88,4 MHz Propat FM, Suara Budaya Nusantara. Gadis Deli, ya Bang Dereka, siapa yang tak terpikat dengan kecantikan Gadis Deli? Ya ke. Baik, kita hadirkan informasi tentang kuliner kembali ya. Nah, Anda pasti mengenal yang namanya tiwul ya. Bagi masyarakat Jawa kayaknya udah tidak asing lagi ya dengan tiwul, Bang Dereka ya. Jadi tiwul ini merupakan makanan favorit yang masih ada di tengah-tengah zaman modern ya Bang Dadaka. Dan hal ini terlihat dari usaha tiwul milik Ani yang setiap harinya ramai pembeli. Nah, dengan cita rasa khas, penyajian yang sederhana, tiwul buatan Ani mampu menarik perhatian berbagai kalangan. Mulai dari masyarakat biasa begitu ya, sampai siapapun ya, mulai tentunya mampu menarik perhatian ya Bang Dereka. Dan tiwul ini merupakan makanan yang diproduksi dari berbagai olahan campuran, mulai dari tepung gaplek, gula, terus juga produksinya sederhana karena hanya melalui proses pengukusan saja ya, dan terkadang dikonsumsi dengan campuran kelapa parut yang telah diberi garam. Terus juga informasi lengkapnya, nah, Anda bisa mendapatkan beragam informasi kuliner di rri.co.id ya. Tidak hanya kuliner ya, semua hal yang kita perlukan ya. Selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

Inilah saatnya keranjang punya remixer dan ini

0: Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.
1: Maman Fandi.

Baik, 50 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Sebentar lagi saya harus istirahat sebentar ya Bang Daka, untuk menyapa Anda kembali besok ya. Malam ada Marlon Matius Simanjuntak di Depat 4. Saya ucapkan terima kasih, dan tentunya jelang pukul 19:57 juga waktu azan Isya tiba ya. Selamat malam dan billahi fis sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.

0: Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Allahu

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Delapan FM dari Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak. Ya, apa kabar nih? Ya, mungkin tadi ada yang kelelahan ya kan, gara-gara bisa ngurus-ngurus air. Mungkin ada sebagian yang masuk rumahnya karena memang tadi hujannya deras gitu ya kan. Terus tadi Marlon lewat jalan gitu, kayaknya genangan sungainya itu agak-agak tinggi gitu ya. Tapi semoga tempat Abang Kakak baik-baik aja ya. Nah, sampai nanti tengah malam Marlon yang akan menemani Abang Kakak di Pro 4 Medan kita tentunya. Dan sekarang sudah pukul 20.09 waktu Indonesia Barat nih Abang Kakak. Kita putar dulu sebuah drama legenda. Kali ini dengan judul Padau Tujuh Dulung. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
2: Di sebuah desa nelayan, sudah hampir 3 bulan, cuaca di sana angin kencang disertai ombak tinggi di laut yang menyebabkan para nelayan di desa ini mengalami kerugian karena tidak mendapat hasil laut.
3: Alamak, ina. Nampaknya air tambah deras turun dari langitnya.
4: Mau bagaimana lagi ya, Mak? Sampai kapan kita tidak mendapat penghasilan seperti ini, Pak? Aduh, bagaimana kita makannya sampai bulan depan?
3: Jualan ikan tipis kemarin, apa tidak ada sisanya, Ina?
4: Ada ya, Mak. Tapi, masa kita hanya mengharapkan itu? Nanti habis pula. Bagaimana cara kita mau membeli bahan makanan lagi?
3: Terus, apakah ikan tipis sisa itu tidak bisa dijual, Ina?
4: Jelas tidak bisa ya, Mak.
3: Oh.
4: Tidak ada cahaya matahari. Bagaimana ikan bisa kering?
3: Ya sudah, Ina. Tunggu saja. Bapak coba cari cara lain ya.
4: Iya, Pak.
2: Para nelayan di desa ini pun berkumpul di sebuah pos atau gubuk untuk berdiskusi mengenai nasib kehidupan mereka karena sudah tidak melaut hampir 3 bulan. Karena cuaca buruk.
3: Aduh, bagaimana ini Jaka? Sudah hampir 3 bulan kita orang tidak melaut. Aduh, mau makan apa anak dan istri kita di rumah nanti ya?
5: Benar sekali, Mang. Istriku di rumah saja sudah mulai merajuk. Karena bahan masakan di rumah sudah hampir habis.
2: Dari kejauhan, Yama yang berada di gubuk itu melihat Delaki, anak laki-lakinya yang sedang berlari-lari dari arah pantai dan ia bergegas memanggilnya.
6: Delaki! Sini kau!
5: Ya, Yama. Ada apa?
6: Apa yang kau lakukan di sana? Tidak kau lihatkah air deras turun begini? Nanti kau sakit. Bagaimana?
5: Aku hanya mencari ikan di pinggir pantai, Yama, untuk kita masak di rumah, jadi kita bisa makan.
3: Maafkan Yama ya anakku. Yama janji, jika cuaca sudah baik, Bapak akan cari hasil laut yang banyak lagi untuk keluarga kita.
5: Iya, Yama. Maafkan Delaki ya, Yama.
3: Ya sudah, mari kita pulang.
2: Setelah sampai di rumah, ternyata ada Ujang, adik dari Yama, menunggu kedatangan Yama.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ujang, saudara laki-lakiku rupanya. Apa hal yang membawamu ke sini, Ujang?
7: Enda ini, Yama. Istriku memasak kapurung dan ada lebih untukmu. Apalagi kita sekarang sudah susah mencari keuntungan dari hasil laut.
3: Alamak, baik sekali istrimu, Bah. Sampaikan ucapan terima kasih kami kepadanya. Ya?
7: Iya, Yama.

0: Setelah Yama pergi untuk mengganti pakaiannya, Delaki dan Ujang pun berbincang-bincang.
1: Ujang.
2: Ya, Nak.
1: Kenapa cuaca sekarang belum ada mataharinya?
2: Aku juga tidak paham, Delaki. Kalaupun musim hujan, tidak sepanjang 3 bulan ini biasanya.
1: Lantas, kapan kita bisa melaut, Ujang?
2: Nanti, kalau tidak hujan lagi dan cuaca cerah, kita akan melakukan ritual mengucapkan syukur.
1: Benarkah?
2: Benar.
1: Ini pasti sangat sakral kan, Jang?
2: Iya.
1: Seperti apa upacaranya, Jang?
2: Kita akan melarutkan sesaji di laut, dan nantinya sesaji itu akan kita bawa ke suatu tempat di laut.
1: Oh, seperti itu ya, Jang?
2: Iya, Delaki.
3: Apa yang kalian bicarakan ini? Nampaknya asik sekali. Kau Delaki, pergi buatkan Ujangmu sana teh ya. Aus sekali dia kali.
1: Baik ya, Ma.
3: Bagaimana ini, Ujang? Lama sekali cuaca membaik. Sampai kapan kita seperti ini terus?
2: Aku juga tidak tahu ya, Ma. Harap-harap saja yang terbaik. Mungkin besok kita bisa segera kembali berlayar dan cuaca mendukung.
3: Ya, aku juga berharap seperti itu, Ujang.
0: Pagi hari pun tiba. Selama 3 bulan ini, sinar matahari yang warga desa nantikan dan tentunya para nelayan bergegas menyiapkan kapal dan peralatan mencari ikan.

0: Ina. Akhirnya cuaca kembali baik. Yamamu bisa melaut lagi, Ina.
1: Iya, nak. Akhirnya Yamamu bisa melaut lagi.
2: Bu.
1: Iya, Pak.
2: Yama pergi ke laut dulu ya. Mumpung cuaca hari ini bagus dan cerah. Doakan Yama bisa membawa ikan yang banyak buat keluarga nanti. Delaki, kau jaga rumah ya.
0: Iya, Bapak. Hati-hati, Bapak.

0: Para nelayan pun pergi melaut dan rasa bahagia menyelimuti perasaan mereka saat melaut. Mereka kembali dengan membawa hasil laut berupa ikan yang sangat banyak, bahkan dapat menutupi kerugian selama beberapa bulan terakhir akibat cuaca buruk yang terjadi. Tentunya hal ini membuat warga di desa nelayan ini sangat berbahagia.
1: Banyak sekali ikan yang Bapak dapat, tidak seperti biasanya.
2: Iya nak, bahkan ini dapat kita jual dan dapat untung yang berlimpah nanti jika kita jual ke pasar di kota.
3: Iya ya Mak, bagus itu. Tadi Ina sudah berbincang-bincang dengan ibu-ibu di sini. Nah nanti kita akan buat syukuran ya atas hasil laut yang berlimpah ini.
2: Iya Ina, tentunya kita sangat bersyukur. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan menyiapkan sesaji untuk upacara syukuran.
0: Beberapa hari kemudian, warga desa nelayan mulai sibuk menyiapkan acara syukuran atas hasil laut melimpah yang didapatkan para nelayan.
1: Bapak mau kemana?
2: Iya, Bapak sedang menyiapkan sesaji untuk dilarungkan di laut nanti, nak.
1: Kenapa kita harus melakukan hal itu, Bapak?
2: Ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah Ia berikan melalui hasil laut yang berlimpah ini.
1: Warga desa membuat kapal ini buat apa, Bapak?
2: Kapal ini nantinya akan membawa sesaji dan akan dilarungkan bersama dengan sesaji yang ada di dalamnya. Dan sesaji itu diletakkan dalam Pado Tujuh Dulung.
1: Mengapa dinamakan Pado Tujuh Dulung, Bapak?
2: Nama ini memiliki arti, nak, yang artinya perahu tujuh haluan, karena sebagai angkutan saat kita melaut.
1: Lalu, Ujang kemarin mengatakan, kalau kapal ini dilepaskan, ia akan pergi ke suatu tempat. Benarkah, Pak?
2: Iya, kapal ini nantinya akan menuju ke Laut Kaljum, dan di sana ada kayu canggih, di sanalah seluruh pusat dunia, nak.
1: Bisakah aku membantu Bapak melarungkan kapal ini?
2: Bisa. Ayo. Ayo ikutlah, nak. Tolong ambilkan pisang sisir itu, beras ketan, dan nasi ketan, dan ayam panggang yang ada di atas meja itu.
1: Baik, Bapak.
0: Yama dan

0: Oh begitu. Kenapa ada kapal yang kecil ya Pak?
1: Kalau yang kapal kecil itu namanya Mahligena. Kalau Bapak menggunakan padu tujuh dulung supaya sesaji yang akan kita larung bisa jauh ke pusat dunia nanti. Tapi jika hanya menggunakan Mahlige, itu hanya akan berada di sekitar sini saja, nak.
0: Jadi kapan kita akan melarungkannya di laut, Pak?
1: Tunggu saja dulu. Warga yang lain masih menyiapkan sesaji mereka juga.
0: Bapak, kenapa sesaji warga yang lain ada yang lebih banyak daripada kita, Pak?
1: Itu syarat lainnya dari isi sesaji, nak. Makanya mereka punya sesaji yang lebih banyak.
0: Itu Ujang ya, Pak? Bolehkah saya sana, Pak?
1: Ya, boleh. Kau bantulah Ujangmu itu.
2: Sang anak pun menghampiri pamannya yang sedang merapikan sesaji di dalam kapal padau tujuh dulung.
0: Ujang, adakah yang bisa aku bantu?
3: Tidak, semuanya sudah selesai.
0: Ujang, apakah sesaji yang kita larungkan sampai ke pusat dunia?

0: ialah nah, ia akan menuju ke Antabranta dan ada pusaran air besar di sana.
1: Wow, itu kejang. Menakjubkan sekali ya.
0: Iyalah, namanya kayu janggi. Dan ritual ini kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita.
2: Eh Jang, acaranya mau dimulai tuh.
0: Ayolah, kita pergi ke dekat Lingkuda.
3: Eh nak, ayo bantu bapakmu ini menurunkan kapal Pado Tujuh Dulung.
4: Warga desa nelayan ini pun bergegas berkumpul dekat Lingkuda atau pemimpin ritual ini sebagai bentuk rasa syukur mereka mengadakan ritual atas hasil laut yang berlimpah yang diperoleh oleh nelayan desa ini. Warga desa mulai melarungkan kapal Padau Tujuh Dulung mereka ke laut lepas.
3: Weh nak, tolong bantu bapakmu ini menurunkan kapal.
5: Baik pak. Ya, semoga kita selalu diberikan hasil laut yang melimpah.
4: Warga desa nelayan pun amat bahagia dan merasa bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan dan berkat kesabaran mereka selama ini menanti cuaca yang membaik. Saudara, demikian drama legenda Padau Tujuh Dulung, persembahan Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di drama legenda selanjutnya.

0: Paras.
1: Menjual-jual.
0: Menjual-jual.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, jua-jua mau bantah Karina. Selamat malam pemirsa RRI Net dan pendengar RRI Medan. Senang sekali saya Kiki Koswara dan juga rekan saya
0: Yasira Salma
1: kembali hadir dalam acara obrolan budaya RRI Net.
0: Tonton apa yang Anda dengar.
1: Nah, pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI Medan, seperti kita ketahui bahwa Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan ragam suku dan budayanya.
0: Benar sekali.
1: Salah satu suku dari Sumatera Utara adalah suku Pakpak yang mendiami wilayah Kabupaten Pakpak Barat, Dairi, sebagian Aceh dan juga Medan serta sekitarnya. Nah, kali ini Yasira ya, kita akan membahas, kita akan berbincang dengan narasumber kita yaitu Nurma Lamaibang dalam sajian acara dengan judul
0: Keunikan Busana Daerah Suku Pakpak Sumatera Utara.
1: Dan Yasira, Nurma Lamaibang ini adalah seorang seniman Pakpak yang lahir di Medan 20 Oktober 1978. Terus juga PNS RSUP Haji Adam Malik Ruangan ICU. Dan juga aktif di Sanggar Tari Budaya Pakpak dan Tambuk Emas. Tergabung juga di HIMPAK ya, Himpunan Masyarakat Pakpak sebagai seksi pengembangan budaya dan peranan wanita. Kita sapa dulu narasumber kita kali ini.
0: Selamat malam Kak Nurma Lamaibang.
2: Ya, selamat malam Kak Yasira.
1: Iya, dan kita ketahui bahwa salah satu penggiat budaya Pakpak adalah Nurma Lamaibang sendiri. Nah, ini aktivitas saat ini untuk Nurma gimana?
2: Yang pasti aktivitas saat ini sebagai ANS ya tetap ya. Betul. Di Rumah Sakit Adam Malik. Dan juga saya punya sanggar, melanjutkan sanggar ayah saya, Sanggar Budaya Pakpak Nan Tampu Emas.
1: Nah, ini berbicara mengenai marga-marga yang ada di Pakpak, kira-kira untuk membedakan dengan yang lainnya, marga Pakpak itu apa aja?
2: Banyak, kalau marga Pakpak itu kurang lebih 65 ada ya. Jadi ada Maibang, saya sendiri, ada Brutu, ada Kuda Diri, ada Gajah, ada Tinendung, ada Capah, banyak lagi.
1: Banyak ya, jadi kita bisa membedakan ya. Oke, dan untuk kiprah dari masyarakat Pakpak, bagaimana nih kiprahnya di Kota Medan dan sekitarnya?
2: Ya, saat ini saya bergabung di satu organisasi yang namanya Himpunan Masyarakat Pakpak. Saya di situ sebagai pengembangan budaya dan peranan wanita. Jadi saat ini kita tetap aktif di setiap kegiatan, ada acara misalnya ulang tahun Kota Medan, kita tetap berada di situ mengembangkan budaya, menunjukkan busana. Dan yang saat ini saya usaha yang utamanya menjual dan sewa baju Pakpak di Medan.
1: Nah, sesuai dengan tema kali ini ya.
0: Iya, benar.
1: Tapi sebelum kita lanjutkan nih untuk Anda, kita break dulu sebentar ya.
3: Binda, katanya kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru ya, bukan new normal.
4: Iya, biar mudah dipahami.
3: Oh gitu, benar juga sih.
4: Pokoknya sebarin ke semua, kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru.
3: Siap!
4: Sebaiknya siapin diri kamu untuk beradaptasi dan jalanin tatanan kehidupan baru ini. Jaga kebersihan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan tidak kontak fisik meski itu cuman bersalaman. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
5: Tahukah Anda? Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan dengan tanggap gempa. Waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
0: Tadi kita udah kenalan sama narasumber kita hari ini, Kak Nurmala Maibang. Sekarang ini langsung ke apa yang paling buat penasaran nih tentang menceritakan baju busana Pak-Pak Sumatera Utara ini. Boleh dijelaskan dari apa yang dikenakan di kepala, Kak? Silahkan.
2: Iya. Sebelumnya saya mau izin dulu ya buatnya ya. Yang lebih tua dari saya, kebetulan saya di sini buatnya narasumber-narasumber yang seharusnya yang lebih mantap dari saya seperti Bang Muda Banurea, Bang Era Banurea, Bang Lister juga ya. Sedikit ini kalau di Papa ini namanya saong.
0: Oke. Saong.
2: Iya.
0: Benar cara ngucapinnya ya, saong.
2: Iya.
1: Iya, dan untuk pria juga sama?
2: Tidak, kalau pria itu namanya Bulang.
1: Bulang. Oke. Untuk pakaian adat ini biasanya dinamakan apa untuk khas papak ini?
2: Iya, biasanya papak itu disebut bereng merapi-api katanya itu. Bereng ciri khas papak itu bereng merapi-api.
0: Ada enggak arti dari bereng merapi-api itu?
2: Artinya itu menyatakan berani gitu.
0: Okay.
2: Menyatakan emas-emasnya itu sebenarnya menunjukkan bahwa orang papak itu dulu kaya gitu.
0: Oh, luar biasa.
1: Iya. Iya, dan saya ingin bertanya kembali mengenai bagaimana tentang pemilihan warnanya. Memang dari dulu warnanya dominan hitam atau seperti apa nih?
2: Iya, makanya itu embereng itu hitam.
1: Hitam.
2: Bereng berapi-api artinya hitam beremas-emas gitu.
1: Beremas-emas.
2: Iya, payet itu dulu.
1: Nah, aksesorisnya juga ada gambar cicak.
2: Iya.
1: Boleh diceritakan bagaimana?
2: Kalau cicak ini sebenarnya tidak diperuntukkan di baju sebenarnya, tetapi kebanyakan konsumen meminta, jadi saya bikin. Seharusnya cicak ini namanya ini beras pati tanoh. Ini seharusnya di gedung.
1: Ornamen gedung ya.
2: Ornamen gedung.
1: Nah, ini mungkin mempunyai filosofi juga tersendiri mengenai beras pati ini ya.
2: Iya.
1: Bisa diceritakan sedikit?
2: Iya, beras pati tanoh itu artinya lambang kesuburan, lambang kemakmuran. Kalau di dalam rumah tangga itu lambang keharmonisan gitu.
1: Oke. Nampaknya obrolan kita juga semakin berkembang ya, semakin menghangat. Nah, untuk fungsi dari pakaian pak-pak ini, apakah harus memang hanya untuk pernikahan saja atau bagaimana?
2: Ya, sebenarnya ini pakaian yang saya gunakan juga tidak seperti yang dahulu kala. Ini sudah dimodifikasi. Kalau aslinya tidak seperti ini. Kalau aslinya juga dulu kita pakai abit namanya sampai di sini, hanya kain doang. Jadi ini sudah dimodifikasi. Tapi arti maknanya di sini semua sudah ada, masih berada di sini.
1: Iya.
2: Hitam, merah, putih dan emas.
1: Warna dasar warnanya dari pakaian ini ya.
2: Iya.
1: Oke. Dan selain untuk acara misalnya pernikahan, apakah ada perbedaan dengan pemakaian baju adat acara lain?
2: Enggak. Kalau kita juga diduka seperti ini, kalau juga disuka seperti ini. Yang penting dia inilah baju khas papa.
1: Mengenai proses pembuatan. Ini biasanya memakai alat tenun tersendiri atau memang sudah modern atau modifikasi?
2: Karena khususnya orang papa itu tidak penenun, ya kita masih numpang gitu ya.
1: Oh.
2: Nah, jadi ini yang saya kenakan ini juga sudah alat mesin, enggak tenun asli tangan lagi.
1: Boleh ditanyakan lagi nih mengenai baju papaknya.
0: Iya. Apakah memungkinkan jika penggunaan baju daerah pak-pak ini tidak digunakan seluruhnya? Misalnya ada yang ingin mengkombinasikan hanya memakai roknya saja gitu, tapi atasannya casual. Apakah memungkinkan dan boleh gitu kalau menurut pak-pak sendiri?
1: Seperti saya yang pakai ya.
0: Iya.
1: Ini bajunya memang baju kemeja, tapi pengen aksesorisnya misalnya selendangnya khas pak-pak.
2: Iya, boleh saja digunakan seperti Bang Kiki, tapi... Iya. Itu namanya bukan busana pak-pak. Bukan busana pak-pak, tapi
1: hanya
2: aksesorisnya.
0: Aksesoris
2: pak-pak.
0: Jadi dikatakan busana pak-pak sesuai dengan kelengkapan ya?
2: Iya, kelengkapannya. Ini namanya saung, ini namanya sabe, ini abid, baju, ini ekir pinggang, ini kancing. Ini semua orang gak punya, suku lain gak punya. Ini kancing ini khusus
0: ciri khas
2: pak-pak.
0: Ya?
2: Okay. Dan ini dia lepa-lepa. Ini juga hanya pak-pak yang punya kalung seperti ini.
1: Oh. Iya, jadi kalau di atas namanya saung, terus juga hiasan aksesoris tenggorong lepa-lepa untuk perempuan.
2: Ya, kalau untuk laki-laki, kalau untuk laki-laki namanya beda lagi. Iya, kalau laki-laki kalungnya itu namanya borgot. Dia ada kepala kerbo di sini.
1: Untuk laki-laki ini misalnya, apakah memang beda gitu untuk?
2: Iya, dari kalungnya beda.
1: Dari kalungnya.
2: Kalungnya kalau laki-laki itu namanya borgot, dia punya kepala kerbo.
1: Filosofinya apa sih? Ada kepala kerbau di.
2: Iya, itu melambangkan dulu yang punya kalung itu adalah orang-orang yang punya uang, istilahnya orang apa si Raja Taki namanya, orang yang hebat lah di kampung itu, pengetua, nggak sembarangan orang punya seperti itu karena itu terbuat dari emas gitu.
0: Jadi dulu mungkin yang mengenakan pakaian adat ini hanya orang-orang tertentu,
2: ya.
0: Tapi untuk saat ini bisa dikenakan untuk semua kalangan tangan,
2: ya. Iya, benar sekali.
1: Iya, dan Kamala untuk jenis baju pakpak, apakah memang satu jenis aja seperti ini atau ada varian lain?
2: Iya, sampai saat ini memang baju pakpak itu belum dipatenkan. Jadi masih kita masih bagaimana yang indah, bagaimana yang bagus, kita tetap memacu ke situ. Iya, tapi yang kita tidak lari dari warna dasar dan hiasannya, warna hiasannya. Tetap yang seperti saya bilang tadi, ada itu merah, putih, emas, jadi dasarnya hitam. Dan itu semua punya makna. Kalau hitam itu katanya yang punya apa sukut, katanya itu sukut. Kalau
0: oh, apa itu sukut?
2: Sukut itu yang punya, misalnya kalau kita pesta yang punya hajatan gitu.
0: Oke,
2: iya.
0: Iya.
1: Nah ini kalau menilik dari latar belakang suku Pakpak, apakah memang ada hubungannya misalnya nih ke atasan kepalanya memang dikhususkan untuk penutup kepala dari panca apa namanya dari paparan sinar matahari atau seperti apa nih untuk penutup
2: awalnya saung ini tidak seperti ini.
1: Iya.
2: Mungkin saya nanti bisa ya buat ya yang sebenarnya itu dulunya gimana ya?
0: Tutorialnya mungkin yang saya tunjukin. Iya. Nanti
2: biar semua bisa lihat.
0: Benar.
2: Bagaimana sebenarnya. Iya. Karena ini tidak dahulu bukan seperti ini. Ini sudah dimodifikasi.
1: Jadi
2: seperti
1: artinya
2: yang saya bilang tadi.
1: Pakaian adat Pakpak pun mengalami perubahan,
2: perubahan
1: ya.
2: Perubahan, iya.
1: Nah, selain saung, terus tadi ada aksesoris lepa-lepa, ada apa namanya tuh?
2: Kancing bajunya.
1: Kancingnya
2: iya.
1: Bajunya yang memang khas hanya suku Pakpak,
2: iya.
1: Seperti ini.
2: Ha.
1: Saya lihat ada tas khas, iya. Pakpak. Boleh diperlihatkan?
2: Ini namanya ucang, Kang Kiki.
1: Ucang,
2: ya.
1: Oke. Okay. Ada tulisan Pakpaknya.
2: Pakpak ini sudah dimodern juga.
1: Iya, bahannya dari apa nih?
2: Ini dari pandan.
1: Daun pandan,
2: iya.
1: Ya.
0: Dan apakah ornamennya juga merefleksikan suku Pakpak itu sendiri yang di desain di situ?
2: Ini pada dasarnya ini polos aja.
0: Oh gitu. Iya. Ini adalah improvisasi. Ya.
2: Improvisasi. Okay. Biar orang lihat kalau kita tampilin, oh itu suku Pakpak, nggak nanya lagi. Oh ya itu Pakpak.
0: Iya
2: gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi tulisan ini identitas dari Pakpaknya supaya iya. Jelas ya. Dan selain ucang ya betul ya?
2: Ucang. Iya.
1: Ucang itu ada aksesoris lagi, boleh diperlihatkan lagi apa itu?
2: Itu satu bukan lagi. Kang Kiki. Itu hanya ini aja Kang Kiki.
1: Oh bukannya?
2: Bang Kiki atau ini?
1: Iya. Oke. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRNet, obrolan kita semakin menarik, tapi kita harus jeda dulu sebentar setelah tayangan yang berikut ini.

0: Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
1: Baiklah, kita masuk lagi ke obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar bersama saya Yasira Salma.
2: Dan saya Kiki Koswara. Nah, Yasira, kita semakin penasaran ya dengan baju pakpak ini. Ini ada kain dari khas pakpak. Boleh diperlihatkan untuk pemirsa kita? Nah, ini nama kainnya apa nih?
3: Ini sebenarnya dahulu kala, makanya saya bawa ini,
2: iya.
3: Bang Kiki. Mm-hmm. Aslinya seperti ini.
1: Oke.
3: Okay. Iya, aslinya seperti ini, namanya Sori-Sori.
2: Sori-Sori.
3: Tetapi seperti yang saya bilang terdahulu, bahwa orang papa itu tidak penenun, maka ini sudah tidak ada lagi. Ini punya nenek saya, empung saya yang punya ini dulu. Jadi masih ada, saya simpan. Makanya hiasannya tetap seperti yang bilang saya bilang tadi, ada merah.
2: Iya.
3: Ada kuning, ada putih. Hanya saja ini kan sudah usang, jadi gak kelihatan cerah warnanya.
1: Kalau dari motifnya sendiri, apakah ini akan terus ditemukan di baju daerah pakpak atau itu juga berganti untuk zaman sekarang?
3: Sudah berganti.
1: Oh, sudah berarti gak akan lagi menemukan motif yang seperti ini ya?
3: Sudah susah cari penenun yang memang paham, yang sudah mengerti, sudah agak sedikit lah.
1: Oke. Iya, benar-benar.
2: Nah, agar lebih kita lebih tahu lagi ya mengenai baju pakpak, boleh dipraktekan nih bagaimana cara membentuk misalnya penutup kepalanya
1: suong begitu,
3: karena
1: tadi ya. saung. masih mencoba beradaptasi dengan istilah-istilah suku pakpak ini.
3: Oke. Izinnya Kak Kiki sama Kak Yasira, ini saya buka dulu.
1: Iya, silakan.
2: Iya. Ini tampak ada manik-maniknya ya, Yasira ya.
1: Iya. Ini mungkin ada arah tertentu yang memang harus diikuti ya.
3: Jadi sebelumnya itu ada, ini namanya oles, ya. Harus ada koran, biar dia bisa berdiri tegak. Koran.
1: Oke.
3: Iya. Ada di sini juga peniti dan pentul, itu harus ada.
2: Boleh saya bantu? Nah, seperti ini ya.
1: Kalau misalnya pakai sendiri ini udah pasti bisa gitu ya.
3: Iya.
1: Kalau misalnya yang belum bisa mungkin biasanya dipakein. Dan
3: boleh.
1: Butuh berapa lama waktu untuk menggunakan pakaian adat pakpak ini untuk full?
3: Kalau fullnya,
1: iya.
3: Dulunya Kak Yasira, ini dulu semua dibentuk sendiri manual ya.
1: Oke.
3: Ini saya sudah modifikasi, ini sudah jadi rok. Jadi tinggal pakai.
1: Oh, semuanya tinggal pakai aja ya. Tinggal yang di bagian kepala aja.
3: Tinggal pakai.
1: Oke.
3: Untuk mempermudah.
1: Yang bagian kepala waktu. Pun tinggal pakai aja.
3: Tinggal pakai. Kalau dulu harus dibuat. Kalau begitu dipakai harus buat sendiri dulu gitu. Boleh saya praktekan?
1: Boleh. Silakan.
2: Iya, kita lihat ya. Oles ya.
4: Oles.
2: Oles. Nah, ini salah satu kain khas dari Pakpak.
1: Iya.
2: Oles. Oke. Okay. Oles.
1: Oles.
2: Iya, saya harus melafalkan yang benar ya.
1: Iya, di sini sama-sama belajar kita ya.
2: Betul sekali.
3: Biar ini Kak Kiki, iya, sama Kak Yasira, ini korannya tergantung kainnya. Kalau kainnya itu agak lemas, korannya kita perbanyak. Jadi kalau yang biasa dia dua aja udah cukup.
1: Oke, okay. Tujuannya untuk tegak ya.
2: Nah, ini butuh keahlian khusus ya.
1: Mungkin kalau berlatih bisa gitu, bisa dipelajari ya.
2: Tapi
1: ya,
2: kita lihat memang cara penggunaannya juga sederhana ya.
1: Iya, apalagi sekarang sudah dimodifikasi kan, jadi betul, penggunaan baju daerah suku Pakpak ini lebih gampang dikenakan untuk siapapun juga.
2: Iya.
1: Tapi gak kelihatan ya awalnya bahwa prosesnya akan seperti ini. Kelihatannya dari awal itu
2: langsung
1: udah
2: rapi, langsung unik,
1: rapi
2: ya,
1: lancip, tegak gitu. Betul. Kan. Ternyata prosesnya penuh dengan
2: perjuangan.
1: Iya, benar.
3: Saya hentikan dulu Kak Kiki ya.
2: Ah, kenapa nih?
3: Kalau zaman dahulu topinya, saungnya hanya seperti ini.
1: Oh, gini aja, oh, ya. Okay. Sampai sekarang masih bisa kita temukan nih.
3: Masih.
1: Iya.
3: Kalau orang tua dulu sampai sekarang kalau namanya keladang, orang Pak bilang mijuma,
1: mijuma. Yeah.
3: Saungnya seperti ini.
1: Oh, okay.
3: Kegunaannya untuk menutupi dari panasnya matahari, dinginnya hujan. Ini menutupin bagian kepala.
2: Karena latar belakang dari masyarakat Pakpak adalah peladang ya.
3: Iya, petani.
2: Petani.
3: Mijuma katanya. Jadi inilah awalnya dulu. Jadi sudah dimodifikasi biar tidak seperti empung-empung katanya. Jadi saya kerenkan dulu ya, Kak ya.
2: Iya.
1: Unik prosesnya, berarti pertama kita ditunjukkan tampilan.
2: Betul.
1: Yang seperti di ladang gitu kan. Orang-orang Pakpak di ladang dulu waktu bertani dulu seperti ini.
2: Biasanya kalau kita lihat tarian dari adat Pakpak langsung kita lihat langsung jadi ya.
1: Iya.
2: Nah, ini langsung kita lihat bagaimana tentang proses pembuatan saung atau tudung khas.
3: Ya, tapi Kak Kiki, Kak Yasira ini kurang sempurna karena saya enggak pakai cermin ya.
1: Oh ya, enggak masalah, enggak masalah. Jadi semakin tebal bahan saungnya harus semakin banyak semakin tipis korannya. Oke.
2: Oh, jadi melancip ke atas ya?
1: Tadi kalau misalnya tanpa koran dia nggak akan mungkin tegak seperti ini ya. Oke, sudah kelihatan lancipnya dari sekarang ya. Dan apakah ini sudah selesai? Ya.
2: Masih setengah jadi.
1: Masih setengah jadi.
2: Karena lebih, yang saya tahu ini kan masih simpel ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau yang lengkapnya sepertinya harus ada manik-manik mungkin itu.
1: Oke.
2: Okay.
1: Ya. Lebih lancip malah ini dari yang sebelumnya tadi malah.
2: Iya.
3: Kalau yang saya kenakan tadi kan sudah lama.
1: Oke. Okay.
3: Ini baru.
1: Iya,
3: yang
1: ya,
3: pasti namanya baru, iya, lebih nginclong. Oke. Okay. Ini untuk sementara. Kalau kita mau yang seperti saya buat ini tadi harus dijahit dulu. Ya, untuk kalau kita mau pakai permanen, sisi yang sebelah sini harus kita jahit.
2: Iya, iya. Jadi kalau zaman dulu memang sederhana.
3: Sederhana seperti yang saya tunjukkan sebelumnya.
2: Tanpa balutan teknologi ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau sekarang udah dimodifikasi lebih rapi mungkin,
3: iya,
2: ya, dengan tambahan aksesorisnya.
3: Iya.
2: Oke. Nah, ini biasanya kalau tadi kan saya tahu ya, untuk penggunaan baju Pakpak ini hanya sebagai bagian dari acara atau bagaimana nih? Untuk kesehariannya juga masyarakat Pakpak masih menggunakan ini?
3: Kalau saat ini di Kabupaten Papua Barat, Kabupaten Dairi,
2: yeah,
3: kalau saya tidak salah setiap hari Kamis di Kabupaten Papua Barat menggunakan busana Pakpak.
2: Yeah. Busana Pakpak,
3: yeah,
2: ya.
3: Setiap hari Kamis di dinas mereka menggunakan busana Pakpak.
2: Ini yang saya lihat apakah memang bahannya dari beludru atau yeah, seperti apa?
3: Dulunya iya.
2: Kalau
3: kalau padi paling awal dulu kain saten yang licin-licin itu kan, Kak Kiki, yang untuk pencak silat. Baju laki-laki juga dulu modelnya model pencak silat.
2: Pencak silat,
3: iya,
2: ya. Baik, untuk Anda pemirsa RRI Net, kita akan menampilkan tayangan tari. Ini tarian Tak-Tak Menabe Page ya.
3: Tatak Menabe Page.
2: Oke, Tatak Menabe Page. Sebelum kita melihat tayangan itu, filosofi dari tarian itu seperti apa?
3: Itu menceritakan peradaban pada saat menanam padi, ya, bekerja sama gotong royong, itu dia.
2: Nah, jenis alat musik Pakpak untuk mengiringi tarian itu?
3: Yang khas sekali, ciri khas alat musik Pakpak itu ada kelondang namanya.
2: Kelondang.
3: Iya, kita okay, punya sendiri itu kelondang. Kelondang, genderang, kucapi, ada sulim, ada lobat.
2: Oke.
1: Kak Nurmala ini juga punya lagu-lagu yang dibuat sendiri ya?
3: Iya.
1: Iya, gimana dong ceritain tentang beberapa lagu yang memang sudah dibuat sendiri? Dibuat sendiri ya?
3: Ada beberapa karya sendiri, ada ya? Karya sendiri, ada karya orang lain kita nyanyikan.
1: Iya, gitu. Salah satu dari lagunya mungkin boleh ceritain, menceritakan tentang apa?
3: Ada yang paling unik, Kak Kiki kayaknya suka nih ya.
2: Iya, tapi kita sedang apa namanya lagi, mungkin ada pemirsa RNET juga menunggu tayangan dari tarian tadi ya. Oh, gitu ya. Tarian Tatak Menabi Page. Kita saksikan tayangannya berikut ini.

0: Setelah kita saksikan tadi video klip tarian Tatak Menabi Page, ya boleh kita tanya-tanya lagi sedikit tentang video klip tadi dan tarian di dalamnya ya.
1: Betul, barangkali itu makna dari tarian itu seperti apa nih Mala?
2: Iya, itu maknanya menceritakan tentang gotong royong zaman dahulu dalam bercocok tanam, khususnya menanam padi.
1: Menanam padi, iya. Jadi menabi ini artinya apa?
2: Iya, menabi menanam bercocok tanam padi lah gitu.
1: Oke, jadi menabi ini bercocok padi itu padi ya.
2: Padi ya.
1: Oke. Dan tarian ini memang sudah ada pakemnya seperti itu atau mengalami modifikasi tariannya?
2: Iya, kebetulan yang ditampilkan tadi juga sudah dimodifikasi. Tari kreasi Tatak Menabi Page yang tepatnya itu dia.
1: Karena kalau saya lihat tadi ada seperti mencabut
2: sabit gitu.
1: Menyabit.
2: Telah dia menabi itu
1: tadi. Padinya ya. Oke. Dan itu biasanya tarian ini dibawakan berapa orang minimal?
2: Zaman dahulu kala namanya gotong royong itu beramai-ramai.
1: Oke, jadi bisa dipastikan bahwa tarian ini disebut tarian pergaulan juga. Pergaulan,
2: iya. Minimal itu ya kalau zaman sekarang ya minimal 5 orang harus ada.
1: Dan biasanya ditampilkan pada saat upacara apa untuk tari Menabi Pagi ini?
2: Enggak dipastikan upacara apa, tapi yang pasti upacara budaya biasa ditampilkan. Di pernikahan juga biasa juga ditampilin. Tergantung permintaan yang punya pesta boleh saja, enggak masalah gitu. Tapi yang pada umumnya itu isinya menceritakan gotong royong di zaman dahulu kala dalam bercocok tanam padi.
0: Berarti sedikit banyak tariannya juga untuk menjadi apa ya, bahan selebrasi ataupun video penyemangat ya. Oke, mengingat tentang kegiatan orang-orang terdahulu yang sering bercocok tanam.
1: Betul. Dan selain tari Tatak Menabi Page, untuk tarian khas Pakpak apa aja sih?
2: Nan Tampu Emas ada.
1: Ada. Oh, itu bukan hanya nama grup ya ternyata.
2: Kan, ada tariannya.
1: Ada tariannya. Iya. Apakah menceritakan tentang riwayat atau seperti apa?
2: Kalau Nan Tampu Emas itu pada dasarnya sering digunakan orang itu dalam penyambutan tamu. Kalau kalau Melayu ada tepak sirihnya, nah itulah dia. Kalau Nan Tampu Emas, napuran dudur namanya. Kata lain tepak sirih itu napuran dudur.
1: Ya, tapi tetap menggunakan pakaian khas Pakpaknya ya. Oke. Nah, karena Nurmala Maibang ini adalah seorang penyanyi juga nih, Yasira.
0: Benar sekali.
1: Boleh dong kita lebih mengetahui lagi bagaimana tentang karya dari seorang Nurmala.
0: Selain penyanyi, ternyata beberapa lagu diciptakan sendiri oleh Kak Nurmala. Boleh diceritain salah satu lagunya yang paling berkesan dan tentang apa sih lagu yang dinyanyiin itu, bercerita tentang apa?
2: Kalau berkesan semua ya.
0: Oh, pastinya ya.
2: Tapi yang berkesan untuk Kak Kiki kayaknya ada nih.
1: Iya.
2: Saya sering dengar di RRI. Ini ada lagu saya ciptakan sendiri, Gitik.
0: Gitik apa itu artinya?
2: Artinya
0: gitik.
2: Lucu.
0: Oke.
2: Dari judulnya aja udah lucu. Gitik dia.
1: Nah, itu pada saat menciptakan lagu ini memang pengalaman pribadi atau seperti apa?
2: Enggak, kebetulan saya nonton stasiun TV, saya lihat ini klipnya lucu, ini unik ini kalau dijadikan lagu. Jadi saya bersenandung, ah enak deh dibuatin aja gitu.
1: Gitu, jadi inspirasinya bisa dari mana aja ya?
2: Iya, dari nonton stasiun TV.
0: Jadi lagu Gitik ini menceritakan tentang pengalaman lucu kah atau apa sih yang diceritain di sini? Kan lucu nih, lucu kan luas sekali gitu kan. Seperti apa spesifiknya menceritakan hal lucu yang gimana?
2: Jadi di sini menceritakan ada seorang pria yang menyukai seorang gadis yang sudah memiliki pasangan.
0: Oke.
2: Namun dia bersikeras. Iya. Walaupun sudah malam minggu ada yang ngampelin si cewek, dia tetap aja datang, nunggu pun nggak apa-apa gitu.
0: Lucu dan ironis juga ya ternyata.
1: Jadi mengharap jawaban dari
2: ininya. Artinya sebelum janur kuning turun jatuh jadi dia tetap ngejar gitu.
1: Iya. Apakah lagu-lagu yang diciptakan oleh Mala itu semuanya lagu-lagunya ceria atau bagaimana nih?
2: Enggak, ada yang sedih juga. Nah. Ada tentang ditinggal kekasih juga ada.
1: Iya, dan bocorannya saya juga pernah mendengar lagu Mala Maibang ini Bapak.
2: Iya, tapi itu bukan ciptaan saya full.
1: Oh gitu
2: ya.
1: Iya,
2: bukan.
1: Kebetulan. Ini memang pengalaman dari seorang Mala Maibang yang kehilangan orang tua atau seperti apa?
2: Iya, kebetulan saya ada ciptain lagu berjudul Bapak. Mirip dengan yang saya nyanyikan kemarin itu, saya nyanyikan di album tahun 2017.
1: Iya.
2: Ada produser nawarin karena dia tahu saya baru kehilangan ayah, cocok kayaknya gitu. Jadi sama lagu saya, ya udah ini aja dinyanyikan nggak apa-apa gitu.
0: Kalau Kak Mala sendiri sebenarnya lebih cenderung memproduksi lagu yang upbeat atau ceria atau yang slow itu gimana? Lebih cenderung kemana karya-karya lagu-lagunya?
2: 50-50 ya.
0: 50-50 ya. Iya. Kalau misalnya lebih menikmati menyanyikan lagu yang gimana temponya?
2: Kalau tempo ya memang di slow.
0: Oh, lebih suka slow ya. Kenapa lebih suka lagu slow?
2: Karena lebih mendalami, menjiwai, lebih kena gitu.
1: Iya. Nah, karena Malam Baik Bang ini kan domisilinya di Medan. Yeah. Ada kesulitan enggak pada saat misalnya berkarya dengan bahasa Pak-pak, sedangkan Medan sendiri tahu sendiri ya, multi etnis, multi bahasa, multi suku.
2: Iya, boleh promosi ya Kak Kiki ya.
1: Sedikit.
2: Jadi saya juga seperti Kak Yasira, Kak Kiki, saya juga pernah menyiar di RRI ini di tahun 2001 sampai 2007. Terputus. Lanjut ke stasiun swasta, radio swasta. Di tahun 2017, Bu Ningsi tawarin lagi. Jadi 2018-2019 saya siaran juga di sini. Masih ketemu Kak Kiki kayaknya.
1: Iya. Dan Malam Maibang itu kan aktif di organisasi ya. Organisasi Himpak ya.
2: Iya.
1: Nah ini membawahi tentang pengembangan budaya dan peranan wanita. Apa aja yang dilakukan di sana?
2: Ya, yang pertama itu setiap ada acara Pak-pak, saya harus tampilkan busana Pak-pak. Saya harus perkenalkan kepada masih muda, saya juga masih muda ya. Yang lebih muda dari saya. Yeah. Jadi jangan malulah menggunakan busana Pak-pak yang paling utama. Yeah. Dan setiap ada acara, saya bawa alat musik saya semuanya karena di rumah itu lengkap.
1: Yeah.
2: Satu set musik Pak-pak itu tetap saya tampilkan di setiap acara Pak-pak.
1: Oke, nampaknya perbincangan kita juga semakin ke menit-menit terakhir ya. Bagaimana tentang harapan-harapan Kamala Malam Maibang ini ya mengenai kesenian Pak-pak?
2: Iya, harapan saya selaku saya yang sudah lahir sebenarnya di Medan, tapi saya sangat mencintai suku Pak-pak. Kenapa kamu tidak? Nah, itu yang pertama ya. Okay. Kenapa kamu tidak itu? Artinya jangan malu jadi orang Pak-pak, jangan malu berbahasa Pak-pak, jangan malu menggunakan busana Pak-pak bila saatnya dibutuhkan.
0: Luar biasa sekali. Apakah harapan ini hanya kepada yang etnis Pak-pak atau juga harapannya
2: semua
0: kepada seluruh etnis di Indonesia?
2: Kepada seluruh etnis, karena
0: Sumatera Utara ya.
2: Akhir-akhir ini saya lihat orang sudah ke Korea-Koreaan,
0: ke barat-baratan
2: ya kan. Jadi marilah kita yang masih punya energi tunjukkan bahwa budaya Indonesia itu kaya, bahwa budaya Indonesia itu luar biasa.
1: Wah, keren ya.
0: Keren sekali, menginspirasi loh hari ini.
1: Iya.
0: Kak Nirmala.
1: Kok Nirmala?
0: Boleh Nirmala. Ya ampun, satu huruf
1: salah ya. Iya, baik di...
2: Nama saya juga ada artinya tuh loh.
1: Oh gitu?
2: Iya.
0: Boleh. Apakah berdasarkan dari Pak-pak sendiri?
2: Iya, benar.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kalau nama saya itu Nur Mala, kalau Nur itu diambil bahasa Arab itu ya Kak Kiki.
0: Oh, cahaya, benar.
2: Cahaya Malanya itu dari kampung saya, Maibang Laksa.
0: Oh, dari namanya udah sangat identik dengan etnis dan luar biasa sih sekali Kak Nur Mala ini.
1: Ya, untuk lebih kita hangatkan lagi suasana kesempatan hari ini walaupun di sesi-sesi terakhir ya. Kita saksikan penampilan dari Malam Maibang dengan lagu Gitik.

0: Luar biasa tadi penampilan dari Kak Nurmala, lagunya Gitik. Terima kasih.
1: Iya betul, Gitik ya, Kuakap. Dan ini merupakan sajian terakhir ya.
0: Benar
1: untuk
0: sekali.
1: Acara kali ini dalam sajian obrolan budaya RRI Net.
0: Tonton apa yang Anda dengar. Saya Yasira Salma.
1: Dan saya Kiki Koswara.
0: Pamit undur diri di obrolan budaya RRI Net.
1: Tonton apa yang Anda dengar.
0: Jua-jua Banta Kerina.

0: Sayang, sayang kenapa sih?
1: Apalagi sayang-sayang? Gara-gara abang ini semua. Abang main judi online terus.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Perempat Medan dan Abang Kakak, tadi telah kita dengarkan obrolan budaya yang membahas mengenai keunikan baju dari suku Pakpak. Dan sekarang kita masuk ke acara Jazz Music ya, sampai nanti jam 10 malam kita akan mutar lagu-lagu. Nanti Abang Kakak bisa request lagu di Sapa Malam, itu di jam 10 malam. Nah, kita mulai acara Jazz Music dengan sebuah lagu Batak dari Joshua Oliver berjudul Sinamot ya, tentang mahalnya mahar atau mas kawin di masyarakat Batak Toba. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music Pro 4

0: Tradisi nasi hadap-hadapan adalah salah satu acara dalam rangkaian acara pernikahan suku Melayu. Tradisi nasi hadap-hadapan dahulu dilaksanakan di dalam kamar pengantin. Hidangan disediakan di dekat tempat tidur pengantin yang telah dihias sebagai latar belakangnya. Tapi saat ini, perhelatan nasi hadap-hadapan dilaksanakan dalam ruangan khusus atau di depan pelaminan resepsi. Hidangan yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan bahan masakan. Di antara semua hidangan tersebut, yang paling khas adalah gubahan buah atau biasa disebut tebuk menebuk buah sebagai hiasan nasi pengantin. Sebelum mulai bersantap bersama, ada beberapa acara yang dilakukan kedua mempelai, seperti penghormatan pengantin perempuan kepada suami dengan cara mencuci dan mencium tangan suami, dan sang suami memberikan cemetuk atau hadiah perhiasan.
1: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Delapan FM dari Pro4 Medan, suara budaya Nusantara. Ya, Bang Kakak, kembali lagi kita di acara Sapa Malam Pro4, di mana Bang Kakak bisa berkirim-kirim salam dan juga request lagu tentunya, ya kan? Kirim-kirim salam aja, nggak request lagu apa itu? Silakan telepon di 0618463115. Halo, Sapa Malam Pro4.
2: Malam. Selamat
1: pagi. Oh, kayaknya semalam duluan juga Cynthia, ya kan?
2: Iya, itu cepet naiknya, gampang.
1: Weh, udah jago kali ya sekarang ya, naik
2: jago,
1: sini ya.
2: Jago, udah jago, kalau jarang udah sewa naik tuh. Itu agak payah kali lah di
1: rumah. Berarti sekarang udah tahu triknya lah pokoknya ya, Cynthia ya.
2: Langsung masuk.
1: Gitu, apa cerita nih?
2: Saya cerita apa?
1: Kehujanan?
2: Saya cerita naik tentang hujan.
1: Oh, yang penting gak banjir kan?
2: Gak banjir.
1: Mantap, dan juga sehat kan?
2: Sehat juga.
1: Oh, oke lah, yang penting sehat.
2: Ada hati.
1: Belum sembuh juga itu hatinya tuh.
2: Agak lama prosesnya.
1: Alamak, udah berapa hari? Seminggu kayaknya lebih ya?
2: Kok cewek agak lama kayaknya.
1: Enggak cewek aja ya, cowok juga.
2: Kalau cewek mungkin dapat pengganti bahasa sembuh, dapat berganti sembuh dia.
1: Hei, cowok ada yang sampai 7 tahun.
2: Iya.
1: Anda cuma seminggu, dua minggu, sebulan ya. Ada yang 7 tahun.
2: Oh gitu pula ya.
1: Mau lagu apa nih?
2: Apa tak dari keroncong?
1: Keroncong judulnya apa tuh?
2: Judulnya apa? Mangu.
1: Mangu? Wuh. Kok jadi mangu nih?
2: Jadi apa? Tak lagi.
1: Mangu kan beda agama nih ceritanya, kisahnya nih.
2: Oh yaudah
1: nanti kita putar ya. Salam-salamnya ya. Untuk siapa nih?
2: Karena buat Pak Angga juga, buatnya Pak Angga Sibuan, buatnya Barasya, Musumi, Putri Madu, buatnya Berisi, buatnya Badan Sembada, buatnya siapa lagi ya, buatnya semua jalan ya.
1: Oke.
2: Buatnya semua dari ABC ya kan.
1: Iya.
2: Buatnya malam selanjutnya, selamat malam.
1: Selamat malam Cynthia. Ya, semoga lagunya nanti bisa agak-agak menyembuhkan hatinya ya. Abang kakak ada Cynthia di Mabar, request lagu Mangu versi keroncong. Halo, Sapa Malam Pro4.
3: Sapa Malam Pro4.
1: Iyo.
3: Mereka bang nih, lemasur mendai kah?
1: Mendai lah, Pak Ngah apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, di sini sehat-sehatnya. Ayah-ayah tampan.
1: Ayah-ayah tampan yang kehujanan.
3: Ya gerimis.
1: Oh, masih gerimis.
3: Tidak lebat dari tadi. Gerimis tak lebat.
1: Di sini lebat kali tadi.
3: Alhamdulillah kalau lebat gitu. Di sini padahal kami petani tidak hujan deras sekali, tapi kemana tak turun.
1: Lebat, alhamdulillah. Lebat kali itu enggak alhamdulillah lah.
3: Ya alhamdulillah, maksudnya di sini sawah itu tak ada hujan, jadi perlu air.
1: Oh,
3: jadi
1: iya.
3: Kalau
1: iya.
3: Hujannya gerimis gini, tak bisa lah gitu. Menanam padi
1: ya. Panggillah pula awan dari sini. Jangan tak dipanggil.
3: Cuman cara panggilnya?
1: Awan gitu.
3: Awan. Awan kalau malam tuh awannya hitam semua.
1: Oh enggak, nah, caranya kuluk-kuluk gitu.
3: Tadi dari arah ini selatan kan suaranya gudu-gudu udah tadi. Panggil di sini. Datang juga tapi sedikit alhamdulillah juga. Daun ubi, daun cabai, daun terong kebasahan juga. Tapi tanam padi belum bisa.
1: Iya, tadi belum dikit cukup. Besok banyak lah pokoknya ya, mudah-mudahan
3: ya. Amin, Allah. Curah hujannya banyak biar bisa kita tanam padi.
1: Amin.
3: Malam ini enggak senandung asahan.
1: Hah?
3: Judul lagunya Senandung Asahan.
1: Senandung Asahan?
3: Iya.
1: Tunggu kita cari yo.
3: Yo, cari yang durasinya pendek aja, yang durasinya panjang. Cari yang durasinya pendek. Kalau kepanjangan nanti dikat aja.
1: Ini 4,5 menit nih ada.
3: Oh ya itu aja lah. Nanti kalau ada yang panjang kali, nanti kan kalau itu kan lama kali lagu nih gitu.
1: Oh, ngamuk pula dia kan?
3: Iya, pokoknya yang ada 4,5 menit itu aja putar ke.
1: Oke.
3: Anak banget ya Cynthia Marani ya.
1: Iya.
3: Sehat-sehat itu sayang, adiknya juga Karamel. Sehat-sehat kan semua. untuk Dayu Serijal, Bang Rijal Buana, pun ini Farida juga bisa bada. Selamat malam. Cek situ ya Puan.
1: Kebanjiran katanya dia loh, Farida loh.
3: Kebanjiran?
1: Iya.
3: Bisa bada banjir?
1: Katanya.
3: Alhamdulillah.
1: Loh, alhamdulillah. Tidak, kok alhamdulillah kebanjiran?
3: Yang penting tidak menimbulkan bencana ataupun korban.
1: Ya itu udah bencana, tapi belum ada korban jiwa.
3: Ya kalau selop-selop pajanya tak ngampu lah. Masih banyak di toko selop-selop. Kan kayak 1000 gopek satu kemis gitu beli.
1: Iya pula ya.
3: Ya kalau tak ada nanti tolong Pak Angga. Pak Angga kasih nanti goceng.
1: Iya lah.
3: Tak bisa dua jepit. Bu Ratmi. Ya saya Bu Ratmi. Untuk nyepuan Ira di perapat sana. Apa rasa? Cuma nih kalau pas itu. Sehat ya apa? Pak Tanjung juga. Bu Wati. Pak Putri Madu ke Jerman sana. Sehat-sehat. Pon Ina di Pantai Labu, Bang Irfannya. Sehat-sehat di sana. Pak Andi Sastro, Widjoyo, Wajiman di Langkat ya. Mama Bunga juga sama Pak Gultomnya di Langkat juga. Selamat malam. Kumi-kumi, Pak Bambang. Bunda Epa. Selamat malam Bunda Epa. Untuknya Bunda Ginting juga. Mama Rizky. Sama Rizky. Nenek juga di rumah. Sehat-sehat kalian ya. Ujung Tini di helpet, Mbak Lege-Lege, Bunda Roslia juga, Mas Edi Genjer, yang cebur di kolam, saya share di situ. Tetangga sini ada Bang Jono juga, ada Pak Anto juga, baik-baiklah di situ. Jadi ada Krakato siapa?
1: Krakato, Ika.
3: Iya, selamat malam. Untuk nyejek juga, Dea juga, Mas Cita juga, sama Opung. Sehat-sehat kalian ya. Tulang sini sehat-sehat. Untuknya si Puan Inem. Udahlah ini banyak kali Pak gak salami orang ya.
1: Iya.
3: Nanti orang itu disalami banyak lama kali. Pentangannya nyalami orang banyak kali. Pokoknya yang kena banyak sabar-sabar. Semua ini kena Allah. Yang penting ya kita bersyukur aja.
1: Iya betul itu.
3: Iya. Lemas juga sehat-sehat yo.
1: Oke Pak Ngah.
3: Didah ke sukses ke depan.
1: Amin.
3: Moga-moga tetap dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Iya Pak Ngah juga.
3: Mulai teko adang, borgin lah.
1: Borgin Pak Ngah. Iya, semoga Pak Ngah juga tetap dilindungi Yang Maha Kuasa, ya kan? Tetap di jalan yang lurus ya, dan semoga besok hujan di sana ya, lebat lah, supaya sawahnya tuh basah ya kan, jadi bisa ditanam. Nah, Bang Kakak ada Burat nih juga dari WA, kita baca dulu ya. Selamat malam, siapa malam, Mas Marlon? Apa kabar? Sehat kan, Mas Marlon? Sehat Bu. Burat nih mau rekas lagu, katanya gereja tua yang keroncong ya. Kita cari nanti ya, semoga ada ya. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan juga Bu Nur. Terus katanya, kemana Pak Abdullah? Sudah lama gak dengar suaranya. Iya, tuh dicariin ya Pak Abdullah ya. Tapi mungkin memang Pak Abdullah susah kalau malam masuk. Nah, biasanya dia WA gitu. Tapi kalau misalnya di Prodangdut, biasanya ada tuh Pak Abdullah. Terus juga katanya salamnya untuk Pak Zainal Tanjung, untuk Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Mas Al, Opa Rasya, Uda Rizal Pratama. Terus untuk Pak Anto, Pak Andi, Farida Sembada, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Eva, ya Bunda Eva. Terus buat Bu Suzana, Bu Wati Tamora. Terus juga untuk Puan Ina, Umi Sumi, Ceng Tini, Ayang Parido, Koko Bowo, dan semuanya lah ya katanya. Banyak nih ya kan. Nanti kalau misalnya ini naik yang disebutin tak kirim salam ke Buratnya, keterlaluan ini. Untuk Mas Marlon katanya sehat, lancar-lancar rezeki, semoga cepat dapat jodoh yang setia. Amin. Oke, kita putar dulu Bang Kakak lagu yang di request Cynthia ya. Ini dia Mangu dari 420 versi Kroncong.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0819144248.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 06184631115, SMS dan WA 08116144.

0: Gereja Tua ya, itu lagunya kayaknya di cover siapa gitu ya, cuma aslinya lagu Panbers kayaknya. Halo, siapa malam Prompat? Halo?
1: Halo?
0: Ah, baru ada suaranya, siapa di mana nih?
1: Wahyu Indra Raka aja.
0: Alias?
1: Wira.
0: Oh itu, panjangnya.
1: Ya, itu nama. Kalau nama gantengnya Wira.
0: Oh.
1: Kalau yang tadi itu sangat ganteng.
0: Oh, Wahyu Indra apa lagi tadi ya?
1: Wahyu Indra Raka aja.
0: Oh, oke lah Bang Wira, apa kabarnya di Langkat nih?
1: Iya, alhamdulillah sehat, gerimis-gerimis manja.
0: Oh, enggak deras tadi hujan ya?
1: Di sini tidak gerimis-gerimis saja.
0: Oh, memang maunya gerimis atau maunya deras tapi gerimis-gerimis yang datang?
1: Maunya sih terang, karena kan di sini pawang.
0: Oh, iya pula ya. Awak salah ngomong kayaknya nih ya, sama pawang pula awak bilang.
1: Jadi kalau kira-kira hujan juga jatuh, itu kan kendak yang di atas.
0: Iya ya.
1: Ya kita ngelak lah.
0: Kita bisa berencana, tapi sesuai dengan kendak yang atas aja lah ya.
1: Iya.
0: Malam ini jaga lagi nih?
1: Kebetulan ya sampai besok malam.
0: Oh, oke lah. Semoga kuat jaganya nanti ya Bang.
1: Gue kalau ada yang bening kuat nih.
0: Lagu apa kita malam ini? Jangan bening-bening aja.
1: Memang yang bening yang diaman, diaman. Ini mau meredang dulu kita.
0: Meredang dulu. Oh, berdang dulu.

0: Riri Mana Riri.
1: Riri Mana Riri. Oke, nanti kita putar yo.
0: Salam ya.
1: Uh-huh.
0: Tadi ada Cynthia yang perdana ya.
1: Iya.
0: Udah jangan galau-galau kali Cynthia.
1: Udah berhari-hari ya kan? Seminggu lebih.
0: Wow, satu bulan dah.
1: Oh, satu bulan.
0: Hmm. Udah, sebut aja nama Bang Wira, mudah-mudahan lah.
1: Mm-mm. Mudah-mudahan apa nih?
0: Ya, mudah-mudahan gak mimpi buruk gitu lah.
1: Oh, iya.
0: Ada juga Panga ya.
1: Uh-huh.
0: Ada juga Pak Jimin, Pak Jiman.
1: Uh-huh.
0: Ada juga Umi Suni. Ada Mas Bambang. Uh-huh. Ada juga Bapak Rida Sembadara. Ada Bang Arman Asyuan. Ada juga Cantik Manis gitu loh.
1: Uh-huh.
0: Ada juga Pak Zainal Tanjung ya.
1: Uh-huh.
0: Ada juga yang di apa namanya, Pak Ponina.
1: Uh-huh.
0: Ada Bang Adi Genjer.
1: Iya.
0: Ada Operasya dan semua-semua lah ya.
1: Semua-semua.
0: Kalau satu-satu nanti, wah dimarah.
1: Dimarah yang bawah ya kan?
0: Nah itu tadi, takutnya pun malam tidur.
1: Iya, takutnya udah tidur ya kan. Nah, abang yang nutup siaran nanti yang terakhir, aduh.
0: Nah itu kan. Jadinya di sana ya kan. Kita yang nutup.
1: Iya pun.
0: Oke, untuk siapa lah yang diperingan? Siapa? Rani.
1: Rani diperingan.
0: Semoga sehat selalu untuk kita semua ya.
1: Amin.
0: Buat Bang Marlon. Mm-hmm. Duduk ganti gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke, terima kasih waktunya. Selamat malam.
1: Selamat malam juga Bang Wira. Oke, apakah ada Bang Wira tadi ya di Langkat ya. Dia lagi jaga juga nih malam ini sampai besok katanya, dan request lagu Riri Mana Riri. Halo, selamat malam Roman.
2: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, siapa?
2: Borngin Marlon.
1: Borngin.
2: Apa di kabar malam ini Marlon?
1: Kabar mendailah.
2: Mantap lah kalau begitu Marlon.
1: Ini siapa di mana ini?
2: Tapi rasa opa.
1: Kok agak lain nadanya ini?
2: Iya, rasa opa. Lain sama opa rasa. Gitu. Ini rasa opa gitu.
1: Oh, gara-gara terbalik dia ya.
2: Yang penting Marlon sehat kan?
1: Sehat. Oh, aku tahu kenapa terbalik-balik gini.
2: Itulah dia.
1: Kena hujan dia, jadi masuk angin dia tadi.
2: Iya, betul. Lagi guling-guling ini. Lagi megang guling.
1: Oh, enak lah ya.
2: Ini Pak Abdullah yang kedua. Masa digenjer.
1: Siapa ini jadinya nih?
2: Masa digenjer loh.
1: Oh, kirain Pak Rasya. Tadi pantas beda dia.
2: Iya, rasa opaknya. Masa digenjer. Opak rasanya yang asli gitu.
1: Iya, pantas. Agak lain ini. Tertipu saya, tertipu.
2: Tertipu, 1-0 ya kan?
1: Iya.
2: Lagu Marlon.
1: Lagu apa tuh?
2: Merdua Holong yang apa gigi ya.
1: Oke.
2: Biar nggak ngantuk sedikit.
1: Siap.
2: Wah, itu aja. Tadi ada Pak Wira yuk.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu keluarga. Mas Paijok juga. Pak Abdullah Bu Nur. Semoga sehat selalu. Pak Jainal Tanjung. Ada Bu Sinta di Johor. Ada Bang Paris. Ada juga Bu Radmi ya.
1: Mm-hmm.
2: Di Martubung ya kan.
1: Mm-hmm.
2: Udah itu ada Anum Farida Sembada. Mm-hmm. Udah itu ada Mas Anto di Sintis. Puan Ina di Pati Labu sama Bang Irpannya ya kan.
1: Mm-hmm.
2: Udah itu buat Ira Tarigan Ira ya kan. Udah.
1: Jangan balik. Merepet dia nanti lo. Tiba-tiba naik. No. Gak tahu merepet pulang
2: dia. Ada apa juga ini yang sering-sering manjat pohon kantil itu?
1: Siapa?
2: Burung Susana Ginting.
1: Oh, iya. Udah bisa tebak sebenarnya tadi.
2: Udah itu ada Umi-Sumi. Di Binji. Udah itu buat Topo Mene. Kalau nggak lali lupa ini Wira.
1: Itulah.
2: Kok Wira? Marlon. Gara-gara Bang Wira tadi ya. Jadi Bang Wira. Udah lah buat semua-semua ya.
1: Okay.
2: Dari akang-akang sampai opung-opung, di Bali opung-opung sampai akang-akangnya kan.
1: Iya.
2: Buat marun sama petugas yuk.
1: Oke, okay, masa digenjing.
2: Ya, semoga sehat selalu keluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
1: Amin.
2: Horas borngin Marlon.
1: Horas borngin juga untuk Mas Adi Genjer. Oke, Bang Kakak, ada Mas Adi Genjer ya, request lagu Mardua Holong. Halo, Sapa Malam Perempat.
3: Halo, Bang.
1: Halo, Rani. Nah, tadi dapat titip salam dari Bang Wira nih.
3: Ya, salam apa? Salam balik juga.
1: Iya, dengar tadi kan?
3: Dengar.
1: Enggak, dengar. Oke, dengar kalau gitu mantap. Apa kabarnya, Rani?
3: Baik, Bang. Abang?
1: Kabar baik juga.
3: Kabar gajian kan?
1: Oh, enggak lah, udah tanggal berapa ini?
3: Baru 2 hari.
1: Iya, udah habis lah. Bercanda, bercanda. Ya tahu aja ya.
3: Ya tahu lah, Bang.
1: Oh iya. Iya, kabar baik lah kalau gajian. Rani baru pulang kerja apa cemana nih?
3: Enggak, tadi jam 7 udah pulang Rani, Bang.
1: Oh, jam
3: 7 udah. Pas hujan-hujan itu kan hujan tadi, Bang.
1: Iya, nyampe di kos baru hujan gitu.
3: Iya, pas sekali.
1: Oh, gitulah dia memang kalau anak apa dia? Anak soleh.
3: Iya.
1: Oke, okay, malam ini mau request lagu apa Rani?
3: Bang, lagu apa lah, Bang? Pas apa pas sayang-sayangnya.
1: Pas sayang-sayangi. Itu lagu Jawa ya.
3: Bukan lagu Batak, Bang, yang dari Teti Hutape ya kayaknya kalau nggak salah.
1: Tuh kita cari ya, Hutape ya,
3: pas sayang-sayangnya.
1: Oh, Teti Hutape ya. Oke, ada dong, nanti kita putar ya.
3: Cantik kan Bang sama Cik Rani.
1: Aku nggak nengok pula. Oh iya, lumayan. Nah, ya cantik lah, cantik, cantik.
3: Tapi lumayan kan.
1: Iya, cantik, cantik. Bisa pula ya. Jadi ngomongin artisnya kita. Oke lah, salam-salamnya untuk siapa nih Rani?
3: Buat Bang Jack. Bang Jack nggak pernah saya disamparin
1: tendang. Waduh, itu Bang Jack ya. Ingat Rani tuh.
3: Ulah kan sombong-sombong terang. Buat ibu apa, buat ibu Ida, buat ibu Susana Boro Ginting, terus buat Uda Rijal, terus buat apa, buat abang siapa sih Bang yang sering disampari Rani?
1: Abang
3: buat Paris.
1: Ah ya, tapi tadi ada Bang Wira tadi.
3: Iya, terus buat Bang Wira semuanya malam. Dan didengarin lagu Rani ya Bang ya. Terus buat abang, mak tugas sampai tuntas ya Bang.
1: Oke Rani.
3: Makasih Bang.
1: Sama-sama. Oke, Bang Kakak, ada Rani di Pringgan ya. Ternyata jam 7 tadi udah pulang dia. Dan kita punya 3 lagu untuk diputar nih. Kita putar lagu dari Bang Wira dulu ya. Wahyu Indra apa gitu ya tadi ya. Panjang. Dengan judul Rere, mana Rere ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rere Pro 4 Medan.

tradisi Mangalap Boru. Mangalap Boru adalah sebuah adat proses penjemputan pengantin wanita dalam upacara adat pernikahan masyarakat Tapsel dan sekitarnya. Pengantin pria dan sanak saudara berangkat menuju rumah pengantin wanita dengan mengenakan pakaian adat lengkap serta membawa makanan adat yang dimasak oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak perempuan. Sesampainya di rumah pengantin wanita, mereka akan menyampaikan maksud dan tujuan untuk menjemput pengantin wanita yang akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Pengantin wanita akan diberi nasihat dahulu oleh kedua orang tuanya beserta si paingot oleh semua keluarga, mulai dari Kahanggi, Anak Poru, Mora, sampai dengan Hatobangon, Harajaon, serta pemerintahan yakni kepala desa sebagai yang dituakan di masyarakat tersebut. Dia akan berangkat sendiri meninggalkan rumahnya. Akan tetapi, jika pengantin wanita menginginkan teman, maka dipilihlah salah seorang kerabat wanita yang disetujui oleh kedua belah pihak. Teman ini bertugas untuk membawa tempat sirih. Setelah sekapur sirih diterima, dilanjutkan dengan acara penyerahan mahar atau mas kawin ketika keluarga pihak wanita sudah menerima semua perlengkapan adat tersebut. Selanjutnya pengantin wanita akan diserahkan kepada pihak pengantin pria dengan proses

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 06184631115, SMS dan WA 08116144.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Prompat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Pas sayang-sayang, nah ya, lagu yang direquest oleh Rani tadi. Langsung aja kita bengkat, bengkak-kak penelpon selanjutnya, aduh. Salah pencet, kayaknya terputus yang tadi, aduh. Mohon maaf ya, yang tadi mungkin udah naik. Tuh kan. Aduh, bodohnya si Marlon ini ya. Halo, selamat malam, Prompat.
1: Malam, Marlon.
0: Apa malam, apa kabar, bosku?
1: Kabarnya baik, ketuaku.
0: Cemana nih? Hujanan enggak banjir di situ?
1: Gerimis-gerimisnya aja pun lagi gerimis kok.
0: Oh, gerimis.
1: Lagi gerimis aja enggak deres sih.
0: Oh, di sini deres soalnya.
1: Ya, 3 hari ini gerimis-gerimisnya enggak deres, Son.
0: Wih, berarti di situ tahu di sini rawan banjir nih. Ya udah aku dikit-dikit aja lah jatuhnya gitu dia.
1: Iyalah, tempat Marlon aja yang banyak ya.
0: jangan, sini juga banyak yang banjir kayaknya nih.
1: Jangan jatuh sampai enggak jadi gitu ya, Lon ya.
0: Ya aduh, enggak gitulah. Heeh.
1: Jangan-jangan sama kan. Ya gitu.
0: Tadi Bang Bogel juga yang nunggu lama tadi enggak?
1: Nunggu apa?
0: Tadi soalnya aku ada ngangkat telepon kayaknya kan. Terus pas lagi ku setel ininya terpencet dia, jadi terputus dia gitu. Bukan Bang Bogel tadi?
1: Enggak, belum dapat jalur.
0: Oh, aduh, jadi merasa bersalah Wak, sama dia tadi. Oke lah.
1: Enggak dapat jalur semalam. Semalamnya itu. Pokoknya pas Marlon nyiar itu.
0: Enggak dapat jalur.
1: Enggak dapat jalur.
0: Aduh, ya itulah rezeki, kadang dapat kadang enggak.
1: Peristiwa Wak, udah naik tadi kan?
0: Heeh.
1: Peristiwa udah naik tadi.
0: Terus siapa tuh pastinya?
1: Si Rani Bringan dan Rani.
0: Oh, Rani udah. Semoga dia dengar juga nih ya.
1: Ya Rani dengar ya.
0: Oke.
1: Di kampung aja Bang Bogel ya, Bang Faris lah dia nggak tahu Bang Bogel dia, Bang Faris.
0: Oh
1: ya,
0: Bang Faris, Bang Bogel satu orang itu.
1: Bang Faris, Bang Bogel, inilah orangnya Bang Jono juga.
0: Sama nggak pernah Bang Jono. Oke lah, mau lagu apa nih?
1: Kalau Pak Angah nyamperin Bang Jono aja deh ya kan?
0: Kalau Pak Angah, enggak lah.
1: Ini tadi aja Bang Jono.
0: Kadang-kadang enggak Bang Jono juga lah kayaknya.
1: Bang Bogel.
0: Iya kayaknya ya.
1: Artinya ini Lon, malas kerja ya Lon.
0: Waduh, siapa yang malas kerja nih?
1: Ya, Bang Faris lah. Malas kerja tapi dia tekan terus ya kan?
0: Malas kerja nih lagu siapa?
1: Enggak tahu, pokoknya dia sama cewek.
0: Tunggu ya. Lagu malas kerja. Oh, Yulian dari Pasar Ibu, malas kerjo.
1: Ah iya.
0: Oke, pakai U dia, enggak pakai A, kerjo.
1: Malas kerjo. Bukan kerja.
0: Saya. Enggak. Salam-salam.
1: Salam ya. Salamnya terutama banyak Bu Ratni udah naik.
0: Bu Ratni udah dari WA dia.
1: Iya, itu sudah. Mbak Leki-Leki ada Pak Jangan Tanjung, ada Pak Abdul sama Bu Danur ya kan. Iyo. Tadi Bang Wira ya.
0: Iyo.
1: Bang Wira kerja mana?
0: Di Langkat Panjang loh namanya loh. Wira tuh singkatan itu.
1: Pawang apa dia?
0: Hah?
1: Ya, orang kan ada pawang ular, pawang buaya kan. Pawang bogel, pawang cecak.
0: Pawang cecak, wih. Cocok aku panggil nanti ke rumah aku yang di kampung ini.
1: Ah ini pawang ini pawang kadal, cecak bin kadal. ada Pak Ngah tadi ya?
0: Pak Ngah ya.
1: Ada Mas Hanta juga lah tetangga tuh kan. Ada Puan bersama Mas Irfannya juga ya. Ada Umi Cini bersama Mas Beningnya juga. Ada Bu Wati di Tamora. Ada Tinda alias lah ya. Ada Gogo Bawa juga. Ada Rani di pinggir ada tidur belum Rani?
0: Belum Moga itu.
1: Ya.
0: Belum tidur lah itu.
1: Ya mungkin dengerin dia ya. Pak Ira tarikan juga ada Bang Al, ada Opung Jole, ada tadi rasa apa tadi?
0: Rasa di genjer tadi itu.
1: rasa genjer kangkung. rasa di genjer ya kan? Sama yang ya kan? Yang lagi mandi hujan ya kan. Ya kalau siang katanya kalau mandi hujan dingin, kalau malam nggak hangat katanya.
0: Aduh, kok bisa?
1: Iya loh, itu loh. Terus ada Bang Asri Sregar ya, ada Opa Rasa juga, ada Bu Eva di Banjir Batu ya. Ada Dea dan Mbak Centini juga, ada Mas Fairin, ada Nyumi Cipa. ada Pak Giman alias Mas Andi Sastro ya.
0: Iya.
1: Karena Bu Ginting ada Bu Cantik Manis juga. Terus ada inilah ya.
0: Ada apa?
1: Ada Yasmin, ada siapa itu?
0: Siapa? Hanum.
1: Ah, anaknya kembaran Awa, ada Mbak Hanum juga, ada Marlon juga. Itu buat semua-semua lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Marlon.
0: Heeh.
1: Lagu ini kan?
0: Eneng.
1: Ya. Oh, jojo salah ya.
0: Iya, jojo salah nanti ya.
1: Ngerti kan? Ngerti enggak?
0: Ya, jangan salah ya, gitu kan. Iya. Udah belajar dari Umi-Umi dikit.
1: Iya, iya. Kalau belajar sama Bang Bogel nanti banyak-banyak enggak apa-apa.
0: Aduh, iya.
1: Sama Bang Bogel banyak-banyak enggak apa-apa.
0: Oh.
1: Ya, ya Bang Bogel menurut dulu ya.
0: Iya, hati-hati ya.
1: Ya, apa ini Bang Iwan memakai dasi ya kan?
0: Hah?
1: Enggak dasi, enggak jadi.
0: Mau pantun.
1: Enggak jadi, males. Ini bukan acara pantun, malas aku.
0: Oh iya, enggak apa. Iya, wis lah.
1: Aku lomba sila ya.
0: Iya, hati-hati ya.
1: Oke, yuk. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Oke, Bang Kakak, ada Bang Bogel atau Bang Faris ya, request lagu Malas Kerjo. Siapa nih malam-malam? Iyalah, kalau malam-malam malas kerjo lah kita ya kan. Siang-siang nanti lah baru kerjo. Halo, siapa malam, Prompan?
2: Untung diangkat dua kali kayak
0: gini kantong
2: aja.
0: Ini siapa? Oh, kok bawa?
2: Iya,
0: soalnya tadi terpencet tadi, maaf ya.
2: Dua kali loh.
0: Macam lagu ya. Dua kali ya,
2: jangan
0: kau.
2: Jangan sampai tiga kali lah.
0: Iya, tiga kali wah. Bersalah kali lah wak. Berarti kalau tiga kali.
2: I feel good.
0: Heeh.
2: Request Bibi minta lagu itu Agen Lembu.
0: Ah, lagu apa?
2: Agen Lembu.
0: Agen Lembu lagu Karo ya.
2: Yeah.
0: Yeah. By the way, how are you, Kokobowo? Are you fine?
2: Still recover at home.
0: Waduh.
2: Tapi udah bisa belajar menggunakan tangan yang tulangnya patah tangan kanan itu.
0: Mm-hmm.
2: Dengan sendok makan coba belajar makan sendiri.
0: Mantap.
2: Mm-hmm. Ya, saya pasti sudah semangat ya. Ya enggak.
0: Iya dong. Mm-hmm.
2: Ya,
0: okay. Ya, pasti.
2: Ya, tapi itu juga ada fisioterapi lah.
0: Fisioterapi, iya. Iya,
2: juga oh, okay. Lupa juga.
0: Baiklah, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Ada Mr. Bogel, Mr. itu Pak Nga, atau itu punya Oga, Mr. Rasmi dan keluarga, Haji Ban, Raksa Bandar Raja Yusri Jakarta, Papa Jaga Ikan Duyung, sudah baik.
0: Yusizel pertama belum.
2: Belum ya. Mr. Ruby?
0: Hah?
2: Mr. Ruby.
0: Oh, belum. Kalau Lumi biasanya sore-sore dia pas pro dangdut.
2: Oh, itu.
0: Mm-hmm.
2: Ya, jam berapa biasanya dangdut?
0: Pro dangdut jam 3 sampai jam 5.
2: Oh, iya. Ya.
0: Kalau mau karaoke di hari Minggu juga ada pro dangdut karaoke.
2: Iya, iya. Kayak suara abang kita itu apa?
0: Iya.
2: Ada lagi Pak Jiban udah, Pak Haji Abdullah dan keluarga.
0: Iya.
2: Ada lagi Pak Ibu apa Dr. Anto, Dr. Latif. Ada lagi semua aja lah ya yang sering menjumpai kita, yang udah kenal salam kenal, yang belum kenal salam salam kompak kekeluargaan. Yang belum kenal, salam kenal.
0: Semoga
2: semua saya luar tiap bulan rezeki sebentar lancar usaha. Especially for Dr. Mario, including all the Solidio Republic Indonesia program for I wish you all the best.
0: I wish you too.
2: If you go, be careful, please have a good job. Good luck for you in this whole year. The year full lucky to you.
0: Amin.
2: God will bless you every time, your family of God.
0: Okay.
2: Thanks a lot. Lagu aja lebih ditunggu ya.
0: Okay.
2: Thanks a lot. God bless you. Bye.
0: Iya. Oke, Bang Kakak, ada Kokobowo ya request lagu tadi. Dan abang kakak, ini dua, kayaknya satu lagi bisa lah ya. Soalnya masih jam 11 ternyata, kirain jam tengah 12 tadi. Silakan telepon di 0618463115. Halo, siapa malam, Pro 4?
3: Suara budaya Nusantara.
0: Iyo, apa kabarnya Pak Zainal Tanjung?
3: Kabarnya elok-elok saja.
0: Wah, elok-elok saja itu bahasa mana yo?
3: Bahasa Minang.
0: Oh, bahasa Minang. Kirain bahasa Bengkulu tadi. Baiklah, Pak Zainal Tanjung, apakah hujan di situ tadi?
3: Udah berhenti hujannya tadi.
0: Oh, lebat gerimis saja. Gerimis apa lebat?
3: Lebat, kerimbun, gerimis karena udah berhenti.
0: Oke lah ya. Nanti kalau besok-besok mau hujan, bilang pindahkan nilai itu ke tempatnya Pak Ngah.
3: Pak Ngah. Pak Ngah udah naik belum?
0: Udah tadi, tapi katanya gerimis-gerimis saja situ.
3: Oh.
0: Mau lagu? Hah?
3: Kalau dengar dia ini masih monitor dia, minta tolong bilang dia telepon saya,
0: lu
3: perlu penting.
0: Nah tuh Pak Nga, telepon tuh Pak Zainal Tanjung ya.
3: Nga, telepon saya ya, ada keperluan penting ini.
0: Baiklah, malam ini mau lagu apa nih Pak?
3: Lagu Minang judulnya Diam-Diam Jatuh Cinta.
0: Waduh. Jatuh cinta ke siapa nih?
3: Gak tahu siapa penyanyinya. Gak pernah catat.
0: Tuh. Tapi ini Pak Zainal Tanjung lagi jatuh cinta gak? Oh, Diam-Diam Jatuh Hati. Sama gak?
3: Ya, iya sama.
0: Oke, nanti kita putar yo.
3: Yo.
0: Salam-salamnya
3: ya.
0: Yo.
3: Untuk Farida Sembada, Mbak Tintini, Bunda Eva, Ira Tarijan, Ira Kelumpang, Umi Sumi, Mama Rizky, Ibu Ratni, Bu Wakita Mora, Rizal Buana, Pak Abdullah dengan Bu Nur Hayati, Isri Gil Pratama, Mas Paijo, Bang Wira tadi, Bang Paris tadi, Cantik Manis, Bang Jek Tarijan, Mas Adi Gender, Bang Al, Bang Arman Hasibuan, kemudian Tuan Ina, Pak Jiman, Mas Anto, Pak Tusam, Pak Jumari, dan lain-lain juga sebagainya.
0: Dan lain-lain sebagainya. Semua-semuanya lah pokoknya ya.
3: Semua-semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih. Ya.
0: Sama-sama Pak Zainal Tanjung.
3: Ya, ingat itu dengan Pak, aku tadi ingatkan lagi Pak. Pak Wanga tadi.
0: Tuh Pak Nga. Pak Nga tolong telepon ke Pak Zainal Tanjung kalau masih bangun ya.
3: Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Pak Zainal Tanjung. Oke Bang Kakak ya, kita putar dulu sebelum kita ke lagunya Pak Zainal Tanjung. Ini lagu dari Bang Faris tadi. Ini dia, Malas Kerjo dari Yuli Andari Pasaribu.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: jual kami, buwe bujur.
1: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Diam-diam jatuh hati ya, nggak bukan hati ya, jatuh hati aja. Tadi request oleh Pak Zainal Tanjung, abang kakak. Halo, sapa malam, Prompat.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, siapa di mana ini?
1: Oh, Sly Marlon.
0: Wah, ini baru asli ya kan, Opa Rahasia. Yang tadi Rahasia Opa yang tadi.
1: Tadi
0: Mas Ari Genjer.
1: Olah, pura-pura nyamar itu.
0: Pantesan kok agak lain nadanya ini. Apa kabar Opa?
1: Alhamdulillah, api-api wae Marlon.
0: Mantap. Tadi hujan enggak ada masalah?
1: Kebetulan sini enggak hujan, gerimis saja.
0: Waduh, ya macam-macam tempat pangah juga ini.
1: Ya, gerimis saja di sini tadi. Kebetulan tadi ada tahlilan malam kedua.
0: Heeh.
1: Selesai gerimis.
0: Waduh, mungkin bersedih juga langitnya
1: sekarang,
0: ya.
1: Sekarang udah ini lah. Udah nyaman lah soalnya di
0: kamar.
1: Di atas bali-bali.
0: Waduh, enaknya ya tinggal
1: sendirinya, yo mati aja lah ya. Kan?
0: Iyalah, tinggal nunggu tidur aja lah itu ya.
1: Nah, kalau belum habis di perempat belum ini, belum bisa tertidur.
0: Iya, mantap lah.
1: Udah biasa, kadang-kadang pun itu udah habis perempat lari ke perut satu sepak bola.
0: Wih, ya. Apalagi Piala Dunia nanti malam Ronaldo main ya kan?
1: Sama siapa ya?
0: Maksudnya lawannya siapa gitu? Ntar ya, awak pun lupa.
1: TPRI ada siaran langsung.
0: Oh, lawan Kroasia. Enggak malam sih, pagi. Jam 6.
1: Wah, cocok lah kalau jam 6 selesai
0: iya. Yang malam tuh Spanyol lawan Austria dia.
1: Austria?
0: Lawan Spanyol tuh nanti malam.
1: Jam piro?
0: Jam 2.
1: Jam 2?
0: Iya.
1: Dengeri radio aja lon.
0: Iya, tidur lah.
1: Kalau tadi udah jam 2 ini dengeri radio aja.
0: Enggak, kalau jam 2, kalau jam 2 tidur.
1: Kadang-kadang ya namanya juga sendiri susah tidur loh.
0: Oh iya ya.
1: Itulah resikonya orang tua.
0: Iya.
1: Resikonya opa-opa ya begitu Marlon.
0: Iya, tapi semoga walaupun tidur jam 2 sehat-sehat lah tetap ya opa ya.
1: Alhamdulillah itulah yang penting Marlon. Marlon.
0: Iya.
1: Kita hanya mau ngobrol apa-apa.
0: Oh iya, sampai lupa wah nih. Kalau udah ngomongin bola, wah seru ya. Mau lah gue.
1: Kalau gini ya, tunggu Marlon ya.
0: Kenapa?
1: Nanti kalau pas lagu, kau tak telpon ya.
0: Waduh, jangan lah.
1: Gak perumpannya tak telpon. Nanti aku minta nomor kamu lu.
0: Jangan, ini menyalahi SOP nanti.
1: Enggak minta nomor kamu.
0: Iya, tetap aja. Nanti ada yang ini katanya terlalu akrab gitu-gitu katanya gitu nanti.
1: Eleh.
0: Iya.
1: Orang kita udah akrab gitu.
0: Yo, wes lagu apa nih?
1: Yo, pokoknya pas lagu tak telepon ya.
0: Janganlah.
1: Kau kasih nomor sama aku ya, Lai. Kalau enggak kau kasih nomor sama aku, Lai. Udahlah.
0: Aduh, janganlah gitu, Opa. Ayolah lagu apa kita nih ya.
1: Sahabat lagi.
0: Aduh, ngeri kali, Bah.
1: Aku kalau udah begitu kawan sama aku udahlah.
0: Yo, apa lagi? Iyalah, lagu apa nih?
1: Yang di bawah ini lagi ngomel. Oh, itu ngomong.
0: Ya, walaupun ngantuk-ngantuk ini.
1: Ya udah, pokoknya nanti pas lagu kau tak telepon ya.
0: Jangan lah.
1: Telepon ya.
0: Jangan.
1: Kasih nomor sama.
0: Ayo, yang di bawah nanti merepet ini yuk. Lagu apa yuk?
1: Ya udahlah, kalau begitu. Ya lagu Jawa lah.
0: Oh, lagu Lost apa lah itu?
1: Lost Doll.
0: Lost Doll. Bentar. Oh iya, dari WA lupa baca sama Rizky ya. Yo, habis ini yo. Lost Doll nanti kita putar yo.
1: Mangan, dari siapa itu, Won? Dari Kempot.
0: Denny Canan ada, dari Kempot mau.
1: Ah, dari Kempot lah.
0: Tunggu ya, Lost Doll.
1: Oh, dari Kempot. Kalau Lost Doll itu, Lon. Aku enggak rindu sama kamu.
0: Oh, gitu artinya.
1: Enggak, lagunya kan gitu. Aku enggak rindu sama kamu, cuman aku kangen keringet bareng awakmu.
0: Tapi enggak ada pula lah ini versi Didi Kempot lah. Bukan lagu Didi Kempot itu, Pak Farasya.
1: Ya udahlah, Canan lah.
0: Denny Canan itu.
1: Lost Doll.
0: Yo, wes nanti kita putar yo.
1: Oke lah, salam-salamku dari mulai ujung timur lah ya.
0: Uh-uh.
1: Mas

0: Paijo, selamat malam. Sudah tidur belum, Mas Paijo? Kamu sekarang sombong, Mas Paijo. Nomorku diblokir sama kamu kan, Mas Paijo. Telepon aku nanti habis ini, Mas Paijo, ya. Tadi, iya, dihubungi nggak bisa dia sekarang. Karena banyak selirnya dia.
1: Oh, ganti ya. Gitu.
0: Ya, buatnya itu ya, Bang Bogel tadi ya, kan ada seorang Bang Bogel ya.
1: Iya, Bang Faris, Bang Bogel.
0: Bang Bogel, Bang Faris, satu lagi siapa itu? Ada itu.
1: Siapa?
0: Ada tiga itu namanya itu.
1: Oh, Bang Jono.
0: Ah, Bang Jono. Ya, udahlah, buat Bang Faris juga ya. Buatnya antosintis, kalau belum tidur, dia biasanya hari ini udah tidur. Buatnya itulah ya, genjer kangkung,
1: apanya? Genjer. Masa di genjer kangkung.
0: Oh, iya.
1: Genjer kangkung makanan. Ya,
0: kalau bilangnya opa, rasa opa kan ya. Tadi genjer lah ya. Dengan simpan pesawat buat ya. Mama Rizky. Buat ya, itu abang kita yang ganteng nanti kalau nggak disamperin untuk ya.
1: Iya.
0: Yus Rizal Fatama, yang paling ganteng katanya. Buatnya juga, Mama Rizky udah ya buatnya. Yang dipacur batu, selamat malam kalau belum tidur.
1: Iya.
0: Tuh, Bunda Epa. Buatnya, itu juga Bu Ratu, buatnya. Sepon ya, itu tadi Pak Zainal. Pak Zainal Tanjung, kayaknya Pak Zainal Tanjung nggak kenal sama opa dia. Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati. Arman Hasibuan. Umi. Buat Umi Sumi ya. Buatnya. Siapa Bang Sadian tadi yang dilangkat siapa itu?
1: Bang Wira.
0: Wira. Singkatan dari apa itu?
1: Wahyu Indra apa gitu lupa.
0: Wahyu ya, buat Jabang Wira lah ya. Bu Ratni udah ya?
1: Udah.
0: Ya. Malam, sehat-sehat ya Bu Ratni. Juga buat ya, Epa sudah buat ya. Oh ada, masih dengar tangga dia itu loh.
1: Siapa?
0: Yang sekarang pindah di
1: Dea.
0: Iya, di mana itu?
1: Enggak tahu, awak lupa.
0: apa daerah sana, daerah awal?
1: Sri Gunting, daerah. Bukan?
0: Sri Gunting iyo. Buat Dea ya. Selamat malam, mudah-mudahan di sana masih dengarkan radio ya.
1: Iya.
0: Itu yang pasti yang hampir lupa, Marlon.
1: Siapa?
0: Tetangga aku, Marlon.
1: Siapa tetangga Pak Parasya?
0: Tadi dia gak nyamperin aku tapi rasa.
1: Siapa rupanya?
0: Cynthia.
1: Oh iya.
0: Cynthia di Mabar, aku di Tanjung Mulia.
1: Lupa
0: perbatasan
1: itu.
0: Perbatasan kami, tetangga. Selamat malam Cynthia. Suatu saat aku akan datang ke Lorong Jaya, Gang Bahagia.
1: Nah iya.
0: Mencari kamu Cynthia.
1: Oke.
0: Okay. Lah kita akan kenal-kenalan ya. Oke lah buat semua pen perempat yang lagi monitor. Selamat malam.
1: Selamat
0: beristirahat. Sambil kita dengarkan Lay Marlon ini ngoceh.
1: Mana?
0: Lay Marlon ngoceh dibayar.
1: Dedi Caknan yang ngoceh nanti lagu dia.
0: Lah kita. Ngoceh sama Marlon bayar, tapi demi persahabatan. Iya kan Marlon?
1: Iya.
0: Alah tapi sekarang murah kok Marlon.
1: Iya, kan ada paket sebulan gitu kan.
0: Satu bulan paket cuma 10 ribu. 850 menit.
1: Iya.
0: Oh apa gak capek ngomongnya? Oke lah Marlon ya, selamat bertugas sampai tuntas ya. Doa apa gak lain dari doa Bu Ratni.
1: Amin.
0: Yang penting masa depan cerah.
1: Itu
0: yang penting. Oke lah. Horas Lay Marlon.
1: Horas Oparasia. Oke Bang Kakak, ada Opa Rahasia ya. Request lagu Lost Doll dari Denny Chanan. Dan dari WA nih ya, udah kelamaan kayaknya nih Marlon gak bacakan. Tadi udah sempat mau dibacakan ya kan, masuk telepon lupa jadinya. Maaf ya Mama Rizky ya. Selamat malam Bang Marlon, warga Simpang Limun hadir Mama Rizky. Iya nih, Bang putarin lagu Dola Dola ya katanya gitu. Dola mungkin judulnya ya. Makasih Bang Marlon, selamat bertugas, sehat selalu ya Bang. Oke Mama Rizky, salam-salamnya nih, salam kompak selalu buat semua yang lagi dengerin From 4 Medan. Ada Bu Ratni, Bu Wati, Pak Abdullah, Pak Nga, Pak Zainal Tanjung, Uda Yusrizal, juga Kak Putri Madu. Terus untuk Bang Nek, siapa ya Bang Nek? Bang Nek pokoknya tulisannya sini ya. Terus untuk Kak Farida Sembada, untuk Rani Pringgan, terus juga makasih Bang lagunya, jangan lupa ya. Iya, hampir lupa ya. Tapi nanti kita putar dulu lah ya. Sekarang kita putar dulu Lost Doll dari Denny Chanan.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

Terima kasih untuk Abang Kakak yang tadi udah request ya. Ada Cynthia, ada Pak Enga, ada Bu Ratni, ada Wira, ada Mas Adi Genjer, ada Rani, ada Bang Faris, ada Koko Bowo, ada Pak Zainal Tanjung, ada Parasia, dan terakhir tadi dari WA ya, kelamaan malam bacanya, ada Mama Rizky. Sekarang kita putar Abang Kakak sebuah lagu dari Didi Kempot, Sering Minggat.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Sahabat Budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Perompat akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Amang dan Naka, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Jumat 3 Juli 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Iya, program 4 Ramadan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang dan Aka di kesempatan hari ini, alhamdulillah ya. Dengan tentunya semangat pagi hari ini, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa menyapa Anda melalui frekuensi 88,4 MHz Probat FM Suara Budaya Nusantara. Pagi hari ini hari Jumat 3 Juli 2026, Abang dan Aka insyaallah untuk rangkaian acara Pro 4 kembali kita hadirkan sepanjang hari ini hingga pukul 12 malam nanti ya. Baik Abang dan Aka, untuk Anda jelang kumandang azan insyaallah akan berkumandang tepat pada pukul 4:58 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Kisah Uang 8 Dirham. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah diberi uang 8 dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh dan uang itu pun hilang. Tak ada marah, tak ada keluhan, hanya senyum dan kesabaran dari hati yang bercahaya. Melihat ketenangan Rasulullah SAW, sang paman memberinya lagi 8 dirham. Lalu beliau pun berangkat kembali ke pasar. Sebelum tiba di pasar, beliau melihat wanita yang sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedang ditimpa musibah?" Lalu wanita itu mengatakan bahwa ia adalah seorang budak, menangis karena kehilangan uang 2 dirham dan takut akan dipukuli oleh majikannya. Setelahnya Rasulullah SAW mengeluarkan 2 dirham dan diberikan kepada budak wanita itu. Kini uang beliau tinggal 6 dirham. Lalu Rasulullah kembali meneruskan langkahnya. Kali ini beliau membeli satu baju seharga 2 dirham. Namun di jalan pulang, beliau melihat lelaki tua yang menggigil, tak beralas kaki, dan tidak berbaju. Dengan hati lembut, beliau memberikan bajunya kepada lelaki tua itu agar tidak kedinginan. Kali ini budak wanita itu datang dan mengeluh bahwa ia takut untuk pulang jika terlambat pulang karena akan dihukum majikannya. Akhirnya Rasulullah SAW dengan senang hati mengantarkan dan menggantikannya jika dihukum. Sesampainya di rumah, Rasulullah SAW berbicara dengan sang majikan wanita itu dan sang majikan terkesan dengan kelembutan Rasulullah. Akhirnya sang majikan memerdekakan budak tersebut. Dari kisah 8 dirham Nabi Muhammad SAW, kita bisa memetik hikmah keteladanan Rasulullah dalam membantu wanita miskin, membantu orang tua yang tidak memiliki baju, dan membantu serta memerdekakan seorang budak. Beliau tidak hanya membelanjakan uang untuk dirinya, tetapi mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah contoh kepedulian, kemurahan hati, dan cinta kepada sesama.

salah satu lagu dari El Suraya, Kasih Sayangnya Bunda. Aduh, Masya Allah ya, bunda-bunda yang saat ini sudah terbangun, menyiapkan keperluan untuk keluarga ya, yang saat ini mungkin Anda sudah masak-memasak, sudah beraktivitas ya, selamat pagi. Terus juga selamat pagi juga tadi sudah menyapa saya melalui pesan WhatsApp di 0811614428 ya, dari Ibu Arbiati. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penghapus dosa-dosa kita, amin ya robbal alamin ya. Dan ini Ibu Arbiati Lukman atau Bu Ade di Maryland lagi dengerin Pro 4 nih, Bang Kiki katanya gitu. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, amin ya robbal alamin. Selamat bertugas katanya ya. Terima kasih untuk Bunda Ade ya yang ada di Maryland, saat ini lagi mendengarkan program 4 dan juga yang lainnya Bang Denaka ya, melalui 88,4 MHz atau juga RRI digital ya. Baik Bang Denaka, lagu-lagu religi masih kita hadirkan sebelum kita bergabung bersama RRI Ranai untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi berjaringan ya, tentunya Korwil 15 dan 16 kesempatan hari ini hingga tuntas pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu penghantar masih kita nikmati di pagi hari ini.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.

0: apa? Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang, 1 jam papa dibayar 40.000. Karena itu, aku mau pinjam 10.000 dari papa.
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat.

Ya, 88,4 MHz Format FM Suara Budaya Nusantara Bang Danaka. Jelang berikutnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Ranai untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi Berjaringan dengan tema

0: kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Yang disiarkan seluruh Korwil Nusantara 15 dan 16, Pedang Prabu dan Megato. Hari ini kita akan sama-sama menyimak tausiah dari Ustadz Sutrimo yang dipandu oleh presenter Aspa Rizan. Baik, untuk Anda selama 30 menit ke depan kita akan bergabung dengan kajian Mutiara Pagi Berjaringan.
1: Ranai mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama di acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16.

jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: Assalamualaikum pendengar, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar pendengar di hari Jumat ini, tanggal 3 Juli 2026. Kami kembali menemani Anda di acara Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16. Saya Spadiran Amar akan menemani Anda hingga beberapa menit ke depan di Mutiara Pagi berjaringan ini. Dan pendengar, pagi ini kami akan mengambil judul atau tema Kejar Akhirat, Jangan Lupakan Dunia. Dan pendengar, sudah hadir bersama kami walaupun melalui telepon ya, Ustadz Sutrimo. Beliau saat ini berada di Ibu Kota Provinsi di Tanjung Pinang. Kita coba sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Bapak, selamat pagi.
0: Apa kabar Ustaz? Selamat
1: pagi semua pendengar.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Di Tanjung Pinang dalam kegiatan?
1: Ya, ini sedang mendampingi peserta untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi. Mohon didoakan pada siap pendengar semuanya, semoga kami berhasil meraih prestasi siap yang terbaik.
0: Amin, amin, amin. Baik, Ustadz, semoga kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis yang dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi di Tanjung Pinang berjalan sukses dan membuahkan hasil yang terbaik tentunya. Baik Ustadz, ya, kembali ke acara kita hari ini, Mutiara Pagi Berjaringan, Korwin Nusantara 15 dan 16. Dan Ustadz, kita dirilai oleh berapa satuan kerja RRI? Baik yang ada di Korwil Nusantara 15 ini, yaitu di RRI Tanjung Pinang, kemudian ada RRI Batam, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Bengkalis, ya, kemudian juga di Korwil Nusantara 16, yaitu ada Medan, kemudian ada Sibolga dan Gunung Sitoli serta SP Tanjung Balai Asahan. Baik.
1: Masya Allah. Semoga RRI jaya selalu.
0: Amin, jaya amin. Amin. Ustadz, tema kita hari ini adalah Kejar Akhirat, Jangan Lupakan Dunia. Baik, Ustadz, ya, silakan kami berikan kesempatan untuk memaparkan tentang bagaimana mengejar akhirat, kemudian jangan lupakan dunia. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pendengar
0: RRI
1: dimanapun Anda berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Abudhabi fi ma'atakallahu daral akhirah, wala tangsa nasibaka minat dunia, wa ahsin fama'atana wa ilaikum. Wala tabaghin fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, itu yang akan kita jadikan landasan pembahasan pagi hari ini, yaitu surat Al-Qasas ayat 77. Ada empat hal di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita. Yang pertama, wa badaki fima ataqaw daral akhirah. Allah mengingatkan pada kita yang sedang menjalani hidup di dunia ini untuk selalu menyiapkan bekal kehidupan di akhirat. Kenapa demikian? Karena selama-lamanya kita hidup di dunia ini, kalau untuk generasi kita ini, insya Allah tidak ada yang hidup sampai 1000 tahun ataupun lebih. Nah, sedangkan di akhirat itu, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu harinya saja, itu sudah sebanding dengan 1000 tahunnya di dunia. Artinya apa? Kalau kita hidup 1000 tahun di dunia ini, berarti hanya sama dengan 1 hari di akhirat. Nah, kalau kita hidupnya, dan itu nggak mungkin ya, karena untuk saat ini, zaman ini agak nampaknya jarang. Tapi kalau mungkin kita berpikir, apa ada orang yang hidup sampai 1000 tahun di dunia? Ada, ya. Ada di zaman Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu walaqad arsalan Nuhan diqaumihi falabita fihim alfa sanatin ila khamsina ama. Allah itu mengutus Nabi Nuh bersama dengan kaumnya di dunia itu falabita fihim, Nabi Nuh bersama dengan kaumnya itu adalah alfa sanatin ila khamsina ama, sampai 950 tahun. Artinya umat zaman itu ya memang biasa 1000 tahun.
0: Iya.
1: Sehingga gambaran yang Allah berikan tentang kehidupan yang ribuan tahun itu mungkin bagi kita susah menghayalkannya, ya. Karena kita ketemu orang umur 100 tahun saja rasanya sudah sepuh sekali, sudah enggak. Ya, sudah lemah gitu ya. Sementara ternyata di umat-umat sebelum kita ada yang 1000 tahun. Maka Allah berikan gambaran itu bahwa di dunia

0: Iya, program Ampatan Medan Suara Budaya Nusantara Abang Danaka untuk Mutiara Pagi bersama RRI Ranai masih kita tunggu untuk konfirmasi dan juga terhubung kembali ya. Dan acara ini untuk Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat menantikan kembali acara Mutiara Pagi.
1: ...88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Ya, notanya. Jangan mengabaikan hak, kewajiban, jatah kita itu. Yeah. Dunia. Makanya.

0: tidur kembali, semua itu adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa bekerja, sehatnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tidur nyenyak, bahkan seperti orang mati, halilintar menyambar pun tak dengar, bisa bangun lagi. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbuat baik, diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada siapapun, kepada orang maupun kepada bukan orang, kepada seluruh penduduk bumi ini. Jangan karena orang itu berbuat baik pada kita. Banyak orang yang ya saya mau silaturahim ke rumah si bulan karena bulan gak silaturahim ke rumah kita. Ada yang saya memberi dia karena dia juga memberi kita. Ada yang saya buat baik kepada orang itu karena orang itu berbuat baik kepada kita. Tapi Allah tidak mengajarkan. Yang Allah ajarkan kita berbuat baik tidak karena orang itu berbuat baik kepada kita, tapi karena Allah maha baik pada kita. Meskipun ada orang yang kita anggap jahat sekalipun pada kita, ada orang yang kita anggap membenci kita, justru kepada mereka harus kita anggap, kita berbuat baik sebaik-baiknya. Dan itulah resep dari Allah untuk kita menggapai akhirat dengan cara tidak melupakan dunia, yaitu dengan tetap berbuat baik kepada orang-orang. Dan diakhiri dengan wala tabaghi fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam menjalani hidup ini, Allah juga ingatkan kita untuk supaya tidak membuat kerusakan, karena Allah tidak suka pada orang yang berbuat kerusakan. Dan di ayat-ayat yang lain kalau kita lihat tuh, ketika orang berbuat kerusakan, wa'idha kilalahum latusidu kulabdi, kolu inna manahnu muslimun. Banyak orang yang gak sadar bahwa dia sedang berbuat kerusakan, dia menyangka dia sedang berbuat kebaikan. Contoh paling sederhana. Kita tentu senang dan sangat mendukung adanya pembangunan. Namun ketika pembangunan itu kemudian mengabaikan Anda, tidak memperhatikan lingkungan hidup, apa namanya, hutan ditebang tanpa ada lagi reformisasi, kemudian tidak disiapkan selokan yang cukup untuk aliran air, tentu yang terjadi adalah musibah itu akan menimpa manusia, bisa terjadi banjir saat hujan, bisa terjadi kekeringan, kurang air pada saat kemarau sejenak saja. Mungkin untuk prolognya itu, Pak.
1: Baik.
0: Jadi kalau memang
1: baik, Ustaz. Baik, boleh kita nanti kita terima pendengar, Ustaz.
0: Baik,
1: ya. Baik, pendengar, bagi Anda yang ingin bersama kami, pendengar kami yang ada di Korwin Nusantara 15 dan 16, bagi Anda yang ingin berinteraksi, silakan Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Sekali lagi, Anda yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Kami tunggu partisipasi Anda hingga menjelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, sambil menunggu pendengar, Ustaz, saya ingin tanya, Ustaz. Nah, kalau kita sekarang ini agak sulit atau repot, entah bagaimanalah ya, lebih beratnya atau tidak imbangnya, Ustaz, ya kita lebih mengejar dunia kemudian melalaikan akhirat. Bagaimana kita supaya ini imbang ini, Ustaz? Ya, mengejar dunia kemudian juga tidak melalaikan akhirat. Bagaimana tips-tipsnya ini, Ustaz? Ya, silakan, Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Manusiawi umumnya orang ketika sedang bekerja sibuk, alatannya sibuk, kemudian ketika azan berkumandang dalam hati berkata sebentar lagi lah
1: sebentar lagi
0: azan. Komat sudah berkumandang juga masih komat, imam sudah tegak juga, baru rakaat pertama dan seterusnya, terakhir orang untuk pulang sholat dia belum berangkat. itu banyak kan orang orang awam banyak seperti itu. Nah, kemudian Allah, makanya Allah senantiasa mengingatkan ini, itu tadi rumus paling sederhananya, ingat bahwa keharinya akhirat adalah 1000 tahunnya dunia. Kalau kita ingat itu, Pak, insyaallah kita tidak akan lagi sesepelekan ini terhadap kewajiban kebajikan syariat. Karena kita sadar, untuk apa kita membela yang 1 jam setengah mengorbankan yang ribuan tahun. Ibarat kata kayak gini lah, contoh paling gampang. Orang dihukum, kemudian disiksa selama 1 jam setengah, tapi setelah itu diberi diangkat jadi raja, diberikan kebebasan untuk menikmati segala yang dia inginkan, dikabulkan, diberi, dibandingkan dengan orang yang diberi segala yang dia mau selama satu jam setengah, tapi setelah itu disiksa habis-habisan tanpa terkira. Kira-kira menurut Bapak, pilih mana? Tentu normalnya orang pasti pilih yang pertama kan, lebih baik berat-berat satu jam setengah, tak apalah. Tapi setelah itu jadi raja, kita berkuasa, segala yang kita mau terkabulkan. Betul begitu kan?
1: Siap.
0: Nah, ketika seperti itu, logika itulah yang dibangun oleh Allah untuk menyadarkan kita. Di dunia ini, apa sih yang berat kalau kita bilang berat? Ya begini saja, sama saja kalau kita jalani dengan lapang dada, soal kebutuhan hidup kita tetap disisikan Allah kok. Kita bisa buktikan. Buktikannya itu sederhana. Bisa kita lihat banyak pedagang dengan jualan yang sama di tempat yang berdekatan. Ketika Allah mengendaki si A rezekinya lebih banyak, si B kurang lebih, ya begitu yang terjadi. Tidak akan ketuker gitu. Maka ketika kita menyadari yang demikian, ya kita bekerja saja semaksimalnya, bekerja yang sebaik-baiknya, tentu saja juga harus berprestasi semaksimal kita bisa mengukir prestasi itu, tapi ketika waktu telah tiba, yuk berjamaah. Ketika sudah Allah amanahkan punya harta, yuk ONH kita bayarkan. Ketika nisab haulnya sudah tiba, yuk zakat kita tunaikan. Ketika Ramadan sudah datang, yuk kita berpuasa minimal itu dulu. Kalau sudah terbiasa dengan yang wajib-wajib itu, insya Allah nanti dengan sendirinya Allah akan tanamkan kebahagiaan ketika kita bersedekah, kebahagiaan ketika kita sholat sunnah, kebahagiaan ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Sayyidina Ali itu pernah Pak ditemui seseorang. Dia bilang, Ali, kamu seperti itu bela-belain kehidupanmu untuk bekal akhiratmu. Kalau ternyata surga itu tidak ada, rugi dong. Jadi Ali menjawab dengan ketenangan, enggak, kamu kebalik. Kalau kamu berbuat jahat di dunia, kemudian saya berbuat baik di dunia, kalau misalnya kita mati dan ternyata surga dan neraka itu tidak ada, kita yang berbuat baik tidak rugi. Yang berbuat jahat juga tidak rugi, karena akhirat ternyata surga neraka tidak ada. Tapi kalau ternyata surga neraka ada, saya akan menikmati surga dan kamu akan rugi selamanya. Dan seperti itu contohnya kan. Itulah pacu dengan hitung-hitungannya Allah buat yang itu tadi, bahwa sehari sebandingnya dengan 1000 tahun. Artinya sehari seribu tahunnya kita hanya dengan umur kita ini hanya dengan 1 jam setengah. Itu Pak.
1: Baik Ustaz. Sambil menunggu pendengar, silakan Anda yang bersama kami, ya silakan Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Sekali lagi, Anda ingin bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan pagi ini bersama narasumber Ustaz Sutrimo, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669 dan kami tunggu partisipasi Anda. Nah, sambil menanti pendengar akan bersama kita Ustaz. Nah, Ustaz, kalau semakin panjang umur yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat ini, nah ini sebenarnya semakin berat PR kita atau kira-kira masih panjang umur yang diberikan, ya berleha-leha dulu lah, bersantai-santai dulu, atau kira-kira seperti apa ini Ustaz? Silakan.
0: Masalahnya Pak, kalau orang pun yang tahu kapan matinya. Allah tak memilah, tak memilih, tidak ada urutan apa yang tua mati duluan, apa yang muda mati duluan. Banyak kejadian, bayi baru lahir mati, ada orang lagi sehat-sehatnya dalam tugas kerja, tiba-tiba meninggal, ada orang yang sedang tidur nyenyak-nyenyaknya tidak bangun-bangun lagi, ada ada yang sudah tua tak mati-mati juga, ada orang yang bahkan dalam peperangan di daerah saudara-saudara kita yang ada di timur tengah sana yang sedang dibombardir hampir setiap hari. Masih sehat walafiat juga, banyak yang demikian, karena ini memang misteri. Ada beberapa perkara yang dibuat oleh Allah tidak bisa kita terka. Yang jelas selama kita masih hidup, jatah rezeki pasti masih dicukupi. Maka ayo kita berusaha raih dunia kita, silahkan saja, tapi akhirat harus kita siapkan bekalnya, karena ya mati bisa kapan saja, waktunya tidak ada, tanda-tanda yang nyata, banyak orang bilang, selalunya dibilang tiba-tiba meninggal begitu saja, Pak.
1: Ya, baik Ustaz. Sepertinya ada pendengar yang akan bersama kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Radio Pro 3, Pro 2.
1: Selamat pagi, assalamualaikum. Dengan siapa di mana, kakak?
2: Ini, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, kakak, ibu?
2: Ini mau nanya loh, Pak.
1: Iya.
2: Ini ceramah ya, Pak?
1: Iya, mutiara pagi. Iya, mutiara pagi. Iya, silakan.
2: Oh, ceramah pagi.
1: Iya, mutiara pagi. Iya.
2: Oh.
1: Kita mengambil judul kejar akhirat, jangan lupakan dunia, Mbak. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan ke Ustaz yang memberikan atau narasumber kita hari ini, silakan.
2: Kok enggak begitu jelas ya suaranya, Pak?
1: Halo ya, Mbak?
2: Enggak begitu jelas suaranya.
1: Oh, suara saya tidak begitu jelas. Halo Mbak. Halo. Halo.
2: Bisa? Ini Ustaz.
1: Ya, silakan. Silakan.
2: Enggak dengar suaranya.
1: Halo.
2: Maaf ya Ustaz, turun dulu enggak dengar.
1: Oh iya. Oke Mbak, diputus dulu Mbak. Iya, pendengar. Ya, sayang sekali ada pendengar yang bersama kami tadi, namun sebenarnya ada gangguan komunikasi untuk interaksi di pagi ini. Sayang sekali Ustaz, beliau tidak bisa mendengar dengan jelas, ya, jadi terputus. Baik, pendengar, ada yang lain yang bersama kami silakan di 0811-703-3669. Kami tunggu partisipasi Anda. Baik, pendengar, sepertinya kita sudah mau di penghujung acara ini. Terakhir Ustaz, sebelum kita berpisah, ya mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sekaligus untuk closing statement pagi ini Ustaz di Mutiara Pagi Berjaringan. Silakan.
0: Baik, terima kasih Bapak dan juga seluruh pemirsa pendengar RRI dimanapun Bapak Ibu Anda berada. Ya, semoga sehat selalu, sukses usahanya, sukses kerjanya, sukses dunia akhiratnya.
1: Amin.
0: Tak bosan selalu saya sampaikan, mari kita jalani hidup ini semaksimal kemampuan kita bisa lakukan, berkarya yang terbaik, tapi selalu sisihkan waktu untuk bekal akhirat kita, dan termasuk ketika kita berangkat bekerja, jangan lupa baca doa, bismillah, niatkan sebagai ibadah untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, semoga semuanya jadi berkah.
1: Baik, Ustadz Sutrimo, terima kasih banyak sudah berbagi pagi ini, Ustadz. Ya.
0: Baik,
1: ya, selamat. Ya, selamat beraktivitas Ustaz. Semoga tetap sehat dan sukses kegiatan di ibu kota provinsi, Ustaz.
0: Amin, amin.
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian pendengar, kita sudah bersama dengan narasumber kita pagi ini, Ustaz Sutrimo. Dengan tema kita di pagi ini adalah kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda, walaupun belum ada yang berinteraksi pagi ini di acara Mutiara Pagi Berjaringan. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Tarian Terang Bulan. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Guru-Guru Aron, atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai, dilengkapi dengan busana adat Karo, serta diiringi musik khas Karo, seperti gendang dan sarune, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Guru-Guru Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan, dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Guru-Guru Aron ini, memelambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan. Dilengkapi dengan busana menggunakan pakaian adat Karo yang sopan dan indah, yaitu mahaga, mejile, dan metunggung. Musik dari tari Guru-Guru Aron ini diiringi alat musik tradisional Karo yaitu gendang, indung sanak, penganak, dan sarune. Konteks dari tarian Guru-Guru Aron ini merupakan bagian dari aktivitas sosial dan adat suku Karo, sering dilakukan pada malam hari saat bulan purnama, menjadi media untuk memperkenalkan adat dan melestarikan seni tari di kalangan generasi muda. Jadi, secara singkatnya, tarian Terang Bulan adalah tari pergaulan Karo yang romantis, syarat makna dan budaya, serta menjadi simbol interaksi sosial muda-mudi Karo. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peleng merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, peleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi peleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi peleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi peleng. Peleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti peleng kelasen, simsim, boang, kepas, dan peleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.

Iya, 21 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Abang Denaka lagu Gadis Deli dilanjutkan dengan Tubuh Nimarga gitu ya. Pokoknya kita jamin deh untuk Anda di pagi hari ini gak akan ngantuk. Kalau misalnya bawaannya ngantuk mulu ya dengan lagu-lagu yang upbeat begitu, berarti itu tandanya kita kurang istirahat ya. Karena mungkin Anda banyak begadang ya. Kata Bang Roma, jangan begadang kalau tiada artinya gitu ya. Baik, pagi hari ini Abang Denaka saya hadirkan informasi. Oke. Budaya ya. Melayu serumpun udah siap ya. Tentunya dengan mengusung tema kemelayuan ya, ini bagian dari keberagaman, dan mudah-mudahan tidak hanya Melayu nanti kedepannya juga, atau mungkin memang sudah ya, untuk di Kota Medan sendiri ya, untuk apresiasi budaya yang ada di Sumut tentunya Abang Denaka. Dan untuk beragam informasi bisa Anda dapatkan melalui laman rri.co.id ya. Nah, ini saya lansir dari rri.co.id Medan. Kota Medan sukses memukau para istri wali kota dari seluruh penjuru Nusantara ya dalam acara Ladies Program. Nah, kegiatan ini menjadi rangkaian dari rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI yang keberapa nih? Yang ke-18 ya, 2026 di gedung Warren House, Rabu 1 Juli 2026. Ladies Program APEKSI mengusung tema Bangkit Berdaya, Perempuan Tangguh, Percaya Diri, dan Bersinar. Acara ini menjadi panggung bagi para perempuan untuk saling menguatkan dan menginspirasi dalam memperkuat peran keluarga sebagai pilar utama kesejahteraan keluarga. Nah, sebagai tuan rumah, Ketua TPPKK Kota Medan, Airin Riko Waas, dengan bangga memperkenalkan identitas Kota Medan sebagai kota yang kaya akan keberagaman etnis dan budaya. Airin juga mengajak para ibu yang hadir untuk mencicipi kuliner khas Medan atau juga Sumut melalui kerajinan lokal, terus juga membawa pulang kesan yang baik dan kenangan yang indah tentang Kota Medan. Nah, di balik kemeriahan acara, Airin juga menitipkan pesan mendalam yang menyentuh tentang peran seorang perempuan. Menurutnya peran ibu sangat krusial dalam memberdayakan keluarga, dalam pemberdayaan keluarga yang hebat, inklusif, dan berkelanjutan. Dan untuk itulah, Airin berharap kegiatan ini menjadi wadah bagi ibu-ibu untuk semakin percaya diri, berani menyampaikan pendapat, berani mencoba hal-hal yang baru, dan terus berkembang ya. Ladies Program kali ini dikemas secara interaktif dengan menghadirkan pakar komunikasi Becky Tumewu untuk sesi public speaking untuk melatih rasa percaya diri dan mampu berbicara di depan umum begitu ya. Dan tidak kalah menarik, panggung sharing knowledge ini juga dipercaya lewat sosok inspiratif para ketua TPPKK Kota Medan, terus juga kota-kota lainnya ya. Di antaranya yakni Melinda Aksa Munafri Arifuddin, yaitu Ketua TPPKK Kota Makassar. Hadir juga Ketua TPPKK Kota Samarinda, Rinda Wahyuni, dan Nanik Yunianti Damar dari Kota Magelang ya, Ketua TPPKK Kota Magelang. Dan selain

rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Iya, segala marga Abang dan Gage Mufamerie. Game Mufamerie. Khas dari semut ya. Baik Abang dan Kak, pagi hari ini kita ingin mengajak Anda untuk berada di Kampung Madras, The Little of India. Nah, ini ada yang unik nih di Madras ini ya Abang dan Kak, seperti apa? Kita dengarkan kembali.
1: Lauri 80000 ke shoes 80000 ke tera ghar jayega isme. Tera ghar isme chale jayega pura. Shoes dekh.
2: Nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nien Hughes. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
3: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tepatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu, orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini, sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver itu masih ada jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Ciate, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008, zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama, sebelumnya yang jadi Kampung Keling, menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, keling ini adalah kata-kata kalingga yang berubah menjadi kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata keling ini menjadi Madras, Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila kan begitu kan. Jadi teman-teman berupaya. Hari ini Bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayamuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongon Sidi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi Bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu welcome gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di Kampung Little India sekarang ini, masyarakat, populasi itu seperti saya bilang, kita itu, kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa. Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 kakak Bang. 300 kakak ini mencakup mencakup Bali, mencakup Tamil, dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada gurdwara, di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada Pura, Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
2: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
3: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari H-nya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan. Perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan, dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India, sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar, sekarang banyak Bang, tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan, begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali. Penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

Baik, Anda sedang mendengarkan, menikmati lagu dari Trisna Sinta Burukliat, Yang Lama Salah. Meja Jua kita kerina. Baik, Abang dan Rekan, di pagi hari ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, tentunya untuk sajian informasi Sumatera Utara kita cukupkan dulu ya. Beralih ke hari ini dalam sejarah untuk Anda.

Kabar berita perempat. Abang Denaka, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari tak-tak marmula kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian marmula kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari tak-tak marmula kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari tak-tak marmula kopi, terdapat pula tarian tak-tak manapu kopi atau tari muat kopi yang berfokus pada kebahagiaan.